PT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ina, beta sudah selesai perbaiki irigasi sawah. Tapi ada yang perlu katong bicarakan.
1: Apalai ama, ada masalah kok? Kayak serius sekali.
0: Bukan begitu, Ina. Tapi beta kayak rasa karmana kok.
1: Rasa karmana lai? Apa karena bibit padi deng jagung dong sembai?
0: Bukan itu, Ina. Beta rasa katong kebun sonde akan bertahan lama kalau katong terus andalkan cara-cara lama. Hutan yang dulu semulai rusak, banjir sering datang, dan katong pun tanah juga makin erosi. Beta kepingin coba sesuatu yang baru, yang lebih ramah lingkungan begitu.
1: Oh, itu. Beta pikir apa, Lai? Bikin katong pun hati deg-degan, sah. Kalau itu beta setuju, Tapi cara karmana? Katong su biasa pakai cara lama, Tabas ame pohon dong, as bakar kok jadi lahan. Katong ju su biasa pakai pupuk kimia kok bibit dong subur, Karmana su?
0: Beta katomu dengan Pak Kris tadi. Dia bilang, ada seorang aktivis yang datang di katong pung desa. Dia mau ajar katong cara bertani yang ramah lingkungan. Mungkin ini bisa jadi solusi.
1: Kedengaran menarik, Ju. Tapi, kira-kira bisa kok sonde.
0: Katong coba doloto, Ina. Siapa tahu bisa? Demi masa depan anak-anak, Juto. Beta sonde mau dong hidup susah hanya karena katong sonde mau

0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, ini Mary, aktivis lingkungan yang secara khusus diundang untuk membantu Bapak Mama Bos Saudara semua untuk belajar tentang pertanian ramah lingkungan. Selamat datang Kakak Mary.
1: Terima kasih Bapak Kris, Bapak Desa. Selamat pagi Bapak Mama Bos Saudara semua. Perkenalkan, Beta Mary, aktivis lingkungan juga mahasiswa semester 5 ilmu pertanian. Beta harap ilmu yang sudah Beta pelajari bisa katong terapkan sama-sama. Ada yang mau bertanya kok?
2: Ada Kakak Mary. Perkenalkan, Beta nama Ama. Beta tinggal di ujung hutan desa. Bisa kok nanti Kakak Mary jelaskan lebih jauh tentang sistem pertanian ramah lingkungan. Karena terus terang sa, katong pun desa ini masih kesulitan dengan air. As itu juga pupuk terlalu langka.
1: Baik Bapak Ama. Nah, salah satu solusi untuk pertanian yang susah air seperti di ini desa nih, itu dia pun nama irigasi tetes. Dan juga ada pupuk kompos. Jadi
3: Aduh. Irigasi tetes yang air

0: Wah, kelihatannya Bapak Ama sudah sukses ya menerapkan sistem irigasi tetes.
1: Wah, ini semua berkat Kakak Mary yang suka bagi ilmu dan dampingi Katong di sawah. Air jadi lebih hemat dan berkat pupuk kompos, tanaman dan tanah juga jadi lebih sehat.
0: Keren, keren Bapak Ama. Memang perubahan tuh harus dari hal-hal kecil dulu ya. Semoga panen tahun ini bisa melimpah ya Bapak.
1: Siap, terima kasih Kakak Mary.
2: Bapak, Mama, Bos, Saudara semua, berkat bantuan dari Kakak Mary, Katong sudah mulai membuat perubahan di ini desa. Nah, ke depan Katong akan melibatkan lebih banyak lagi petani untuk mengikuti ini program. Terutama Katong juga punya anak-anak muda dong. Tidak hanya soal bertani, tapi juga tentang bagaimana menjaga lingkungan agar ke depan itu tetap lestari.
0: Iya, Bapak Desa, Bapak Kris, dan semua Bapak Mama Bapak Saudara, beta senang bisa membantu. Yang pasti, ini baru permulaan. Katong harus terus berjuang untuk membuat ini desa jadi mandiri dan juga ramah lingkungan.
3: Siap, laksanakan Kakak Mary. Beta janji beta akan terus belajar dan berbagi informasi dengan kawan-kawan petani lain dong. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang masa depan yang lebih baik buat katong pung anak-anak toh.
4: Ho, Ama paling semangat su, karena dia pung kebun paling berhasil nah.
3: Iya Mama Lina, kan kemarin katong ajak sama-sama belajar kok langsung praktek. Mama Lina sone mau nah.
2: Ya sudah, Bapak Ama, nanti saya minta kita berbagi pengalaman dan ilmu juga ya bersama-sama dan juga teman-teman, biar katong pun desa ini semakin maju dan makmur. Jadi, katong sonde disebut desa miskin lai. Karmana? Bapak Mama dong semua, setuju kok?

0: Mau tahu tentang budaya NTT?
1: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
2: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
3: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
0: Jangan lewatkan pesona budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Big Baby.
1: Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerapan sistem digital guna meningkatkan transparansi, mencegah kebocoran, dan memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota. Di mana Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt menyampaikan bahwa melalui sistem digital seluruh transaksi tercatat secara otomatis, dan program ini juga bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh informasi, edukasi sekaligus melakukan pembayaran pajak secara lebih mudah dan cepat. Kita juga mau menginformasikan ya buat bapak mama bapak saudara, di jam 9 sebentar ya ketumpung obrolan kita Indonesia akan ada obrolan yang menarik terkait dengan strategi menjaga keharmonisan masyarakat multikultural, dan ketemu narasumber yang akan menyampaikan seperti apa ya strategi menjaga keharmonisan masyarakat multikultural itu. Ada Bapak Onasianus Pela selaku Sekretaris Umum FPK NTT, dan juga Bapak Insinyur Isak Limbong, ini ya, beliau selaku Sekretaris Kerukunan Keluarga Toraja NTT ya, dan akan berbagi dengan Ketong ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dalam obrolan kita Indonesia. Dan tentunya pembahasan ini sangat menarik ya Bapak Mama, Bapak Saudara, bagaimana menghadapi tantangan terutama zaman sekarang ya di media sosial yang kerap memunculkan informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Lalu kira-kira seperti apa sih mempertahankan persatuan di tengah perbedaan ya? Penasaran Bapak Mama Bapak Saudara beta juga. Silakan ya buat Bapak Mama Bapak Saudara pantau terus di FM 104,3 MHz, terus bisa juga pantau di live YouTube-nya RRI Kupang. Ketuakan live sebentar di obrolan kita Indonesia tepat di jam 9 pagi.

0: Apris, aduh, aloeng kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasem bapak judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.
4: Yang jauh mendekat.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata menggelar Weekend at Parapuar atau WAP yang dipadukan dengan program pagelaran kegiatan di destinasi pariwisata prioritas untuk memperkuat daya tarik wisata darat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. PLT Dirut BPOLBF Andi Marpaung mengatakan pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni, budaya, serta hiburan bagi masyarakat dan wisatawan. Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkaya atraksi wisata dan menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Perikanan menyerahkan bantuan alat tangkap berupa pukat, monofilamen, dan multifilamen kepada 6 kelompok nelayan binaan di Wini, Kecamatan Insana Utara pada Rabu 3 Juni 2026. Pelaksana harian Kepala Dinas Perikanan Kabupaten TTU Yohanes Sanak pada kesempatan tersebut mengatakan bantuan pukat dari Pemda TTU diberikan kepada 6 kelompok nelayan binaan Dinas Perikanan, yaitu kelompok Kartulika, Marlim Sejahtera, Hidup Baru, KM24, dan PS29. Yang melanjutkan bahwa program bantuan alat tangkap ini memiliki sejumlah tujuan strategis, yaitu meningkatkan keterampilan nelayan, memenuhi kebutuhan peralatan lengkap, meningkatkan produktivitas usaha perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong peningkatan PAD dari sektor perikanan.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme. RI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Ya, perempat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Kembali lagi di Ketumpung Obrolan Kita Indonesia. Dan tentunya akan membahas topik-topik menarik pagi hari ini Bapak Mama, Bah Saudara. Dan ketong tahu sekarang bahwa di Nusa Tenggara Timur sendiri ya, Bapak Mama Bapak Saudara, ketong menyaksikan bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, lalu etnis dan juga agama itu hidup bersama ya. Lalu ada saling interaksi juga di sana, ada kerjasama, bahkan membangun daerah secara bersama-sama. Namun di tengah perkembangan zaman ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara, arus informasi yang begitu cepat ya, serta berbagai dinamika sosial yang terjadi, ternyata menjaga keharmonisan masyarakat multikultural itu tentunya butuh sinergi, butuh strategi, butuh komitmen dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, topik hari ini strategi menjaga keharmonisan masyarakat multikultural. Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa pagi hari ini, sudah bersama dengan Beta di Studio Pro 4. Ada Bapak Onasianus JEPLA ST ya, sarjana teknik ya, selaku sekretaris umum FPK NTT, dan juga Bapak Insinyur Ishak Limbong ST M Engineering PhD ya, selaku sekretaris kerukunan keluarga Toraja. Beta menyapa dulu, selamat pagi Bapak-bapak yang luar biasa.
2: Ya, selamat pagi. Pagi.
1: Bapak Onas dan siap, juga Bapak Ishak, apa kabar?
3: Baik.
1: Wah, luar biasa ya. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kira-kira seperti apa ya cara mempertahankan persatuan di tengah perbedaan? Lalu seperti apa juga nih Bapak ya peran organisasi kemasyarakatan, lalu juga tokoh adat, tokoh agama dan generasi muda dalam menjaga kerukunan? Kita akan membahasnya lebih dalam tentang ketumpung topik pagi hari ini. Mungkin yang pertama nih Bapak berdua, Bapak Ishak dan juga Pak Onas, ya senang sekali pagi hari ini bisa berbincang ya di program Kita Indonesia. Dan sebagai pembuka ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau Bapak berdua melihat nih kondisi NTT saat ini ya, seperti apa sih potret toleransi dan kehidupan masyarakat yang beragam di ketumpung daerah? Bapak siapa duluan yang mau bersuara? Bapak Ishak, Bapak Onas, silakan. Baik. Silakan Bapak.
4: Saya, assalamualaikum, salam,
1: salam,
4: salve, om swastiastu, salam kebajikan dan salam Pancasila. Ya. Terima kasih Ibu, perkenalkan saya Onas Pela, kebetulan dipercayakan sebagai sekretaris umum Forum Pembauran Kebangsaan NTT. Ya. Yang pertama, saya sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya perlu menyampaikan, pasti banyak bertanya, apa itu FPK?
1: Iya.
4: Dan kita juga harus menerangkan bahwa kita, FPK itu sendiri berasal dari Forum Pembauran Kebangsaan.
1: Iya.
4: Kata dasar dari pembauran, membaur.
1: Iya.
4: Kami dibentuk oleh berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 34 tahun 2006.
1: Iya.
4: Dan untuk NTT, sebenarnya dibentuk sudah 2016, tapi kami 2006, tapi kami 2008 sudah bentuk. Ya, sekarang ketuanya Pak Insinyur Theodorus Widodo, yang kebetulan bapaknya Pak Christian Widodo, dan saya sebagai sekretaris umum. Saya hari ini bersama teman kami, ini pakar juga ini. Kebetulan beliau membidangi kerukunan keluarga Toraja ya. Jadi saya mengajak beliau untuk yang ibu bertanya tadi, jujur kami di EPK agak lain ibu.
1: Oh.
4: Jujur, kenapa agak lain? Karena kami satu mengartikan bahwa Pagiupan ini kami ada 38 etnis seluruhan dan kami menganggap bahwa EPK itu adalah rumah besar, rumah besar kita yang di mana ada beberapa corak karakter. Tapi kita tidak menganggap itu suatu perbedaan, tapi itu adalah dinamika dan itu ada satu apa ya? Keadaan unik. Jadi kita merasa itu menambah kita asana berpikir bahwa ada ini Pagiupan etnis lain dengan warna begitu, tapi begitu kita kumpul kita satu karakter. Ini yang kita ajarkan bahwa berbeda itu sebenarnya indah. Tidak merupakan satu hal yang jadi jarak. Itu sederhana penyampaian saya awal itu. Jadi EPK memang dari kegiatan kami nanti ke depan baru saya menjelaskan bahwa kami berkumpul tidak ada contohnya. Contoh Pak Ketua sekarang kan Ketua Inti Indonesia Tionghoa. Saya membawa keluarga Rote. Nah, jadi ada beberapa seluruh hampir seluruh entiti kami hadir dan ada beberapa yang dari pendatang. Contoh saudara kita ini. Jadi dia beliau merasa

0: segala etnis, segala suku bangsa, bahkan mungkin bukan daerah ranah kita di FPK tentang agama kita hanya membahas masalah ras dan suku. Tetapi betul-betul bagaikan rumah di sini. Saya tidak mau membanding-bandingkan, tetapi ketika saya secara pribadi juga berada di sini, artinya seakan-akan dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan pokoknya dengan siapapun yang kita saling ketemu, mungkin di tempat keagamaan, mungkin kayak di gereja, tidak ada rasa perbedaan kita dari mana. Jadi betul-betul semua adalah keluarga. Itu yang menarik dari NTT ya, kalau saya bawa pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman juga seperti itu. Jadi itu yang satu nilai positif yang kita bisa ambil. Nah, FPK juga ada di dalam juga ternyata. Ini kebetulan saya ini sekretarisnya belum lama ya, belum 1 tahun. Jadi bergabung dan FPK juga baru. Dan ternyata juga di FPK juga hal yang sama juga kita bisa dapati ya. Artinya kita rasa-rasa bersama, tidak ada hal-hal yang membatasi kita untuk saling berbicara. Jadi semua sahabat, semua teman, semua keluarga. Ya, seperti itu.
1: Baik ya, menarik sekali ya bapak-bapak, bapak, saudara. Jadi memang kalau mau bohong soal toleransi itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi lahir dari kebiasaan hidup bersama. Ya, betul. Begitu ya, berdampingan yang tentunya sudah lama tumbuh di tengah ketemu punya masyarakat. Nah, apalagi sekarang nih ya bapak-bapak ya, Kota Kupang kan sering mendapat predikat sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia ya. Nah, kalau menurut bapak berdua nih, apa yang menjadi kekuatan utama masyarakat kita sehingga suasana harmonis itu bisa terus terjaga?
2: Saya duluan.
0: Boleh, silakan.
1: Boleh.
2: Jadi begini, kami bukan mengada-ada ya, kami FPK dari awal sudah membangun, pertama tuh dialog antar budaya. Dan kedua, kita menguatkan nilai toleransi dan nasionalisme. Contohnya, seperti kalau nanti 17-an itu kami sering ada seminar kebangsaan. Itu kita roadshow ke SMA yang milenial itu supaya memahami kebersamaan itu, menghargai kebangsaan kita, dan landasan pijak kita adalah Pancasila. Jadi kita selalu berpatokan, minta maaf, saya selalu berpikir positif bahwa kita harus terus menggerakkan dan menggerakkan untuk bagaimana itu perbedaan. Seperti tadi saya omong, perbedaan itu bukan suatu yang harus diambil jarak ya, kita dibuat jadi ini, tapi kita bagaimana merangkul itu dengan, ya istilahnya kalau boleh saya bicara, bahwa kita tujuannya baik dulu. Jangan berpikir soal kubu-kubu di mana saja ada, tapi bagaimana kita merancang itu, kita menjamu itu, atau orang bilang kalau apa ya, resep satu masakan tidak akan jadi enak kalau tidak ada beberapa bumbu-bumbu itu. Jadi itu bukan satu hal yang mustahil kita buat. Tapi intinya tadi pertanyaan ibu tuh bahwa kita selalu ada komunikasi. Ini teman kita, saudara saya selalu bilang, saudara kita ini kalau kita bertemu itu seperti tidak ada jarak. Malah kadang ibu, kalau boleh saya ngomong, justru FPK ini sebelum lebih lengkap, di dalamnya ada etnis, ada tokoh agama,
0: bahkan ada tokoh agama, toko
2: agama
0: juga.
2: Ada pendeta, ada contoh dari Papua tuh ketua pendeta, ada dari kiai dari K2S,
0: penasehat.
2: Jadi kita tidak ada ini ibu, jadi lengkap. Tapi uniknya kalau kita bertemu, makanya kalau saya garis bawah hanya sering berdialog, kita berkumpul, dan enaknya ibu berbeda, tapi begitu kita ketemu sudah cair. Nah, ini saksinya. Jadi makanya itu saya selalu bilang bahwa kita berpikir baik saja. Soal ada dinamika itu seninya. Tapi bagaimana tadi garis bawahi, sering membangun dialog dan terus mengajarkan hal itu, kebangsaan itu, kepada generasi milenial. Karena ancaman sekarang bukan pada kita, tingkatan kita lagi. Ini generasi milenial ini. Apalagi ibu tahu kan ini bisa medsos ini 5 menit bisa berubah. Tapi selalu kami kasih ingat, dan kami suka posting. FPK kan ada FB segala macam. Posting yang kita bertemu dengan segala macam corak itu, kita menyampaikan kepada mereka bahwa ini ada 20-30 karakter dalam, tapi kok bisa berdiri dan bisa tertawa gitu. Itu sederhananya. Nanti lebih detail Pak ini
1: Pak Isam. Silakan Pak Isam.
0: Tadi tentang apa ya
2: yang merawat kebersamaan ini?
1: Apa yang menjadi kekuatan utama masyarakat kita sehingga suasana harmonis itu bisa terus terjaga?
0: Kalau dari sisi budaya ya, kalau dari sisi budaya inilah menariknya Indonesia dan inilah menariknya NTT. Kalau saya boleh ambil.

0: Ya. Kalau mungkin beberapa teman ini ada yang punya apa sahabat punya pengalaman keluar ya. Contoh yang paling dekat Malaysia saja. Kalau kita jalan di Malaysia, kita cari nasi apa namanya? Nasi lemak ya. Pergi ke satu kota, ya itu aja, itu aja, itu aja. Tetapi kalau di Indonesia atau misalnya ke Jepang, ya sushi, pergi ke Nagoya, Tokyo, Osaka ya sushi semua. Tapi kalau khasnya di Indonesia, kita bisa cari makan yang berbeda. NTT salah satunya. Saya mau ke nanti saya mau makan makanan apa khas dari NTT. Salah satunya atau masakan dari Padang, ketemu Pak siapa? Caniago. Atau ini apa dari Sulawesi ada Pak Haji Daris. Artinya di NTT kita bisa ketemu semua juga. Ya NTT kayak Indonesia.
1: Kita bisa merasakan makanan lain.
0: Iya, kebersamaan yang itu yang betul-betul ya boleh dibilang ada juga bukan hanya di Indonesia. Secara yang tadi bilang kenapa NTT bisa apa NTT atau Kota Kupang tadi ya menjadi toleransi.
2: Kota Kupang.
0: Iya, di situ dia. Di situ. Jadi nilai toleransinya boleh. Kalau ada yang punya pengalaman jalan-jalan seluruh Indonesia pasti akan bisa bicara yang sama. Begitu.
2: Khas. Luar biasa. Ini artinya juga jadi modal terbesar kita ya. Ternyata bukan hanya keberagaman sendiri tapi juga seperti tadi Bapak Una sampaikan rasa saling menghargainya ada ya, saling menghormatinya juga terus dipelihara.
0: Iya.
2: Oke. Nah, kalau dulu kan tantangan mungkin terjadi di lingkungan sekitar ya. Sekarang yang tadi Bapak Unas juga sampaikan ada media sosial nih yang bisa menyebarkan informasi begitu cepat. Menurut Bapak nih, apa nih tantangan terbesar menjaga kerukunan di era digital seperti sekarang?
1: Baik, Ibu. Memang betul ini pertanyaan sebenarnya inti dari semua pertanyaan di sini. Tapi kami selalu itu mungkin dari apa ya menceritakan hal baik itu kan efeknya pasti baik.
2: Iya.
1: Contohnya kayak kita bertemu kita ibu saya mau bilang begini ada satu hal yang kita harus ingatkan rupanya kebersamaan kita ini kita buat apa adanya dicontoh sama dan datang belajar dari daerah lain. Kalimantan pernah datang belajar ke kita. Ambon sudah dua kali malah datang belajar kita. Jadi Ambon saja ibu datang khusus tim besar itu datang bertemu dengan kita untuk belajar. Jadi begini kita tidak berretorika. Tidak terlalu berteori, tapi yang kita tunjukkan bahwa kebersamaan itu penting. Jadi artinya, kalau ketemu contoh tadi Pak Sek ini Toraja sudah sampaikan, kita kumpul tuh makanan tuh di bawah masing-masing. Jadi kita jujur saya berasa ini yang rasanya dari ini Minang, ini yang rasanya dari ini daerah lain. Jadi di situ dari awal. Tapi yang kita expose keluar itu ada hal-hal baik ini. Kan tinggal media kan mencerna itu kan bahwa kalau daripada kita mau retorika teori segala macam tapi kalau yang nampak tidak bisa di ini kan sekarang orang lihat langsung tuh ibu visualnya daripada omong saja terakhir mohon maaf di depannya lain di belakangnya lain tapi kalau kita intinya eksekusi kita menunjukkan kebersamaan saling mengerti itu penting tanpa yang penting inti ibu saya dengan Pak Ishak mau sampaikan kita jangan ada tujuan terselubung itu yang jalan saja ya kita kerja dari hati saja bahwa ini semua hal baik tunjukkan oleh senior kita orang tua dan jujur ibu di EPK itu bukan kumpulan orang-orang itu saya berani ngomong senior di atas senior ada yang sekda ada yang ini istilahnya pejabat-pejabat yang sudah kembali ke ini masyarakat mereka suka mengingatkan kita jadi ini yang saya maksud kalau untuk medsos saya pikir kita dari pemahaman kita bertemu justru menyampaikan dan juga kita kembalikan itu kepada medsos juga kan otomatis kan sekarang otomatis kita tunjukkan bahwa contoh kayak baru-baru kami ikut ini safari kebangsaan ini beliau kepingin ikut tapi karena kesibukan kami bawa tim besar ibu 30-an lebih itu dari mana-mana untuk ikut hari upacara hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila
0: itu pribadi lagi itu
1: pribadi loh ibu
0: uang pribadi
1: ini sudah buka sebenarnya ini obrol kok tapi kami karena merasa kebersamaan itu
0: kebersamaan itu jauh lebih penting
1: situ ada dari Sulawesi Selatan ada Jawa ada segala macam dari ada Madura ada yang NTT Mini tapi inilah tapi begini saya mau garis bawahi begini ibu bahwa kami ada beberapa kelompok yang besar dari luar termasuk dari Toraja juga dari NTT kita kumpul itu sudah seperti tidak ada lagi dari mana tapi kita dari NTT
2: sudah menyatu semua
1: dan ternyata mereka sudah menyukai karena itu mungkin kita bisa berusaha berinvestasi berkarier dengan fokus tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak penting begitu ibu.
2: Kita ke Bapak Ishak dulu nih, kan Bapak Ishak warga Toraja NTT ini cukup banyak dan tersebar juga ya.
0: Iya betul.
2: Di berbagai wilayah. Bagaimana nih KKT NTT menjaga komunikasi dan juga kekompakan antar warga Toraja di perantauan nih?
0: Kebetulan KKT NTT-nya sendiri baru ini ya, baru kemarin ya. Jadi sebelumnya justru itu timbul dari ada hal-hal yang perlu dipikirkan se-NTT sebelumnya hanya di Kota Kupang dan sekitarnya. Jadi kemudian ada hal-hal yang harus dikerjakan di luar Kota Kupang dan sekitarnya. Para sesepuh mungkin berpikir ada baiknya kita lebih besar. Seperti itu. Dan ya, ya puji Tuhan juga Pak Ketua juga yang sekarang Pak Ketua KKT itu adalah ketua sebelumnya ya. Jadi dia sudah menjalin komunikasi yang bagus dengan ini keluarga-keluarga ya, Pak Daud, keluarga KKT yang ada di luar Kota Kupang. Ya contoh ada misalnya ada kedukaan, ada musibah, pernah ada kejadian di sampai ini kasus itu yang di Lembata gunung ya, itu turun langsung dari yang tadinya KKT Kupang itu yang kesana begitu. Jadi bukan namanya belum ada NTT waktu itu.
2: Baru KKT.
0: Iya baru ya? KKT Kupang dan sekitarnya. Kemudian kalau ada keluarga-keluarga misalnya dari contoh dari Rote atau dari Atambua ya kami masih. Ya termasuk itu yang
1: teruskan.
0: Lalu tadi cerita tentang media sosial, saya dipanggil ke sini juga dulu kalau nggak salah tentang ini AI ya. Ya, tolong hati-hati media sosial pesan saya. Dulu saya pernah cerita bahwa AI itu bagaikan nuklir. Jadi bukan nuklir sih, artinya ya bolehlah nuklir. Artinya dia bisa dimanfaatkan sebagai sesuatu yang baik, sebagai energi yang boleh dibilang energi yang sangat buram. Tetapi dia juga bisa menjadi senjata. Dan itu kita harus hati-hati dengan media sosial. Sekarang kan deepfake atau yang semacam itu, artificial intelligence yang seperti itu bisa mengubah wajah orang, suara orang, bahkan hati-hati juga menerima telepon HP, suara kita terekord kalau telepon biasa, direkam kemudian di analyzer, kemudian mereka bisa bikin video sesuai suara kita. Bahaya sekarang.
2: Baik ya. Ini juga menjadi pengingat ya bagi ketong semua ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, bahwa teknologi ini bisa menjadi alat pemersatu tapi juga bisa pemicu perpecahan
0: Bisa
2: jika tidak digunakan secara bijak. Nah, beta masih tertarik tentang peguyuban orang Toraja ini.
0: Waduh.
2: Baik. Nah, ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya kan? Nah, bagaimana nih prinsip ini ditanamkan kepada warga Toraja yang tinggal di Kota Kupang, di NTT gitu.
0: Selalu kami ikatkan, bahkan kekhasan orang Toraja dimanapun dia berada itu, bahkan sampai bukan hanya menyatu secara sahabat kawan, bahkan ada yang kawin-mawin juga. Dan itu banyak. Juga keluarga Toraja di seluruh Indonesia, keluarga besarnya bukan hanya keluarga yang bersangkutan, tapi keluarga besarnya juga ikut terlibat di dalamnya begitu.
2: Baik, wow, luar biasa. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, ini juga menjadi pesan yang sangat baik juga ya dari yang sudah disampaikan Bapak Ishak. Artinya juga ini sama-sama tetap menjaga identitas budaya kalau begitu ya, Bapak ya. Di tengah
0: Identitas budaya itu namanya budaya kita tidak bisa tinggalkan ya, namanya ciri khas kita. Tetapi satu hal yang harus dipegang yang itu tadi kalimat itu, di mana
2: bumi dipijak di situ langit dijunjung.
0: Atau ada satu kalimat lagi.
2: Apa lagi? Wah, ini
0: ilalang lalang ilalang itu yang saya lupa ya. Maksudnya harus menyesuaikan diri di tempat kita berada.
2: Menghormati budaya tempat kita hidup gitu ya.
0: 100.
2: Dan juga bertumbuh. Wow. Nah, dan kalau bicara soal budaya Toraja nih, Bapak Ishak ya, tentu ada banyak nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Nah, nilai apa nih yang paling sering diterapkan di Kupang untuk memperkuat keharmonisan sosial nih?
0: Kebersamaan. Jadi kalau ada kejadian, kalau ada sesuatu hal itu kami selalu terlibat, artinya secara keluarga besar itu selalu terlibat. Saya kira sama itu satu Indonesia ya, dalam baik kesusahan maupun kedukaan, terutama yang kedukaan itu, ya kita bersama-sama semua saling mendukung, baik secara fisik maupun secara finansial, supaya yang berduka juga tidak merasa sendiri.
2: Baik ya. kebersamaan, kekeluargaan, mm-hmm. ya, mm-hmm. kebersamaan, kekeluargaan ini memang menjadi kalau mau dibilang bahasa universal yang bisa diterima semua kalangan ya.
0: Itu ciri khas orang Indonesia loh. Uh-huh. Iya, kalau uh-huh. ke jalan kemana-mana uh-huh. itu di luar Indonesia susah kita ketemu itu.
2: Uh-huh. Iya, uh-huh.
0: itu nilai mahal itu.
1: Nilai plusnya.
0: Iya. Oh,
2: okay. Nah, kalau boleh berbagi juga nih Bapak Ishak, kegiatan apa saja nih yang selama ini dilakukan KKP yang melibatkan masyarakat lintas suku dan agama?
0: Maksudnya?
2: Ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKT melibatkan masyarakat lintas suku dan agama sejauh ini?
0: Kalau lintas suku dan agama sih biasanya kayak kalau ada kejadian yang melibatkan keseluruhan NTT ya. Ini NTT ya. Misalnya contoh kayak yang tadi saya sempat cerita, misalnya kayak mungkin ada gempa atau gunung
2: alam, gitu.
0: Bencana alam ya. Mm-mm. Betul, yang seperti itu. Mm-mm. Biasanya itu sudah melibatkan, nanti ada tim dari kami yang tim dari KKT sendiri. Mm-mm. Yang memang bagiannya di bagian sosial itunya, nanti mereka yang koordinasi. Mm-mm. Untuk ke arah sana, begitu, seperti itu. Mm-mm. Kalau secara apa modelis kegiatan-kegiatannya mungkin Pak Ketua lebih hafal itu tadi saya bilang. Pak Ketua lebih hafal itu.
2: Iya, ini menunjukkan bahwa kebersamaan ini tidak hanya dibicarakan ya, tapi juga diwujudkan melalui aksi nyata.
0: Iya.
2: Begitu ya di tengah masyarakat. Nah, ada kosongnya nih untuk anak-anak muda Toraja nih. Mm-mm. Bapak Ishak yang lahir dan tentunya besar di NTT, apa yang ingin disampaikan terkait cara memandang keberagaman nih?
0: Nah, pesan?
2: Mm-hmm.
0: Waduh. Ya, pesannya ya itu seperti tadi.
2: Kita
0: itu
2: bisa mencontoh bapak-bapak ini mungkin.
0: Apa ya contoh yang konkretnya? Kalau dibilang contoh itu sebenarnya dalam hidup ya, mm-hmm. tidak membeda-bedakan kita itu dari mana ya, maksudnya. Mm-hmm. Kalau contoh di luar mungkin agak sulit. Kalau contoh pribadi, contoh pribadi bahkan teman-teman saya, sahabat karib saya, justru orang-orang NTT yang ada di NTT. Iya, okay. Iya begitu. Hanya saya tidak mungkin sebutkan nama beliau, nama mereka di sini. Teman, boleh dibilang teman-teman dulu waktu saya masih, saya kebetulan di sini sudah lama ya, dari 98 teman-teman saya waktu saya sebut kuliah dari Undana, jadi justru teman-teman saya ada di sana semua, di Undana, dan rata-rata mayoritas orang NTT semua.
2: Okay.
0: Sekarang sudah kerja di instansi pemerintah yang ada di NTT. Iya.
2: Oh, patut dicontoh nih ya buat generasi muda orang Toraja yang sedang mungkin merantau di sini juga mungkin ya. Berarti bergaul itu semua ya, jangan hanya satu kumpul di satu suku begitu.
0: Tidak, Bapak bilang tadi.
2: Teman-temannya lebih banyak orang NTT daripada orang Toraja. Oke, Pak Onas, kita ke Pak Onas dulu nih. Mungkin masih ada pendengar juga ya yang belum terlalu mengenal FPK ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Bagaimana nih FPK membaca atau mendeteksi potensi konflik nih yang mungkin muncul di tengah masyarakat yang begitu beragam sekarang?
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya dari awal seperti saya bilang tadi, FPK ini seperti sama kayak FKUB yang untuk yang apa dini. Kami di Kespangpol kan.
2: Oke.
1: Okay. Ya, jadi ormas resmi yang dari di apa oleh jadi partner di Kespangpol NTT.
2: Mm-hmm.
1: Untuk yang tadi Ibu bilang mengenai kita untuk peta konflik.
2: Iya. Yeah.
1: Contoh yang lalu kayak ada yang kasus itu, mohon maaf, yang dari Katolik itu ya, itu kita pernah diajak diskusi sama Kespampol. Dan memang kami, dari tingkat kami berkumpul itu, kami menyampaikan ini.
2: Yeah.
1: Karena di dalam itu, Ibu, kalau tokoh agama, tapi kalau tidak tokoh etnis, lebih kuat tokoh etnis loh, menggerakkan itu. Jadi etnis itu kan semacam kalau kita kan di Rote ada namanya Manileo. Ya, atau keturunan pun. Jadi memang agama kita di dalam ada tokoh agama. Jadi ini yang kita kolaborasi, kita diskusikan untuk memberikan solusi. Nanti mereka yang meneruskan kepada sumber konflik itu. Kan begini, mohon maaf, kalau yang nama ada konflik, kalau ditelusuri kan tanpa terasa itu kan selalu ada etnis A, etnis B. Nah, dari jalur itu kita pakai. Jadi kita diskusi dengan, karena yang ada di kita itu bukan tokoh-tokoh, mohon maaf, bukan tokoh-tokoh sembarang di etnis itu. Ketua Paguyuban ini Pak Isaac sudah tahu itu. Mm-hmm. Jadi artinya bahwa lewat mereka kita salurkan, kita sampaikan itu. Mm-hmm. Dan komunikasi yang kita bangun kan dari apa kebersamaan itu, gotong royong itu. Mm-hmm. Saya contoh, tadi Pak Isaac sudah sampaikan mengenai bantuan. Ibu yang korban banjir bandang di Sumatera Utara dan Padang itu, kami dari FK Entity memberi bantuan. Mm-hmm. Langsung kita kan lihat komunitas mereka, ketua rumus ini, kita bikin, suruh disampaikan sana, ada yang korlap di sana, kita kirim bantuan ke mereka. Mm-hmm. Jadi ini hal-hal begini kita selalu tunjukkan, maka itu aksi nyata itu lebih penting itu. Ya toh sekarang kalau teori mohon maaf, apalagi ya teknologi. Kembali tadi beliau bilang AI itu orang bisa pintar sesaat loh.
2: Iya.
1: Betul.
0: Betul. Betul. Betul.
1: Saya kadang-kadang jujur saya
0: tidak
1: saya
0: mendalami.
1: Saya kadang-kadang AI ini saya pakai, tapi saya pikir-pikir kok kita lebih pintar AI.
2: Iya.
1: Iya toh.
2: Iya.
1: Karena teori yang sebenarnya yang sudah kita lakukan ibu. Mm-hmm. Daripada kita masih berhalusinasi ke depan kan AI tanpa terasa kan bukan apa ya, saya tidak mendahului, tapi kalau saya mengartikan kasar dia menghalusinasi kita bahwa kita bisa berbuat
0: iya.
1: Tapi kalau ilmu yang sebenarnya kita dapatkan ini, maka itu dengan berkumpul ini ini juga bagian dari ilmu yang sebenarnya Ibu. Bagaimana ada orang yang punya karakter begini ada yang begini, tapi begitu kita duduk bicara kita diskusi memang sempat strength sempat ini, tapi begitu tahu dia punya benang merahnya kita bisa selesaikan. Dan lebih baik begitu Ibu. Setelah habis kita foto bersama, ada video pendek kan rata-rata sekarang kan pintar. Video pendek kita ada, mungkin Ibu dengan Pak ada ketawa-ketawa humor segala macam. Lihat kok ini, tadi beritanya ada berkelahi, ada begini-begini.
2: Menggiring opini.
1: Ini yang lebih penting Ibu. Pesan yang dibangun, itu pesan moral lebih penting. Jadi harmoni yang dibangun itu apa ya. Dan juga selalu kita, saya dengan Pak Ketua arahkan bahwa di sinilah rumah besar kita. EPK ini kumpulan harmoni dari kebersamaan, perbedaan ini. Ada hal yang kurang berkenan, memang harus begitu Ibu. Ada orang tua bilang kalau makan sendok dan garpu harus tatoki. Atau Ibu bisa? Tidak berbunyi. Saya tanya Ibu. Waktu Ibu makan itu garpu dan sendok tidak berbunyi kan?
2: Bisa.
1: Harus berbunyi, tapi disitulah letaknya indah. Dan musik, ingat Ibu, musiknya indah adalah kumpulan dari ada drummer, ada seruling, ada gitar. Itu semua kalau suruh ini sendiri
0: drum juga pas sendiri apalagi
1: ya. Awalnya rasanya enak, tapi lama-lama kok membosankan, bisa lu diam ya gitu. Ini yang dari kita sebenarnya tidak terlalu berteori terlalu tinggi. Tapi bagaimana kesederhanaan kita bangun itu dengan tanpa tujuan yang terselubung. Saya selalu mengatakan itu
0: dengan hati.
1: Dengan hati melaksanakan sesuatu biarlah seperti air mengalir. Kerja apa adanya, tujuan apa adanya, tidak boleh ada terlalu intrik. Kalau intrik itu ujungnya pasti tidak baik.
0: Iya, karena sudah ada niat.
1: Saya selalu dengan tanyain beliau, saya selalu komunikasi apa adanya. Contoh kayak begini kan, Pak ada begini, bisa bantu kita, mari kita lama. Menceritakan hal baik itu jangan disimpan Bu. Iya atau Ibu, kita jangan bawa sesuatu yang tidak baik terus. Saya paling kurang suka Ibu, kalau dulu kok satu begini, lebih baik saya menilai dia sendiri daripada saya digerakkan orang. Contoh kayak saya datang dibisik oleh CC, Pak Isaac tuh begini. Ini yang harus ditanamkan. Jangan percaya omongan, tapi bagaimana Anda menilai sendiri. Ya tuh orang itu gitu. Menilai sendiri lebih ini, lebih clear. Jadi hal-hal begitu yang kita tanamkan bahwa sekarang ini isu-isu liar lebih cepat dari angin Ibu. Saya omong saja langsung. Jadi kadang-kadang kita belum intip tiba. Begini. Kok saya ketemu
2: tanpa cross check dulu, tanpa itu. Saring dulu.
1: Itu yang maksud Ibu. Jadi saya selalu Ibu, bukan mau ini ya, bukan karena saya selalu kalau orang datang saya diam dulu, tapi saya menilai selama ketemu baik orangnya. Ini contoh sederhana. Jadi jangan diprovokasi. Apalagi intoleran ini kan sebenarnya asalnya provokasi. Iya toh? Baru karena menggerakkan orang itu lebih gampang, mohon maaf tanda petik, agama Ibu.
2: Sensitif sekali.
1: Walaupun kalau kita mau berguru kepada agama, semua pemuka agama sekarang tidak bisa jadi panduk. Kenapa saya berani ngomong? Kenyataan berbicara Ibu. Yang namanya ya dari sebelah begini, dari kita begini, sama semua. Kalau masih berlabel manusia, darah dan daging semua punya kurang. Iya tuh Ibu. Tapi bagaimana kita mengambil intisarinya? Yang baik itu yang kita pegang. Yang tidak baik itu jangan kita ini. Saya selalu bilang teman-teman, kalau ada hal-hal begitu, mari kita lihat hal yang baik. Orang ini, menurut ini dia begini. Sudahlah dia punya jalan hidup. Mungkin saya juga sama. Ya tuh gimana Pak Isa?
0: Iya.
1: Kita juga punya sama.
2: Pak Isa mau tambah nih kayaknya.
0: Tidak.
1: Ini. Mohon maaf sekretaris ya om.
0: Kalau saya hanya lanjut itu tadi yang paling pertama itu yang paling menarik. Jadi selama ini kan penyelesaian konflik itu baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah itu biasanya membawa tokoh agama. Padahal ingat sebenarnya ada yang lebih kuat daripada tokoh agama. Justru tokoh masyarakat itu yang harus dipegang duluan. Penasihat. Karena apa? Itu istilahnya kalau termasuk kita di Orang Toraja juga itu orang tua kita. Jadi kalau orang tua omong A walaupun anak umum B, dia tidak akan berkutik. Sama kan di NTT. Maksudnya semua suku Ba ini di NTT kan begitu. Betul, juga ya.
1: Iya. Apalagi kita rote lagi.
0: Tapi kalau Pak Pendeta, Pastor, omong apa, belum tentu.
1: Tentu.
2: Iya. Benar, benar.
0: Ya, tapi kalau Bapak yang berbicara.
1: Ya, ya. Sekarang kan program di setiap desa kan sudah ada pembentukan lembaga adat. Tapi, itu sudah ada lembaga adat. Di mana-mana diperbantik. Karena mereka merasa dari adat kan bicara adat, bicara etnis juga ibu, sama toh,
0: iya,
1: karena etnisnya ya, paguyuban etnisnya adalah adat yang bergerak.
0: Gitu. Mungkin makanya NTT kuat itu karena EPK-nya kuat.
1: Amin. Iya, kan tugas besar toh, membantu pemerintah. Kalau di mana-mana ibu kalau membangun kalau tidak aman omong kosong.
0: Ya stabilitas politik
1: Stabilitas. Semua kalau kita mau bangun buat jalan kalau di situ ada kerusuhan, ada begini kan tidak mungkin fokus, ya toh pemahaman sederhana begitu.
2: Berarti FPK ini juga menjadi salah satu jembatan penting ya untuk apa ya, mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, membangun apa ya, kebersamaan.
1: Kebersamaan itu penting.
2: Ya, semua kan mau damai-damai.
1: Iya.
2: Oke, nah setiap kelompok nih Bapak ini tentunya memiliki identitas dan dong punya kebanggaan masing-masing. Ya, nah kalau menurut pengalaman FPK nih, strategi apa yang paling efektif untuk meredam ego sektoral nih agar semua bisa berjalan bersama nih?
1: Terima kasih. Itu sebenarnya kita bukan merubah mereka punya warna, tapi begitu mereka masuk kita berdiskusi, berdialog dengan istilahnya bukan warna kita, tapi warna bersama. Kan seperti tadi saya kasih ilustrasi, masakan tidak akan jadi enak kalau tidak ada bumbu A, bumbu B, C, B, bumbu C. Jadi kita istilahnya contoh kalau kegiatan-kegiatan itu, kita kegiatan besar ibu, kita bergilir kasih padang yang pegang, kasih Sulawesi yang pegang, kasih Jawa. Kita mengikuti dia punya, tapi sambil kita bukan drive, tapi kita memberi masukan, mungkin ini tidak begitu cocok untuk adat sini. Yang kita ambil jalan tengah, ya toh di sini begini supaya begini. Itu saja ibu. Jadi kalau garis bawah dialog saja. Jadi untuk menetralkan perbedaan kita menyampaikan dialog, ya toh dan memberi istilahnya peran juga. Karena istilahnya kalau mau dominan kita juga kurang baik. Karena mereka sudah ada di sini di dalam rumah kita, berarti juga mereka menyukai atau istilahnya mau ya bersosialisasi dengan kita, kita menerima apa adanya, gitu aja. Jadi kalau strategi kita tidak ada strategi-strategi yang terlalu ini, karena kadang-kadang bicara strategi ini juga konteksnya kurang baik tuh,
2: iya toh, benar-benar lebih kepada kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
1: Itu yang
2: penting. Iya kan?
0: Kayaknya Pak Sekretaris agak takut nih.
1: Tidak.
2: Bapak berdua kayaknya lebih tahu nih. Iya.
1: Dinamika selalu ada. Dinamika pasti. Tapi itu kembali tadi saya bilang tidak mulus-mulus amat.
2: Iya.
1: Tapi bagaimana kita bisa mendrive, kita bisa mensiasati itu supaya dia keluarkan tidak satu yang jadi kan tetap warna-warna itu keluarkan satu jiwa kan, satu makna. Di Republik kan banyak pemahaman-pemahaman itu, tapi bagaimana dirangkai begitu bahasa yang keluar tidak ada tidak bisa bilang dari Pak Isa bilang begini, Pak Onus bilang begini, tidak. Tapi bagaimana ada beberapa masukan, tapi setelah kita lihat ini jadi produk yang bisa kita sampaikan di publik. Begitu Ibu.
2: Nah, Pak Onas kan juga sebagai Ketua IKB Leo Heilitek ini bagaimana nih organisasi ini menyambut kehadiran saudara-saudara dari berbagai paguyuban Nusantara yang ada di Kota Kupang nih?
1: Baik, terima kasih. Ibu kan sebenarnya ibu lebih tahu kita rote itu seperti apa. Ya, ibu jangan
2: benar-benar tahu. Tapi orang mana rote? Oh iya tahu.
1: Tapi inilah seninya orang rote.
2: Iya.
1: Artinya bukan apa, dia tetap berbeda. Tapi pada titik mengambil keputusan, dia tidak boleh bicara. Itu kelebihannya orang rote. Betul tidak, Ibu? Jadi dia boleh istilah panas dalam diskusi untuk suatu keputusan. Tapi kalau sudah sepakat keputusan, tidak boleh dia masuk lagi itu wilayah. Nah, jadi untuk kita, Ibu, untuk kita menerima keberagaman ini, kita memang sempat ada inata. Tapi kalau kita menerangkan, itu yang tadi saya bilang, yang penting jangan ada hal-hal yang tidak masih abu-abu. Orang rote itu jeleknya, jangan kelihatan ada abu-abu. Betul tidak, Ibu? Kalau kelihatan abu-abu, dia kesetunju juga dia punya abu-abu. Mohon maaf, saya berani ngomong. Tapi artinya bahwa hebatnya orang rote itu, biar dia berbeda, tapi kalau sudah merupakan satu keputusan, apalagi yang bilang Manuleo omong, itu walaupun ditesu, tapi sudah putuskan. Kita sepakat, kita... Tapi kalau orang rot itu, Pak Isak, lebih baik dia ribut di waktu kita membahas itu. Iya toh? Karena tidak ini begini. Tapi begitu sudah sepakat,
0: sudah dapetnya, eksekusi.
1: Eksekusi. Mohon maaf, tidak pada taraf lagi bicara lagi. Diam. Itu hebatnya kita. Maka itu warna ini saya bawa ke. Memang kadang-kadang jujur saja, kita pun style ini kan tidak disukai juga. Tapi begitu kita meluruskan bahwa maksudnya kita ini, itu mereka dengan tanpa terasa mereka paham. Jadi jangan ada, kalau boleh saya ngomong, kita jangan ada apa dusta di antara kita. Itu saya suka pinjam itu bahasa.
0: Ya, betul.
1: Lebih baik kita menyampaikan tapi Bapak tidak suka tapi langsung tahu kan.
2: Iya.
1: Daripada kita senyum-senyum begini-begini.
0: Iya, betul.
1: Balik saya omong di sebelah, Pak Isak ini tidak benar.
0: Ya, contoh. Contohnya.
1: Tapi kalau saya sudah menilai Pak Isak bagaimana, soal orang menggerakkan, memprovokasi saya diam. Saya bukan menerima atau apa, tapi saya menilai diam bahwa saya menilai dia, kok kenapa Anda datang. Jadi kita tidak mudah terprovokasi. Ya, itu. Jadi kalau Ibu minta dari orang rotis, saya sampaikan. Saya takut agak ke dalam, nanti kita dihadirin sampai subuh juga tidak selesai.
2: Berarti intinya semangat menerima dan menghargai sesama ya. Ini tentunya menjadi fondasi yang kuat. Siap, ya. Untuk kehidupan bermasyarakat ya. Baik, nah budaya rote nih. Kalau omong budaya rote tapi langsung ditembak nih. Ini
1: style
2: tuh orang rote. Budaya rote ini kan dikenal kaya akan nilai persaudaraannya. Adakah falsafah atau pesan adat yang sering disampaikan untuk mempererat hubungan antar warga yang berbeda latar belakang?
1: Kalau saya tidak mau sampai itu, nanti agak ini ekstrim. Saya hanya bilang mau pesan yang mereka minta, kita boleh berbeda. Tapi kalau sudah pada taraf untuk kita menyepakati satu keputusan, tidak boleh di situ Anda berbeda. Iya tuh, Ibu? Jadi dari awal kita membuat satu program, kita boleh berbeda. Tapi kalau pada taraf kita sudah sepakat untuk melaksanakan kegiatan, di situ Anda larang untuk Anda berbeda. Iya tuh, jadi artinya proses orang rote itu dia menghargai proses, Ibu. Dia tidak suka kalau habis A harus B, Anda tiba-tiba D, dia bertanya B dan C di mana?
2: Kritis sekali ya.
1: Ya kan begitu. Itu simpelnya mereka. Saya tidak mau bahasa terlalu vulgar, tapi saya hanya ambil ilustrasi sederhana bahwa memang dalam pemahaman orang rote itu agak kasar kalau membahas sesuatu. Kadang-kadang tidak kena di orang itu. Tapi kalau Ibu cerna baik-baik, maksudnya baik sebenarnya. Lebih baik kita tidak sepakat dalam satu proses. Contoh kayak Bapak bilang, ini harus begini-begini. Jangan nanti di ujung putusan baru ribut. Itu yang orang rote tidak suka. Iya, lebih baik dia ribut di waktu proses pembahasannya. Tapi begitu sudah putuskan,
0: eksekusi.
1: Orang ku pambil ente dia mau. Iya, kita sepakat. Nah, ini makna yang saya maksud. Memang mengelola, apa bukan mengelola, bahasa terlalu sombong. Tapi kita diberi percayaan oleh Pak Ketua untuk bagaimana ini 38 etnis tetap mereka suka di dalam rumah besar ini. Saya pakai istilah rumah besar, harmoni ini kita jaga supaya warna itu tetap ada. Bahwa EPK kita bekerja sama dengan pemerintah dalam arti untuk melaksanakan program yang baik. Kadang-kadang orang suka mengerti kan bersama dengan pemerintah juga, kita menyampaikan program membantu pemerintah supaya pemerintah bisa fokus dalam melaksanakan pembangunan dengan kondisi yang aman. Nah, aman ini ada beberapa etnis ini yang kita pegang. Kita seperti Pak Isak ini, jadi mereka anak muda yang memang sebenarnya mesti punya pemahaman yang baik. Waktu beliau kumpul saya, Pak Daud sendiri, saya senang Pak Daud itu. Jadi dia komunikatif, suka kalau kumpul datang cerita dengan kita. Nah, menyampaikan ini gini. Satu dua hari mereka ada ini nih, ya.
0: Apa itu?
1: Untuk sekretariat ya.
0: Oh, ya, ada ya. Sebenarnya lebih tepatnya bukan sekretariat, untuk mengingatkan semua yang berdarah Toraja. Ya. Artinya yang barangkali udah kawin mawin ya. Kan. Ya. Suku lain yang ada di NTT ya. Kan ada kan yang ya. Mengingatkan ada bahwa ini ada bukan rumah singgah sih, kayak semacam apa ya namanya? Saya juga bingung. Saya istilah bahasa. Kami kalau di mana-mana itu tongkonan rumah. Kayak semacam ada rumah tempat kita bisa kumpul-kumpul ya. Begitu.
1: Saya ambil dari istilah organisasi kan sekretariat.
0: Ya, ya.
1: Mereka kan bahasanya kan sama.
2: Iya.
1: Itu di mana, di desa mana, di?
0: Di justru tempatnya bukan di Kota Kupang, di apa, di Kabupaten Kupang.
2: Ya.
0: Di Kaniti.
1: Iya, bersinggungan itu kan di perbatasan tak itu?
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi masih wilayah Kabupaten. Ya,
1: Kaniti dari apa? Itu Matani ya?
2: Iya.
0: Iya, dari Matani bisa, dari Tarus bisa, ya,
1: Tarus
0: dekat agak sekitar berapa ya? 3 kilo, 4 ya, kilo dari Undana Farm. Ya,
1: ya. Itu, jadi gitu. Jadi intinya mungkin kalau saya rangkumkan itu ibu tanya itu, kita kebersamaan gotong royong itu tetap. Kita kumpul, kita duduk, membicarakan hal perbedaan, bagaimana begini-begini. Tapi begitu kita putuskan, mari kita sama-sama jalankan. Gitu.
2: Perwakilan orang Rote dan orang Toraja di sini ya. Nah, selama ini pernah ada kolaborasi seni dan budaya Kosong Anda yang melibatkan warga Toraja, warga Rote maupun etnis-etnis lain di Kupang? Sudah pernah, pernah ada ya.
1: Sering. Kalau ya. Ibu bilang sering, waktu kita bikin nggak begini, saya sering.
0: Gubernur,
1: kita ya. Contoh begini Ibu, yang siap 17 Agustus kita hanya FPK ini yang bikin kegiatan untuk upacara resmi kors. Itu standar kenegaraan loh. Kita pakai bayi segala macam.
2: Yeah.
1: Itu sama digabungkan dengan pesta budaya. Yeah. Jadi habis kita acara 17-an itu, kita sambung dengan pesta budaya. Itu di situ semua etnis kasih tunjuk mereka punya. Saya jujur sampai itu acara saya baru tahu yang nama tarian Ambon gimana, apa itu bambu apa segala macam. Tapi di situ kita melihat. Nah, tadi Pak Isak bilang, kita bisa melihat dari sisi budaya berbeda tapi enak dilihat. Kan begitu toh?
2: Iya.
1: Budaya oh ini asik juga kita lihat.
0: Kaya,
1: terus,
0: kaya,
1: ya, kaya. Begitu juga makanan, kita tidak pernah tahu begini dengan FPK kita tahu oh, enak juga makanan begini.
2: Iya.
1: Nah, ini yang saya maksud. Terus mengenai yang ada beberapa kegiatan, contoh yang baru-baru hari ulang tahun Kota Kupang Ibu. Itu yang saya berani mengatakan pemasok untuk etnis itu sampai itu dari kita. Kita FPK yang kebetulan saya kerja jadi koordinator untuk ini kegiatan gitu dan bisa terlaksana. Jadi artinya kalau untuk penggabungan itu kita sering Ibu. Banyak-banyak kegiatan itu malah Pak Ketua kita tuh lebih senang gitu. Ya selalu bilang, Pak Sek, kita bikin kegiatan yang bisa sama-sama ada ngumpul. Akan mereka ngumpulkan tadi Bu bilang bawa dengan adat putih Bu tidak akan hilang Bu. Tradisi itu mereka bawa dengan warna. Tapi begitu masuk dalam rumah kan kalau boleh saya omong, ingin menampilkan yang terbaik dari sisi adat.
2: Iya.
1: Itu.
2: Seni dan iya. Budaya ya.
1: Sering, FPK sering mengkegiatan.
2: Sering, ternyata seni dan budaya ini bisa menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan banyak perbedaan tanpa harus banyak bicara ya.
1: Betul,
2: tadi Bapak itu, bilang ya.
1: Ya.
2: Tanpa banyak bicara dan ya itu dia sih
1: yang penting.
2: Oke, okay. Nah kita sudah hampir sampai nih Sony terasa ya, hampir sampai di penghujung obrolan kita Indonesia pada kesempatan kali ini. Mungkin closing statement nih dari Bapak berdua ya sebagai perwakilan FPK, mungkin dari Bapak Onas sekaligus tokoh masyarakat lokal, bagaimana nih komitmen kita bersama ke depan dalam menjaga NTT tetap aman, damai dan juga harmonis.
1: Terima kasih. Kami dari saya membawa FPK, hanya pesan kami dari FPK, mari kita jaga kebersamaan dan keharmonisan ini dengan kita membangun dialog dan kita saling bersinergi atau gotong royong untuk mengatasi masalah, dijauhkan dari provokasi. Dan selalu kita sampaikan bahwa mari kita dukung pemerintahan yang NTT ke depan untuk agar program ini bisa terlaksana dengan baik, dengan kondisi yang aman, tenang, dan semua bisa saling bisa merasakan bahwa tujuan kesejahteraan itu kita capai dengan kebersamaan. Terima kasih.
2: Oke, sebagai penutup nih dari Bapak Isak, mungkin ada pesan singkat untuk seluruh masyarakat NTT khususnya dari sudut pandang keluarga besar perantau yang hidup dan bertumbuh bersama masyarakat lokal. Seperti apa nih pesannya?
0: Ya, pesannya mungkin apa ya? Selalu menjaga kerukunan. Kita terutama mungkin yang betul-betul murni yang dari luar ya, dari luar NTT. Karena jujur kekayaan kita di situ, dan kalau kita mau bandingkan negara-negara lain, nilai ekonomi tertinggi kita justru di budaya itu yang tidak bisa dibandingkan dengan bahan tambang atau bahan, kita kan boleh bilang bahan tambang, tapi nilai budaya, bahkan negara-negara tertentu di luar juga menjual dengan nilai ekonomi tertinggi itu ada di budaya. Kalau saya punya pengalaman pribadi langsung di Jepang, nilai tertinggi yang mereka bisa jual itu adalah budaya Jepang. Iya, bukan budaya lain.
1: Apa ya?
0: Iya. Di ada tuh di apa, saya sempat waktu kita ngomong dengan Pak Kadis Pariwisata yang di mana, di Flores itu ada rumah, saya bilang itu per, itu termasuk kalau mirip seperti kalau di Jepang itu rumah-rumah kecil yang nomor satu termahal kalau budaya. Iya, di sini budaya itu mahal. Jadi tolong kita jaga, jangan ada kerusakan lah. Ya, dan itu nilai kita yang tertinggi, dan itu tidak ada. Itu hanya di Indonesia.
2: Dan tidak di tengah ada perbedaan.
0: Ya, ya. Iya, justru perbedaan itu yang nilai ekonominya paling mahal.
2: Ya. Biasa ya, ketong hari ini disampaikan pesan yang sangat luar biasa, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, bahwa di tengah perbedaan itu persaudaraan harus selalu jadi prioritas ya,
0: nomor satu.
2: Baik, ya demikian bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona dari diskusi hari ini. Ya, ketong belajar bahwa keberagaman ini bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang apa ya, dapat memperkaya kehidupan masyarakat ya. Bapak-bapak ya, sangat sepakat ya bapak-bapak saudara, keharmonisan itu tidak lahir begitu saja, tapi dibangun mulai dari sikap saling menghargai, dialog yang terbuka tadi ya. Tadi sudah disampaikan juga toleransi, lalu apalagi gotong royong serta kesediaan untuk melihat perbedaan itu sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Bapak Onas dan juga Bapak Ishak buat waktunya bersama dengan Pro 4 hari ini ya, luar biasa. Dan demikian bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya, ketempung obrolan kita Indonesia, strategi menjaga keharmonisan masyarakat multikultural bersama dengan Bapak Onasianus Pela dan juga Bapak Ishak Limbong selaku Sekretaris Umum FPK NTT, dan juga Bapak Ishak sebagai Sekretaris Kerukunan Keluarga Toraja NTT ya, semoga memberikan inspirasi juga untuk ketong saling baku sayang ya, kalau istilah di NTT ya, ketong baku sayang ketong semua basodara ya. Demikian bapak-bapak basodara, setelah ini masih lanjut ya Sasando Pagi hingga siang akan menemani bapak-bapak basodara, tetap di FM 104,3 MHz.
1: Terima kasih. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan dukungan kepada petani kakao di Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende melalui bantuan pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola koperasi Kopan Sikap. Kunjungan tersebut berlangsung pada Senin 1 Juni bertepatan dengan momentum hari lahir Pancasila. Dalam kesempatan itu, Kementerian Sosial meninjau langsung aktivitas petani dan koperasi yang selama ini fokus mengembangkan kakao fermentasi untuk pasar premium. Beralih ke informasi berikut, sisi lain Labuan Bajo tak kalah indah di sanding kota Labuan Bajo. Dan tempat indah itu adalah Bukit Porong, tempat yang cantik untuk menikmati keindahan alam Labuan Bajo. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, tidak hanya dikenal dengan hewan purba komodo, masih banyak tempat wisata lain yang masih dan wajib dikunjungi jika berkunjung ke kabupaten di ujung barat Pulau Flores tersebut. Salah satunya adalah tempat wisata di Bukit Porong yang berlokasi di Tedeng, Desa Wisata Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. Porong dalam bahasa setempat berarti melihat atau menyaksikan, dan porong ini juga dapat bermakna sebagai harapan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya leh. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak leh. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus ding dia ju.
1: Dia sapa. Perempuan sapa yang mau berdiri di panas besar dengan lu. Pohon sone ada lema. Itu nah. Ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh.
0: Coba kok jangan cerewet sa. Kasih beta solusi baik ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu apa diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang ah.
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

perempuan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku doh, jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndelio di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndelio, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk menjulang tinggi

Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki teknik penyimpanan jagung yang unik, yakni krade. Krade merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Sumba sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Sumba. Jagung varietas lokal yang telah dipanen dililit pada sebuah tali sehingga membentuk rantai panjang. Kemudian diikatkan melingkar pada pohon kelapa atau pohon asam. Dengan teknik penyimpanan krade pada pohon, jagung dapat disimpan selama 8 hingga 9 bulan. Jagung yang disimpan digunakan sebagai persediaan benih untuk ditanam pada musim tanam selanjutnya. Mengingat daerah Sumba merupakan lahan semi-arid atau kering yang hanya dapat ditanami jagung satu kali setahun. This DJ is breaking.

internet yang gratis. Kita di sini menyediakan fasilitas gratis untuk diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu yang datang berkunjung sini atau mungkin yang sedang berada di lingkungan sekitar sini. Terus ada kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan sampai TK. Mereka datang berkunjung untuk mengikuti wisata literasi.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketampung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, ketong kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau beta artikan sendiri ya, di produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi kita akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu kakak Alenira Evangeline. Selamat siang kakak Alen.
2: Selamat siang kak.
1: Apa kabar kak?
2: Baik kak.
1: Kabar baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih bapak-bapak saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya kak ya. Oke, sebelum ketong bercerita lebih lanjut nih ya terkait dengan UMKM Macato nih kak. Ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan kakak Alen.
2: Kalau dari namanya itu Macato, ya bener tadi sama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya emang maca. Oh, jadi okay. Macato gitu.
1: Oke, okay. Jadi makanan juga ya?
2: Iya,
1: hanya minuman.
2: Ada makanannya.
1: Ada makanan, ada minuman.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca ya, dari makanan minumannya. Nah, luar biasa, ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya, kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih kak, sejak kapan nih kak Macato ini berdiri?
2: Sejak Mei 2025.
1: Mei 2025, jadi hampir mau setahun ini
2: hampir,
1: ya. Oke, okay, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya.
2: Ya.
1: Oke, okay. Itu kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan kak.
2: Sebenarnya kalau bilang maca, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener maca lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
1: Banyak itu kak.
2: Tapi kayak
1: tambah dua kali lagi udah seminggu tuh kak.
2: Itu ya enggak sesuka kak, bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Habis itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang rasa macanya, kurang, jadi akhirnya apa decided buat beli yang dia dari bubuknya sendiri. Nah ternyata dari bubuknya sendiri tuh kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, itu beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok mulai penasaran, punya cari-cari banyak gitu udah tipenya maca itu. Misalnya di rumah ada 5 ada 4 gitu, beda-beda. Terus bingung ini mau diapain. Jadi kayak ini mau diapain. Terus kan aku kayak taunya maca itu kalau disimpan lama-lama gak bener, maksudnya lama pun itu bakal rusak. Jadi kayak daripada disimpan lama-lama ya kita jual aja gitu. Yaudah akhirnya dijual.
1: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai begitu ya, lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha ya. Berarti ini juga bukti ya bapak-bapak saudara, kalau hobi memang bisa jadi peluang. Okay. Tadi kakak bilang ada bubuk, jenis-jenis bubuk, itu maksudnya gimana tuh kak? Memang maca ada banyak-banyak versi
2: ada,
1: gitu ya?
2: Versinya sendiri itu ada beberapa. Habis itu ada kan mereknya lain-lain juga. Jadi kayak ya banyak, cuma nama-namanya gak terlalu hal-hal soalnya Jepang semua kan ada sendiri. Okay.
1: Tapi dari tekstur-tekstur itu semua tahu kalau itu ada perbedaan.
2: Ada gitu. Bedanya emang.
1: Oke, okay. Pecinta matcha atau yang hanya tahu minum saya ini nih. Ini ada ilmu baru nih dari KL Allen nih. Jadi bukan hanya asal minum, ternyata bisa tahu juga ya ada jenis-jenis bubuk yang matcha versi A, versi B, versi C gitu. Yeah. Kalau kakak sendiri suka yang kayak gimana sih yang betul-betul kakak rasa oke ini beta ini, banget nih.
2: Itu kalau misalnya aku suka matcha yang kalau misalnya udah dia udah di whisk itu dia jadi creamy, dia nggak encer. Itu sama yang kayak warnanya dia tuh, itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak yellow kayak butek-butek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak butek-butek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang,
1: hijau pro 4 mungkin.
2: Iya.
1: Hijau pro 4 mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan ada warna, sendiri. Teksturnya semua itu ada bisa ketong pilih sendiri. Apakah itu ini bisa ketong atur sendiri atau memang dia memang tergantung dengan jenis serbuknya?
2: Itu tergantung jenis serbuknya. Kalau misalnya itu ada kayak matcha yang dia udah lama simpannya, walaupun kayak simpannya bener tapi dia lama ya 1 bulan 2 bulan gitu, dia nanti warnanya jadi hijau terang, itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau gelap gitu, tapi gelap. Kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setauku. Jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, nggak seumami itu, jadi kayak guys ya bisa diminum cuma nggak enak.
1: Okay, tapi itu versi seleranya Kak Allen ya. Hijau tapi dia bersaturasi itu ke kuning. Kayak gitu. Berarti kalau dia warna mulai berubah, rasa juga berubah ya?
2: Rasa juga berubah pasti.
1: Okay. Apakah di matcha toh ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Allen saja yang disajikan, atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya, maunya pasar gitu?
2: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tuh mereka malah suka yang itu. Nah, di situ agak susah menyesuaikannya karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah kayak enak. Oke, okay, apa gitu.
1: Oke. Karena beta juga bukan pecinta matcha ya. Jadi beta juga lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Tapi memang lebih banyak yang lebih suka yang
2: manis.
1: Versi Kak bilang manis itu. Yeah. Oke, okay, namanya juga selera ya, Kak ya. Nah, Kak ini kan matcha tok ya. Karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba matcha. Nah, kenapa pilih matcha sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan matcha itu hanya seperti kayak menu pendamping begitu, atau mungkin ada menu lain yang umum terus ada pilihan matcha gitu. Nah, kenapa jadinya matcha sebagai produk utama nih, Kak?
2: Nah, jadi kalau misalnya matcha sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar, kan banyak kayak anak muda itu.
1: Oh, trennya ya.
2: Iya, trennya banyak. Mereka larinya ke matcha daripada kopi. Tapi tetap ada minusnya, kalau misalnya matcha itu pasti lebih mahal daripada kopi. Jadi kayak ya ada minusnya, ada plusnya juga. Ngetren, cuma harganya juga enggak juga.
1: Harga juga ngetren.
2: Harga juga melunjak di atas. Habis itu kenapa matcha, kenapa enggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang biasanya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak sebenarnya enggak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana, yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan. Ada masing-masing kayak ada gunanya, terus itu barang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke matcha.
1: Oke, ikut apa ya yang lagi tren di pasar gitu ya. Memang matcha juga lagi naik daun naik banget. Ya. Jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih kalau yang beta lihat, ini ada pertimbangan rasa juga, ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang minum ini karakter produknya, oh ini Kak Allen nih. Nah, sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di matcha tok ini?
2: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri tuh gak suka banget itu barang, maksudnya dia gak tahu ya maksudnya emang gimana, tapi kayak kalau dia minum matcha dia kayak kurang, terus dia malah mau tambah gula, tambah gula, aku tambah kayak waduh kok papa malah minum gula doang nggak minum matcha ya, jadi kayak ya udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah pokoknya papa dukung aku ya, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan matcha lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo ini Jo kan nama aku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang, jadi dia jadi kayak mama itu lidahnya pasar. itu mama. Abis itu kayak
1: berarti menghokinya dapat dari mama.
2: Abis itu kayak ada itu ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha matcha, dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berpengalaman dalam bisnis matcha gitu, dia lebih tahu, jadi dia yang ngajar, dia yang kasih tahu. Tuh habis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok
1: oh sosmed
2: tutorial.
1: Ya ikut tutorial juga. Oke, jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga, sosmed. Ya mungkin sesuai dengan apa ya, perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya, ada mama papa juga di dalam, dan biasanya tuh bapak mama bapak saudara justru dari lingkaran terdekat ini, ya itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh ya. Oke. Nah, Kak, Beta penasaran dengan pemilihan-pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku matcha yang digunakan di Matcha Talk itu seperti apa?
2: Pemilihan bahan baku. Kan bahan bakunya nih matcha. Habis itu aku misalnya nyoba tiga matcha beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya takarannya sama, airnya sama, gulanya sama, habis itu kayak dibandingin semua. Habis itu kasih coba mama
1: mana mama lagi
2: okay. Ya coba mama mana yang lebih oke okay. Terus sama misalnya aku pilih yang A, terus mama pilih yang B, nah itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame tuh di situ, ini gimana maksudnya, gimana
1: seru ya.
2: Kayak apanya yang kurang, macanya atau gulanya atau susunya apa bagaimana gitu. Habis itu akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja, nanti kalau misalnya kayak aku oke, mama oke, ya udah ini aja, bubuk yang ini aja, jadi sudah, itu sudah.
1: Oke, baik. Jadi memang pemilihan bakunya ini berdasarkan apa ya, ACC rasa begitu ya?
2: ACC rasa. Abis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya, setiap maksudnya nggak setiap bulan, pokoknya kalau bubuk ini habis aku ganti bubuk baru. Nah biasanya aku kayak update ke customer kalau misalnya misalnya besok atau seminggu lagi ganti bubuk matcha yang mereknya ini. Nah soalnya ada pelanggan, misalnya 5 pelanggan dia suka yang A, kayak gitu yang selanjutnya, yang kayak 5 pelanggan selanjutnya dia suka yang B, jadi kayak mereka kayak oh aku sukanya yang ini, nunggu aja waktunya yang ini keluar baru aku pesan gitu, biasanya gitu.
1: Oke, ya. Seru juga ya pemilihan bubuk matcha ini ya. Ternyata soalnya segampang yang ketum bisa minum ya, itu ya ternyata di balik minuman matcha ini ada proses yang panjang juga ya kak ya, pemilihan rasanya harus menyesuaikan juga. Dan memang pantas deh, pun rasa berbeda ya, kadang ada rasanya berbeda ya. Ternyata pemilihan bahan baku benar-benar diperhatikan, jadi ini bukan asal pakai gitu ya kak ya. Oke, luar biasa ya orang muda tapi sudah berpikir sangat kritis nih bapak-bapak saudara. Nah, Kak, ini ada varian-varian juga kok soalnya tuh macam-macamnya.
2: Macam-macamnya sekarang ada varian-variannya lumayan banyak. Cuma sekarang yang lagi kayak lagi aku kayak fokusin gitu itu hanya di Cold Wix sama matcha latte. Yang lain aku udah ada, menunya udah ada, orang-orang udah beli. Cuma kayak jarang, jadi kayak gak terlalu diperhatiin. Nah ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat, terus kayak coba apa sih, kenapa kok gak rame, kenapa menunya gak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi kayak ya harusnya dilihat lagi itu.
1: Oke, baik ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian matcha latte dan
2: Cold Wix.
1: Oke, ini dua ya yang masih
2: tersedia. Ini dua yang masih kayak rame banget.
1: Yang paling diminati nih sejauh ini
2: itu dua
1: si
2: itu
1: matcha latte juga
2: sama
1: dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak-mama bapak saudara, berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya kalau bisa order di Matcha Talk. Tapi kalau mau order, ini ordernya gimana tuh kak?
2: Kita order terima dari DM dari
1: masih
2: chat,
1: online
2: okay. Kita belum offline, ada okay. DM, chat, WA. Terus biasanya Grab, cuma Grab lagi mati sekarang
1: karena ownernya di sini.
2: Ya, terus udah, pokoknya online.
1: Oke, masih online ya. Nah, selain minuman matcha ini Kak, ini selain minuman, apakah Matcha Toh ini berencana mengembangkan produk turunan seperti ada dessertnya atau snacknya, atau memang sudah ready Kak?
2: Kalau sekarang yang udah ready itu donat matchanya. Jadi donat gitu taburin gula terus ada dalamnya ada matcha itu.
1: Wow.
2: Udah ada. Terus buat kedepannya aku mau lebih ke kan minuman udah banyak. Jadi aku mau lebih ke makanan. Nah, tapi di makanan itu juga agak susah kan dessertnya kayak apa? Yang cheesecake tapi yang matcha itu kan ada, itu juga bisa. Habis itu apa lagi ya? Ya dessert-dessert lah kalau misalnya kayak
1: tapi semua berbahan matcha. Oke. Wah, kalau ini terwujud tapi belum ya Kak? Mau rencana ke sana ya? Oke. Ini makin lengkap ya kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessert-nya juga ya. Jadi Matcha Toh ini bukan cuma apa ya, tempat minum ya Kak ya, tapi juga tempat apa ya? Menikmati waktu ya sambil menikmati matcha, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah, sejauh ini ada kendala-kendala kosongnya nih Kak dalam memproduksi?
2: Kendala kalau dalam produksi itu kalau produksi konsistensi kan kalau misalnya pas kamu whisk matchanya itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udah. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu terus. Gak apa-apa sih itu kalau misalnya kamu yang 1 pesanan, 2 pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 30 detik. Nah, rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
1: apa sih istilahnya itu diaduk
2: whisking gitu.
1: Oh, whisking gitu ya. Oke. Jadi memang harus apa ya, teliti juga ya Kak ya. Ada 5 pesanan, 5-5 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya Kak. Pernah menghadapi kayak gitu?
2: Pernah.
1: Yang kelima korban atau
2: yang
1: gimana tuh?
2: Yang kelima ya, keempat lah udah korban.
1: Satu tunggu lima, yang keempat suka pegel tuh. Udah pegel tuh ya. Oke ya, itu dia ya bapak-bapak basudara. Namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Nah, tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak basudara juga katong bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya. Semua harus tenang ya Kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah, luar biasa. Itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosongnya tuh Kak? Atau tahan saja? Tahan gitu.
2: Paling Kak taruh dulu bentar baru gitu buat lagi gitu.
1: Rentangkan tangan, pemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya Kak ya, tapi dibawa enjoy lah ya. Karena cuan lebih lebih enak gitu ya. Oke. Baik, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketempung obrolan dengan Kakak Alen, owner dari Matcha Toh ya. Ini masih muda, masih kuliah ya Kak ya. Masih kuliah, baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya. Ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia yang jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya, bawa omong tentang Matcha Toh ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Matcha Toh ini. Tetap pantau terus Bapak Mama Bapak Saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
0: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998
3: yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: KRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alen, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alen ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja, yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya, ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alen. Nah kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, bapak mama bapak saudara, apakah Macato ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
2: Kalau Macato itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kepahitan, kak gimana yang apa susunya kurang apa gimana. Akhirnya kayak kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dia manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang. Maksudnya lebih dominan manisnya, lebih dominan susunya daripada macanya. Jadi untuk ngikutin pasar, supaya kan targetnya kan pasar, orang-orang, anak muda semua. Jadi ya udah diikutin. Maksudnya ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya yang dikurangi gitu.
1: Oke, namanya susu dong. Susu maca begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya dengan selera pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak mama bapak saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di Macato begitu atau seperti apa kak?
2: Iya, menjadi ciri khas lah. Kalau misalnya kita harus nyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ya mereka maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa macanya yang benar-benar
1: macanya kayak gitu. Kayak aftertaste-nya aja mungkin
2: hanya
1: ya
2: untuk kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya gitu, nggak, mereka lebih mau manis.
1: Namanya juga selera ya, jadi pasti dari Macato juga menyesuaikan ya kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari Kak Alen pun selera maunya macanya itu berasa sekali. Yang penting susunya malah yang jadi pemanis ya sedikit aja begitu ya. Oke, baik. Kembali lagi ya bapak-bapak saudara kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang matcha lagi tren, lagi naik daun juga. Nah, kak, suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan Macato ini dari 2025 ya?
2: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi. Misalnya aku pas whisking aku campur. Kalau misalnya kayak aku lihat kayak di kelas itu kan kayak susu dulu terus baru matcha. Nah, itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget. Gak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau itu sih aku sukanya ya di, aku sukanya di situ.
1: Suka prosesnya, proses pembuatannya.
2: Habis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah, itu aku suka harumnya. Harumnya pas daun matchanya dicampur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka kalau duka buat matcha nggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah, itu agak susah kan juga ada kayak aku ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang itu ngomongnya C ya. Terus gimana ini mau cari jalan tengahnya? Nah, itu agak susah di situ. Jadi harus kayak dipikir ulang gitu.
1: Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi mau suka yang kayak gimana kak? Gini kak. Itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya? Kalau mau dibilang ya.
2: Konsultasi rasa. Jadi kalau ada kayak biasanya kan. Kan biasanya ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte. Terus dia ngomong, kak less sugar ya, atau ada yang bilang malah no sugar. Aku langsung ngomong, kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit.
1: Jadi kayak, itu barang pasti pahit.
2: Jadi aku kayak, kak kalau misalnya less sugar aja dia udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak yang pahit gimana, cuma udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong, kak
1: padahal ini, manisnya itu dari susunya saja ya.
2: Manisnya dari susu tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga, orang pasti kayak pahit lah intinya jadinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak, kak no sugar lah, no sugar ya. Terus Kak, kalau misalnya no sugar nanti dia pahit gak apa-apa tak, Kak?
1: Itu Kak makan maca tok dia. Maca betul-betul maca tok yang makanya, the real maca tok ya.
2: Terus aku kan kayak omong, Kak, ini nanti pahit gak apa-apa tak? Pokoknya aku konfirmasi, pahit gak apa-apa tak? Terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang gak apa-apa ya udah tak bikinin dengan no sugar. Tapi kalau misalnya dia bilang pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah, ini udah
1: pahit 2025.
2: Pahit gimana, Kak? Nah, kita harus kayak, oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Enggak apa ya, jangan no sugar. Udah kita kasih.
1: Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Lebih pahit dari hidup saya gitu atau seperti apa tuh?
2: Kalau misalnya yang kayak request yang kayak no atau less itu mereka kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mereka gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya.
1: Oke.
2: Itu malah mereka malah kayak datang terus ngomong, oh Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan. Jadi kayak susah ngembangin seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang gak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pasti suka manis.
1: Main tapi, aman, main aman sah.
2: Kalau gitu. anak, kalau sih kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang beli itu, aku bakal kasih dia lu gulanya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
1: Kalau beta cocoknya?
2: Gak tau, kakaknya suka manis.
1: Manis, suka manis.
2: Sudah, berarti harus manis.
1: Tapi mau tetap ada rasa macanya, walaupun sebenarnya bukan pecinta maca juga, tapi tetap ya main aman saja. Ya. Oke. Okay. Ya. Ada pelanggan yang seperti itu?
2: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis saja. Ya udah, bikin yang normal. Tapi ada juga yang pelanggan yang dia benar-benar mau pahitnya itu malah.
1: Kak, sebenarnya macanya itu maunya rasa dedaunan itu ya, daun maca itu ya kan, Kak? Oke, baik. Gue lebih suka di buah. Lebih kesuka bagus. Warnanya kan bagus ya, jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga kertong lihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, bapak-bapak saudara, dari capeknya tadi ya sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang ini enak, Kak, enak gitu ya. Oke, nah kita mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Maca Tok seperti apa nih sejauh ini, Kak?
2: Kalau menu-menu di Maca Tok yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama cold mix-nya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang cold mix sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka habis pesan matcha latte sama cold mix, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha itu kan. Stracha itu dia pakai selai strawberry. Habis itu kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gini gitu. Jadi kayak macam-macam, mulai tambah aneh kan. Nah, kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba. Ada. Jadi kayak ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka repeat order yang ekstrim kembali. Jadi kayak, okay, mereka mau, dia sudah jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ya hanya dua itu, yang matcha latte sama yang cold mix.
1: Aduh, ini yang penjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, berarti 1000 selera juga ya, Kak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi okay. Apa ya?
2: Wow.
1: Energi tambahan buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
2: Mau tambah menu?
1: Kalau untuk minumannya sendiri?
2: Sebenarnya mau. Aku mau ke arah yang kan ini selama ini kan kita jual yang dingin, yang pakai es batu. Aku mau ke yang cup, yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, mau gimana. Betul. Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa mau ke arah situ sih.
1: Oke, kalau ada yang minta matcha hangat udah pikir yang betul aja. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk matcha tok nih untuk pembeli pertama, produk apa itu dan kenapa?
2: Produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
1: Matcha latte.
2: Matcha latte.
1: Kenapa tuh harus matcha latte?
2: Soalnya kan kalau misalnya yang dari dua favorit itu matcha latte sama cold mix. Cold mix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek Makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang enggak nek. Nah, kalau misalnya mau main aman, supaya maksudnya kita enggak tahu kan dia mau yang dia orangnya yang gampang nek atau yang enggak gampang nek. Yeah. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya. Jadi kayak ya balance lah, harusnya paling balance.
1: Oke. Okay. Jadi ini yang main aman dan untuk rekomendasi buat pemula yang mau coba-coba matcha di matcha to ya. Jadi ini catat baik-baik ini ya. Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, ini rekomendasi langsung dari depo owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan kosong ini, Kak. Tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai usaha matcha to ini.
2: Tantangannya sama sih, itu harus ngikutin seleranya orang. Ya. Habis itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu ada kosong berapa bulan. Itu aku lagi ngembangin matcha sama yang ayam celop. Itu masih okay, masih jalan pelan-pelan. Habis itu pas sudah kuliah mulai
1: berasa pusingnya.
2: Mulai berasa pusingnya. Belum matcha, belum ayam, belum kuliah. Aduh, itu benar-benar kayak berangkat pagi pulang malam dan sangat-sangat kayak full. Habis itu saking fullnya sampai kemarin ini setelah yang dari ada yang Takuju itu, itu kan matcha ada. Itu terakhir, enggak terakhir juga, maksudnya itu buka habis itu berhenti dia, berhenti bentar. Berhenti bentar dari bulan apa itu yang terakhir Takuju itu. Pokoknya berhenti bentar dari situ sampai sekarang. Karena aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menunya yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi rame sama yang ayam celop. Jadi terus ada kuliah juga. Itu kan ujian kan Desember itu. Jadi kayak okay, tak tutup bentar, rehat dulu. Nah,
1: fokus dulu
2: tunggu. Ada ujian. Abis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur, aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu. Jadi aku pikir yaudah Januari aja. Nah, jadinya kita decided buat kayak rehat dulu sebentar, itu paling sebulan dua bulan mungkin ada, lupa aku. Kosong, benar-benar kosong, nggak nerima pesenan, nggak ngapa-ngapain. IG pun diam, semuanya diam. Sudah diam semua dua bulan. Terus selama dua bulan ini aku udah mulai.
1: Emang sana ada yang atur, Kak?
2: Aku sendiri, iya, agak kurang.
1: Okay, solo aja.
2: Aja tuh, ya udah akhirnya kan rehat 2 bulan, kita coba buat utak-atik gitu menunya. Asu kita udah buat decided kita Januari kita buka. Nah, nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Jadi sekarang masih off ya?
2: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG kita mulai upload apa gitu, tapi belum terima.
1: Belum terima
2: pesanan. Kita masih kayak ayo kembali
1: dulu ya, cek ombak dulu. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya, Kak ya. Ya, tapi memang cerita dari Kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga ya lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah, Kak, kalau matcha sendiri butuh waktu berapa lama tuh, Kak, untuk buat satu
2: buat matcha? Satu cup itu matcha itu hanya lama di kamu whiskingnya itu aja. Selanjutnya lain kamu tuang paling 5-6 menit harusnya aman. 5-6 menit.
1: Baik. Dan memang juga ini banyak pesaing juga. Jadi memang kalau waktu prosesnya itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk matcha ini bukan hanya di matcha to saja, ada di tempat lain juga. Tapi ya kembali lagi ke selera ya, seperti yang tadi Kak Alen bilang. Nah, kalau dari Kak Alen nih, bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih, Kak?
2: Motivasi buat pelayanan kayak aku senangnya, aku tak akan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong ke aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku ini juga balik loh. Dimana ada ayam celup aku.
2: Dimana ada feedbacknya baik, terus kayak feedbacknya kayak ngomong oh udah pas, lidahnya pas, sukanya ini, yang lain gak bisa, yang ini bisa. Nah itu mulai, itu motivasinya lah.
1: Oke, bikin semangat juga dengan timnya. Baik, nah sejauh ini mungkin ada mimpi ya, sebelum ke situ nih, Kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepingin menikmati menu menu di Macato, mm-hmm. bisa kemana, bisa pesannya seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau sekarang karena kita hanya layani online, mm-hmm. bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Macato, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku, mm-hmm. nanti aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxim, pokoknya online aja. Abis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu nggak ada. Maksudnya bukan tempat ininya, maksudnya tempat booth itu aku belum ada. Jadi kayak benar-benar dari rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari, misalnya pesan H-1 kan aku bisa siapin dari paginya atau dari sorenya, gimana gitu bisa.
1: Oke, okay. Tapi pemesanan memang harus H-1 kok kak?
2: Kalau pemesanan lebih baik H-1 karena kemungkinan besar, ini kan habis ini kuliah, mm-hmm. jadi yang layani bukan aku. Okay. Kalau misalnya H-1 ada orang yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesen hari H, mm-hmm. ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 yeah, cup. Yeah. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Oke, okay, gitu. Baik ya. Jadi memang kalau mau di apa harus hamin satu, mm-hmm. gitu ya. Oke, okay, baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 19. Jadi, tapi kan kuliahnya ambil apa nih?
2: Kuliah kita ambil kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama, oh ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya, bapak-bapak saudara calon dokter meracik maca, jadi pasti dia punya takara-takara tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah kak, terakhir untuk menutup ketempung obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini nih kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
2: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah itu, kalian jangan patah semangat. Coba kalian kayak cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Macato, ini kan dia berhenti dulu bentar, dilihat dulu menunya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai enggak mau lagi udah. Nah, itu kan kayak kurang kan, misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian. Jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu apa gimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan menyerah sih menurutku. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen buka UMKM, gas
1: ya, jangan pikir panjang.
2: Jangan pikir panjang,
1: kalau punya rencana ke depan ya ketong langsung action. Oke, baik. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nana ya, itulah cerita inspiratif dari Macato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Kalau beta bilang sih ini passion ya. Terus dari apa? Hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk kakak Alen, pemilik UMKM Macato, dan semoga ketempung obrolan hari ini ya kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi Sasando siang ya, bapak mama bapak saudara, sampai di jam 5 sore nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pelestarian budaya lokal tidak hanya dilakukan melalui pertunjukan seni dan perlombaan, tetapi juga melalui pendekatan akademis yang melibatkan perguruan tinggi. Model kolaborasi tersebut diterapkan dalam penutupan bulan budaya di Jemaat Gemit Sontetus OEIK, Klasis Kupang Tengah, Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung merupakan hasil kerjasama antara Jemaat Gemit Sontetus OEIK dengan program Pasasarjana Teologi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya pelestarian budaya lokal melalui pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Tim Satuan Tugas Wilayah Nusa Tenggara Timur, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri melakukan sosialisasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, dan teroris di era digital. Kegiatan ini berlangsung di kantor Lurah Lasiana, Kota Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, yakni PLT Lurah Lasiana Yohanes FL Keluli, personel tim pencegahan Satgaswil NTT, Densus 88, AT Polri, Babinter AU Lanut Eltari Sertu Jibrail Nawa, dan mana berdasarkan fenomena yang ada saat ini, penyebaran paham iret ini lebih banyak terjadi lewat media sosial. Untuk itu ia juga menerangkan bahwa paparan paham iret dominan terjadi pada anak-anak melalui game online. Dari game online yang ada maka terbentuk grup WhatsApp. Dalam grup tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan paham-paham iret maupun berita-berita hoax. Berangkat dari kondisi ini tentunya banyak anak-anak yang cepat dan mudah terpengaruh atau termakan untuk melakukan paham-paham iret di grup tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang saja untuk buat saudara semua yang masih terus bersama Kotong di siang hari ini ya. Selamat siang, tentunya selamat berapa saja dengan berbagai aktivitas. Apalagi ini jamnya makan siang ya, untuk buat saudara semua yang masih betah sibuk di tempat kerja. Seperti biasa, kali ini dengan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata yang akan betah hadirkan untuk temani Kotong semua di siang hari ini, untuk menemani kebersamaannya. Apalagi yang sekarang sementara makan siang bersama keluarga ataupun juga teman-teman. Nah, untuk itu buat saudara semua yang berasal dari Rote ya, pasti sone asing lagi dengan hutan mangrove di Lifu, yang mana ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rotendao. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani juga dengan suara kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Untuk objek wisata yang satu ini terletak di sepanjang garis pantai Dusun Baudale, Desa Muabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote, yang mana lokasinya hanya berjarak 39 km dari pusat kota Baa, ya, ibu kota Kabupaten Rote, dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan darat. Jadi pas saudara semua sudah bisa menikmati salah satu tempat wisata hutan mangrove ya yang ada di Kabupaten Rotendao.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Aduh, Mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, Mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

Bapak mama bos saudara, tahukah Sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul leh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya leh. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya, mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awih, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk?
1: Ai, jambu membanyak leh. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan berpanas kayak begini lah ya.
1: Betul.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perobat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur kembali menawarkan pesona alam memikat melalui keindahan air terjun Waikuli yang alami. Destinasi wisata tersebut berada di Desa Toy, Kecamatan Reok Barat, dengan suasana alam yang masih sangat menenangkan bagi wisatawan. Beralih ke informasi berikut. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ketergantungan gadget pada anak usia dini, komunitas Suster Franciscus OHFS Indonesia di Belo, Kota Kupang menghadirkan solusi edukatif melalui program pendampingan dan kursus bahasa Inggris bagi anak-anak. Program yang dijadwalkan mulai berjalan pada 10 Juni 2026 itu menjadi bagian dari upaya mendorong anak-anak mengurangi waktu bermain telepon genggam sekaligus memperkuat kemampuan belajar dan interaksi sosial mereka. Informasi tadi akhir berita perempat kali ini, Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar

suhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni Ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi. Kona musik nitasa boboa konan. Turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya, faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini yeah, hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit. Termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigu? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada. Karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngae yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam pengembangan konten pembelajaran digital interaktif bagi pendidikan kesetaraan. Melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, pemerintah membuka kesempatan bagi tutor, pamong belajar, akademisi, komunitas, hingga masyarakat untuk berkontribusi menciptakan materi pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan berdampak langsung bagi warga belajar. Direktur PNFI Igusti Made Ardana menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan kesetaraan tidak cukup hanya memindahkan bahan ajar ke platform digital. Menurutnya, warga belajar program paket A, paket B, dan paket C membutuhkan materi yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari serta mampu mendukung peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Beralih ke informasi berikut. Pengurus Provinsi Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya membangun sistem pembinaan atlet yang profesional, transparan, dan berbasis prestasi. Salah satu langkah yang didorong adalah menghadirkan pelatih berkualitas serta menerapkan proses seleksi atlet yang objektif menjelang berbagai agenda nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Popsi NTT Adrian Manafe saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Popsi NTT di Kupang. Menurut Adrian, NTT memiliki banyak atlet liar berbakat yang berpotensi bersaing di tingkat nasional. Namun, potensi tersebut masih membutuhkan pembinaan yang lebih terstruktur dan pendampingan dari pelatih yang berpengalaman. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, waktu menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.
2: Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, pasti pada nungguin nih. Ya, tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini ya Bang Po, ya pemirsa Renet dan juga pendengar Pro 4, kita ngomongin soal budaya ya. Dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro 4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro 4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, nanti kita balik lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo
2: atau Bang Aditya nih?
1: Bebas sih.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada
1: sudah hadir ya.
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana iya. Nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Jawabnya gimana? Oh, gini ya? Harus gini nih, Mas Jo.
1: Bang Jo. Harus gimana?
2: Ini.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura gak ngeliat. Kita ngeliatnya ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RR net soalnya.
2: Oh iya gitu ya.
1: Iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih. Sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Oke. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Perempat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perempat Jakarta, budaya di sono ada Perempat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh, gitu.
3: Karena dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia. NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan

0: Putri Budaya NTB 2026 itu ikuti seleksinya kapan?
1: Seleksinya kemarin bulan Maret.
0: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
1: Januari.
0: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, seru.
1: Seru.
0: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan? Aktivitas atau permainan atau salah satunya?
1: Semuanya kayaknya berkesan.
0: Wah, keren. Ya, pas lah nih jadi putri budaya NTB. Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih kedepannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
2: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
0: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
2: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
0: Menjadi budaya
2: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belik ya.
0: Betul.
2: Itu anak-anak mudanya itu
0: antusias
2: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
0: Betul.
2: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB ini, Sumbawa sana kan.
0: Betul.
2: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
0: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
2: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
0: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
2: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
0: Apa itu ya?
2: Makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
0: Keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah gak ngiring pengantin?
1: Pernah.
0: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau
1: anak
0: untuk
1: muda,
0: event ya.
1: Iya. Interaktif.
0: Interaktif. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
1: 10 tahun ke depan.
0: Ya, enggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, enggak sekedar apa? Euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
1: Program berarti.
0: Iya.
1: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau menurut Indah itu dari hal-hal kecil, dari sederhana. So. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
0: Oh iya, benar.
1: Ya, terus juga kita bisa sambil konten sama video tentunya, karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
0: Benar.

0: Benar-benar. Nah, kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Mm-hmm. Nah, kalau saya kan pernah tugas di Bima.
1: Ya,
0: kalau di Bima itu ada rimpu.
1: Rimpu.
0: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah, bagaimana nih?
1: Itu keren lah ya. Di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Hmm. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu.
0: Oh.
1: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Hmm. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang benar, memuliakan benar. Perempuan kan.
0: Benar-benar.
1: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Hmm. Nah, dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Hmm. Luar biasa kreativitas yang mendapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai, artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Hmm. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
0: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
1: ya, dia punya
0: dia
1: punya strata sendiri membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar. Apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Oh, kalau kita
0: pintar nilai-nilai dia. Yang kita maksud
1: ya gitu,
0: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
1: Oh iya, dari cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Okay. Ya, nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
0: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
2: Permainan lokal.
0: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. Ya, beberapa. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah, kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
2: Dapat.
0: Masih ada sampai sekarang?
2: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh,
0: Kak. Waduh.
2: Kayak, ke
0: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
2: Iya, pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
0: Betul.
2: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
0: Biar menarik gitu ya.
2: Iya. Sebagai dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu,
0: kuno kan? Gitu ya.
2: Kuno,
0: ya baru kata-kata itu lagi.
2: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan belajar dari yang dulu-dulu.
0: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih?
1: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan? 12 obyek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
0: Beda, Sumbawa juga.
1: Sumbawa beda.
0: Iya.
1: Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan?
0: Iya.
1: Karena itu adalah
0: identitas kita.
1: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
0: PR-nya
1: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya, Kominfotik ya Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
0: Gitu.
1: Dan
0: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
1: Iya, kita sedang membuat webnya.
0: Oh, websitenya sudah
1: rancang. Dan kita padukan, karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
0: Oh, gitu.
1: Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
0: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
1: Iya.
0: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbojo nih.
1: Lembo Ade
0: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Kita masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
2: Kalau untuk makan-makan sih masih
0: sih. Oh, masih. Iya, iya, iya.
2: Kita lagi bekele nih.
0: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
2: Ada masih.
0: Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di iya, iya. Intan asli mana tadi? Gerung.
2: Gerung.
0: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
2: Pecel, urap, ares.
0: Iya, iya, iya. Oh, gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
2: Sesekali waktu.
0: Iya, iya, iya, iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh, gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
2: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang?
0: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya. Oke, okay. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
2: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
0: Oh, di sawah?
2: Iya.
0: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya, iya, iya. Ntar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
2: makan
0: ya
2: bareng.
0: Makan bareng ya versi sasak ya.
2: Sasaknya.
0: Jadi mereka ngumpulin
2: bahan-bahan
0: ya,
2: bawa
0: ya.
2: Kangkung, ada yang bawa toge, ada yang bawa beras,
0: bahkan bawa panci kan,
2: bawa panci dong buat
0: masak. Iya, ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya, ini dari Oming Chan nih. Pak, apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
1: Ya.
0: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
1: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
0: Wah ya. Keren nih.
1: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
0: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
1: Nah, seperti contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka, bergilir gitu.
0: Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka. Ini ada sebenarnya juga di sini.
1: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
0: Lebih komplit ya.
1: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
0: lebih dekat lagi dengan ini ya,
1: lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Siap. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
0: Iya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
3: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu langsung sama
0: betul.
3: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
0: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
3: Iya benar.
0: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
4: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... di Pro 4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan Kaintan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro 4 Mataram. Ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih. Salam budaya.
4: Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Ah,
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Ya, iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap. Dari
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita yang cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasak Sambo. Yang kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB?
3: Iya, pertanyaannya, Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih, Bang Jo?
2: Kita jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya, kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya, bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara lain di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua. Selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya, ya tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
3: nongkrong
5: di tongkrongan mereka,
3: tongkrongan ya.
5: Ya jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan
3: ya, ya berjamur di tempat nongkrong ya, kan,
5: kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Itu kunjungan tuh ke tempat-tempat?
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan, dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa ya, duta budaya desa ya, satu desa satu duta desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing ya, ya, ya, kan. Ya, ya, ya. Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: Seribu lebih
3: ya.
2: Banyak ya Bang Dika ya.
3: Iya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Ini siap. Untuk memulainya ya?
5: Iya.
3: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya?
2: Iya, boleh. Silakan Bang Ica.
3: Jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada, yang inovatif. Yang kayak ada pameran
3: gitu.
6: Terus juga mungkin pawai. Hari memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Yang ada ruangannya gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: rame orang datang nanti kan.
6: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya, misalnya ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya, yang perlu. Misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Benar.
5: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahira Wipahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian Kak Erimpu mereka udah paham kan? Pakaian
3: karena sasa, sering juga paham. Eventnya tuh.
5: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan? Mereka tahu pakaiannya
6: tapi nggak tahu nilainya.
3: Setuju ya, ya? Setuju. Sejarahnya juga nggak tahu nanti. Iya, sejarahnya
6: nggak tahu. Kadang asal pakai aja kan.
3: Akhirnya, mohon maaf Pak Anies ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Yang penting pakai.
3: Oh iya, iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mau tanya nih, banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah gimana tuh tanggapannya
5: iya.
3: Pak Kadis nih?
5: Atau anak muda dulu, malu gak kalau pakai...
3: Kalau Intan sendiri gimana sih baju. Situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
3: Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
2: berlomba-lomba. Iya. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi ada ininya ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo.
2: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
7: Dari
2: Padadang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
3: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
3: Telepon dulu lah ya.
2: Kasih. Boleh sekali nanti dirapel ya.
3: Rapel-rapel. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
3: Silahkan.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Wah Perempat, assalamualaikum.
2: Iya dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak
2: Jamsar. Oh, Pak Jamsar, iya dari boleh Des. Pak Jamsar boleh di
8: Jakarta,
2: iya, Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Iya, di Mataram ya.
2: Iya, betul.
8: NTB.
2: Betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba itu kayaknya.
8: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
2: Iya, siap-siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang, masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
8: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
2: Jadi, mantap siap. Iya,
8: jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsar. Terima kasih Pak Jamsar.
8: Ya terima kasih Bang Jojo. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Pak. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata. Itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, melalui kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
5: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
2: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih,
2: Kajuk sini. Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh, silakan.
3: Kak Intan dulu, silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Siap. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu.
9: Kuno dan kuno, jadul gitu.
6: Ya, jamet, siap. Enggak.
9: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
9: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat sudah dapat dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte pada 2025. Ia pun mengakui hal tersebut disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Lukisan kaligrafi China Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Paucun dipamerkan di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam rangkaian kegiatan Internasional Minangkabau Literasi Festival Satu Abad Jam Gadang. Pameran kaligrafi karya Profesor Yusuf Liu Paucun menjadi salah satu unggulan dalam rangkaian perayaan 100 tahun Jam Gadang dan IMLF, sekaligus menjadi ruang pertemuan antar seni, literasi, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang dapat dinikmati masyarakat luas. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggaran atau handball bisa kedetek dengan lebih tepat.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh,

0: Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
0: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah satu porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempunyeluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu. Sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu, Pak,

0: Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas steger.
1: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore untuk buat saudara semua. Kali ini kotong masuk di Bro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti. Seperti biasa, kita tunggu partisipasinya di kotong punya line telepon di 0380833499, dan juga di kotong line SMS dan WhatsApp di 0811320 1043. Dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk temani kebersamaan di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Dan juga buat saudara semua bisa berbagi pantun di sore hari ini dan berbagi informasi, dan juga bisa salam-salam untuk bapak mama kakak adik bapak saudara semua. Nah, untuk itu beta tunggu partisipasinya di line telepon, line SMS, dan juga line Facebook Bro 4 RRI Kupang. Dan ya, beta terima dulu yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada siapa nih? Bro Dangdut, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, sore juga dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Revlan kakak Rogan.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Revlan.
0: Revla, di mana nih Revla?
1: Di Sulamu kakak Rogan.
0: Di Sulamu, apa kabar?
1: Baik kakak.
0: Ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk ingin kopi.
0: Wih, mantap itu. Baik Revla, mau lagu apa di sore hari ini di Pro Dangdut? Ada Jangan Tunggu Lama-Lama, ada juga Goyang Dumang Yang Kalian Cari, dan juga ada Terlena.
1: Oke, Terlena Saka.
0: Terlena Sako?
1: Iya.
0: Baik, silakan. Mau salam-salamnya untuk siapa?
1: Baik, salam-salamnya buat Kak Karogan. Selamat sore. Selamat bertugas. Pulang hati-hati di jalan. Buat Kak Majesi, Kak Joy Martin, Kak Odi, Kak Dani, Kak Fendi, Mama Tati, Mama Anita, sama kakak Lolita, kakak Tari, sama adik Melani, sama Ana di Ayofano, sama kakak, sama Opa Miller. Nah, yang terakhir buat semua-semua saya.
0: Oke,
1: Nah, kita cakap shalom, selamat sore.
0: Baik, shalom, selamat sore. Terima kasih kembali untuk beta punya kakak. Siapa tadi ya? Revla yang ada di Sulamu. Kali ini beta terima lagi dulu, masih di kotong punya line telepon. Ya, sayang sekali bisa dicoba lagi di 0380833499 untuk bapak saudara semua yang ingin gabung di sore hari ini. Terusnya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kotong. Untuk itu bapak kakak adik bapak saudara semua, beta terima dulu yang sudah gabung lagi di sore hari ini. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah ketong.
0: Iya, Pro Dangdut adalah ketong. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Odi di Kokfil, Kakak Rogan.
0: Dengan Kakak Odi, apa kabar?
2: Baik, Kakak.
0: Oke, Kak Odi ada bikin apa nih?
2: Baru pulang dari Kapang, Kakak. Antar orang di Kapang.
0: Ada antar orang di Kapang. Baik, Kak Odi, mau lagu apa di sore hari ini? Di Kota Pungli sendiri untuk sore hari ini ada Jangan Tunggu Lama-Lama, ada juga Goyang Dumang, ada Yang Kalian Cari, dan juga ada Sambalado.
2: Goyang Dumang sih, Kak.
0: Baik, silakan. Salamnya untuk siapa?
2: Nah, salam yang pertama buat Kak Rogan, tetap semangat, kurang hati di jalan, semoga bisa mendekati.
0: Amin.
2: Yang kedua buat Kak Rogan di Pantulan, selamat sore Kak Rogan. Yang kedua buat kakak Sakari Periti, kak John Takari, John Camplong, kakak Mirki juga di Camplong, dan mama Susan, mama Rian, Dixi kemana, mama Vici di mana tepen, dan mama Marsha di Fatuleu, kakak Dani, kakak Ima di Fatululi, ma Eda di Tofa, kakak Ferry Pajar di Merdeka, Adik Melani di NBS, Amat Tommy, Ibu Mira, dan Mama Aidin di Niki Niki, selamat sore juga. Bapak Milad Kosya di Wepura, selamat sore Bapak. Kakak Joy di Molteng, Kakak Firi Soe Kampung Aman, Kakak Foni Mutis bersama kasihnya, selamat sore Kakak. Kakak Lelita di Batu Plat, Kakak Dio di Wesal, Kakak Tarinom Lini di Wabobo, dan buat semua selamat sore. Dan Kakak Rogan, tetap semangat, pulang tatik jalan. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Selamat sore saja untuk Kakak Odi. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini ya. Sudah salam-salam untuk Bapak Mama, Kakak Adik, Saudara semua yang ada di alamat masing-masing. Untuk itu, Beta masih tunggu partisipasinya di sore hari ini di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kotong ya. Beta bacakan dulu di Pro Dangdut. Selamat siang Karogan, siang juga. Ini dengan Mama Kini yang ada di Semau, Karogan, salam dolo ya buat yang ada di Soe, ada Papa Tulen, Mama Rianti, Papa Dion, Mama Dion, Yuven KS, Om John, Opa Emi, Opa Miller, dan Kak Dani, buat Kak Ima, buat Kak Rogan, terima kasih. Selamat mengudara, Tuhan berkati. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Yang berikutnya lagi, selamat sore Kak Rogan, sore juga. Ini dengan Sinta yang ada di Wali Kota. Salam-salam saja untuk Mbak Saudara dong semua yang sementara mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Terima kasih, selamat sore ya, selamat berapa saja bersama keluarga tercinta. Untuk itu langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara semua yang selalu setia ya, terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
3: Sempat ya teman-teman berdua untuk ikut.

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. General Manager Mize Hotel Waingapu, Firza Destrian di Waingapu pada Selasa 2 Juni 2026 menegaskan kehadiran hotel tersebut sejak November 2025 merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran hotel berbintang 4 ini diharapkan mampu menyediakan akomodasi yang layak bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke informasi berikut. Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain Albert Wilson Dano menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi unggul di masa depan. Menurutnya, perhatian yang ditujukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terhadap dunia pendidikan patut diapresiasi. Ia juga menilai bahwa gerakan jam belajar merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan peserta didik. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong di sore hari ini. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ingin bergabung ya bersama kotong di line telepon, line SMS dan juga WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Dan untuk itu sebelum beta terima yang sudah bergabung di sore hari ini ya, untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta bacakan sedikit informasi ya dari Dinas Kominfo Kota Kupang, di mana pendengar setia RRI, pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Yang mana saat ini beredar pesan WhatsApp ya dari nomor +62 823 6452 4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan presiden, maksud beta, pesan terkait kunjungan mantan presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang juga menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut dan tidak memberikan data pribadi dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Nah, jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Untuk itu, saudara semua, sekali lagi bijak bermedia digital ya, cek fakta sebelum percaya. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi dari saudara semua yang ingin bergabung di sore hari ini, yang ingin salam-salam, berbagi pantun ataupun juga berbagi informasi terkait hal-hal yang terjadi di wilayah saudara dong semua. Beta tunggu partisipasinya sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Halo,
1: iya, selamat sore juga dengan siapa di mana nih?
0: Supul hadir.
1: Dengan siapa?
0: Dan Supul dok.
1: Siapa?
0: Mama Aileen di sini.
1: Tari.
0: Mama Aileen.
1: Mama Aileen. Aduh, ini Mama Aileen. Kotong suara kayak putus-putus nih. Mama Aileen, apa kabar?
0: Baik-baik, Maun.
1: Baik, Mama Aileen mau ada pantun kok di ini sore?
0: Hai, sana ada kerogan.
1: Sana ada kenapa nih?
0: Ini sana bikin pantun.
1: Aduh. Baik, Mama Aileen, silakan. Mau salam-salamnya untuk siapa?
0: Lagu dulu, Kak.
1: Iya.
0: Lagu dulu.
1: Oh, lagu dulu kok? Baik, mau lagu ya. Apa di sore hari ini? Ada Ayu Ting Ting dengan Sambalado. Ada juga dengan Obral dari miliknya Ahmad Albar. Ada juga Tamu Malam Minggu dan juga Sayang.
0: Terakhir, Kak.
1: Baik, silakan. Mau salam-salam untuk siapa?
0: Yang pertama buat karogan yang lagi bertugas. Di sini akan karogan selalu. Terus buat Kak Reflan dan Kak Odi yang sudah lewat tadi, selamat sore juga. Buat Opa Miller, Mama Jisile Logama, Kak Mil di Camplong, ada Kak Joy Molten, Kak John Takari, ada Bapak Meie di Permuti, ada Kakak Dani di Satu Luli. Terus buat Kak Dewi Sao, salam kompak selalu. Terima kasih, Kak Rogan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita punya Mama Aileen. Terima kasih, Mama Aileen, sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RR Kupang di sore hari ini. Selamat sore saja untuk Kak Joy yang ada di Molo Tengah yang sore hari sementara mendengarkan Perempat RR Kupang. Prodangdut, selamat sore.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Sebut nama, aku hadir.
1: Iya, baik. Kak Joy, apa kabar?
2: Kabar selalu baik, Kak Rogan. Seperti Kak Rogan di studio.
1: Baik, oke. Untuk kita punya Kak Joy sendiri, ini ada sibuk-sibuk apa nih?
2: Ini baru pulang siram sayur, Kak Rogan. Pas sampai di rumah, pas buka radio, Bro Dangdut ada buka. Jadi saya bilang biar saya gabung sama dulu.
1: Oke, baik. Ya, Kak Joy, mau lagu apa di sore hari ini? Masih ada Sambalado, ada juga Obral, dan juga ada Tamu Malam Minggu.
2: Tamu Malam Minggu, Kak Rogan.
1: Baik, siap, silakan. Salamnya untuk siapa-siapa nih?
2: Pantun
1: dulu. Oh, ada pantun, betul. Ya, silakan. Aduh.
2: Kalau gabung di Prodangdut harus ada pantun dua.
1: Itu dulu, itu betul itu.
2: Selanjut pantun, Kak Rogan.
1: Iya, silakan.
2: Naik gunung, turun gunung, batu tak guling di atas gunung.
1: Cakap.
2: Surik apa surik begini? Sudah menyala, mati kembali.
1: Oke. Ada satu lagi kok, silakan.
2: Surik apa surik begini? Sudah menyala, mati kembali. Tinta apa tinta begini? Sudah bertinta, putus kembali.
1: Aduh, sayang sekali. Baik, silakan. Salamnya untuk siapa, Kak Joy?
2: Ya, makasih, Kak Rogan. Awal ini buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat sore, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan dan Sebin. Pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat mesej bersama Mama di Fatuli Utenga. Selamat sore. Yang baru lewat, makasih atas tenggolannya Mama Aileen. Terus buat Odi di Kokpeo. Bapak Herman di Angkai, Kak Reflan di Sulamung, terus buat Kak Tiri Soe, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Winlasi, Kak Nana Ayofanu, Mama Andro, Abang John Takari, Kak Natalia, Kak Fini Takari juga, terus buat Bapak Milky di Camplong, Bapak Aloseran di Fatuliut, terus buat Mama Madi di Bismarak bersama Bapak Madi, terus buat Mama Ima di Fatululi, Bung Dani di Fatululi juga, Mama Jessie Lelogama, Mama Anita, Om Endang di Cabang Ragnamo. Om Endang kalau pantau gabung sudah kau kasih pantun, Om Endang. Terus buat Kak Lilita di Batu Pelat, terus buat Adi Milani, terus buat Kak Imirote, Kak Cecilia Mantasi, Terus buat semua-semua sakarogan yang lagi pantau Pro 4, Pro Dangdut, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan buat Karogan, sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam Karogan.
1: Baik, selamat sore. Terima kasih kembali untuk Kakak Jo yang ada di Molo Tengah. Terima kasih sudah bergabung ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, tentunya di Pro Dangdut. Untuk itu pas saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di sore hari ini.

0: Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri, gelombang 1, Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2, Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perubahan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Rektor PG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kupang atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Persatuan Guru atau UPG 1945 NTT dalam pelaksanaan program kuliah kerja nyata tahun 2026. Dalam kegiatan pelepasan mahasiswa KKN pada Selasa 2 Juni 2026, Rektor UPG mengatakan bahwa para mahasiswa telah dibekali berbagai materi dan pemahaman terkait kondisi sosial, ekonomi, dan tantangan pembangunan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kupang. Pembekalan tersebut diberikan oleh maksudnya pembekalan tersebut diberikan agar mahasiswa dapat menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan masyarakat di lokasi pengabdian. Beralih ke informasi berikut, semangat pengabdian dan kolaborasi untuk pembangunan daerah mewarnai pelepasan 150 mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Persatuan Guru 1945 NTT oleh Bupati Kupang Yosep Lede di Aula Kantor Bupati Kupang pada Selasa 2 Mei 2026. Para mahasiswa tersebut akan menjalani program KKN selama kurang lebih 2 bulan di berbagai desa yang tersebar di Kecamatan Kupang Timur dan Kecamatan Kupang Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Yosep Lede menegaskan bahwa KKN bukan sekedar kewajiban akademik, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikatif. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan

membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendengarkan Perompat untuk edisi siang ya, sampai dengan sore hari ini. Dan mana setelah beta akan ada rekan datanya akan temani Bapak Saudara semua di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia tengah. Akhir kata Peter Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar Bapak Saudara semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang.

0: jalan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sekretaris Sinode Gemit Pendeta Lai Abdi Karyawenyi menilai keterbukaan terhadap budaya lain tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi budaya lokal. Sebaliknya, perjumpaan antar budaya dapat memperkaya wawasan masyarakat selama identitas dan akar budaya tetap dipahami dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus OIK Klasis Kupang Tengah, Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, perkembangan zaman telah membawa masyarakat kepada interaksi yang semakin luas dengan berbagai budaya. Kondisi tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan berbagai motif dan atribut budaya dari daerah yang berbeda. Ia menilai kegiatan budaya perlu dikembangkan lebih jauh dari sekedar pertunjukan seni dan tradisi. Kegiatan semacam ini juga perlu menjadi ruang refleksi dan pembelajaran untuk mengenal kembali sejarah, identitas, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Sebuah hamparan sawah di Kelurahan Roworena, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, kini bertransformasi menjadi destinasi kuliner populer bernama Cafe Bintang Watumere, tempat nongkrong yang berlokasi di kilometer 9 jalan jurusan Ende Maumere. Sukses memikat hati wisatawan lewat pesona alamnya yang asri dan menenangkan, Yakobus Meno, owner Cafe Bintang Watumere, mengatakan bahwa ide kreatif ini muncul setelah melihat potensi keramaian warga yang sering menghabiskan waktu libur akhir pekan di area kali sekitar sawah tersebut. Menu yang disajikan di kafe ini sangat merakyat, namun memiliki daya pikat yang luar biasa bagi para pengunjung. Berbagai kudapan tradisional disuguhkan segar untuk menemani waktu bersantai para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Kombinasi makanan lokal yang hangat dan pemandangan hijau membuktikan bahwa kuliner sederhana jika dikemas dengan suasana yang tepat mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di hari ini ya? Hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya, di Sasando Sore dan juga Sasando Malam. Ada Datin yang kembali hadir lagi untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Bahagia itu memang sederhana ya, cukup senyum, cukup bersyukur ya, cukup menikmati hidup, jangan terlalu dibebani dengan apa yang sudah menjadi bebannya ya. Memang kotong harus berpikir ya, tapi jangan terus-terusan berpikir tentang beban itu. Nanti lama-lama kotong itu sendiri bahagia ya. Jadi kotong kesti ngasah, waktunya bahagia kotong bahagia. Waktunya kotong susah ya, otomatis kotong harus bisa cari jalan keluarnya begitu ya. Yang penting ketika kotong bahagia itu kotong harus bisa menikmati kebahagiaan itu ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Bagaimana kabarnya di hari Jumat ini ya? Semuanya pasti bye-bye toh ya. Dan yang masih batas sibuk, semangat sah buat semuanya yang masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, amin. Dan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona dan semua pung suasana ya, bagi itu yang ada tak sibuk, yang lagi menikmati suasana kebersamaannya, yang lagi dalam perjalanan, ada hiburan lagu-lagu dari kota daerah NTT dari Timur Indonesia yang datang siap untuk putar untuk menemani semuanya. Tapi sonde lupa ju, ada informasi-informasi mengenai kota pung destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Di segmen pasiar kali ini Datin akan ajak Bapak Mama dong pi pasiar-pasiar di beberapa tempat wisata yang ada di NTT. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nona semua, bagi katong semua pecinta wisata bahari yang sedang mencari ketenangan, ya ternyata di Sika, Nusa Tenggara Timur menyimpan satu permata tersembunyi berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Sika dan Flores Timur. Namanya Pantai Hiah yang sekarang itu mulai mencuri perhatian wisatawan dengan keasrian alamnya. Terletak di Dusun Hiah, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Pantai Hiah ini menawarkan pesona landscape yang masih sangat alami walaupun harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 60 km dari pusat kota Maumere. Rasa lelah dari kotong semua itu dipastikan akan hilang ya saat menyentuh pasir putihnya yang halus. Keunggulan utama pantai ini adalah gradasi air lautnya yang berwarna biru toska serta kondisi perairan yang sangat tenang. Hal ini menjadikan Pantai Hiah sebagai lokasi yang ideal dan aman bagi wisatawan yang mau menghabiskan waktu dengan berenang maupun snorkeling menikmati keindahan bawah lautnya.

Dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun ya anak.
0: Bapak dong pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Pantai Watukaka yang terletak di Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat di Sumba Barat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang harus Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua kunjungi ketika berada di Sumba Barat ya. Karena wisata ini memiliki panorama alam yang masih asri dan juga alami. Itu pantai dikenal dengan hamparan pasir yang bersih serta ombak yang khas, menjadikannya daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mau menikmati keindahan alam Sumba yang belum banyak tersentuh. Untuk mencapai lokasi tersebut, Katong Semo itu perlu menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam ya, sampai 3 jam menggunakan kendaraan dari titik kedatangan seperti bandara. Akses menuju beberapa lokasi wisata di Sumba Jut cukup menantang ya, bahkan terdapat sejumlah destinasi yang hanya dapat dijangkau menggunakan sepeda motor karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya memadai. Nah, bagi wisatawan ataupun Katong Semo tersedia berbagai pilihan transportasi Ju yang dapat disesuaikan dengan ketempung kebutuhan sakuh begitu ya, dan sonde akan rugi ketika Bapak Mama Dompi di Sumba ya, karena Sumba itu gudangnya tempat wisata, gudangnya budaya dan adat istiadat ya. Jadi di sana itu pakainya juga sangat lengkap, wisata bahari, wisata budaya, wisata sejarah, pokoknya Bapak Mama Dong pasti akan puas ya, bakal liling di Pulau Sumba. Kemudian ada juga Pantai Kelapa Satu ya, tapi nanti datang kembali lagi untuk kasih tahu seperti apa keseruan ataupun keunikan dari dan juga panoramanya ya, panorama dari Pantai Kelapa Satu ini seperti apa yang bisa menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kupang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Pantai Kelapa Satu menjadi bukti dari sekian banyak pantai yang menawarkan keindahan alam yang mempesona, cocok buat ketong yang mau menikmati keindahan laut dan pesona alamnya. Pantai Kelapa Satu ini ternyata terletak di Kecamatan Nala, Kota Kupang dan memiliki daya tarik unik berupa batu karang estetik yang menghiasi bibir pantai. Lebih tepatnya itu di bawah Gua Monyet ya. Jadi parkir saya di sana, kemudian jalan turun di bawah sampai terlalu jauh sekitar 10 meter saya Bapak Mama Don bisa menikmati keindahan laut dari Pantai Kelapa Satu ya. Dan itu dia beberapa informasi mengenai Kota Empung destinasi wisata. Dan nanti di jam 7 setelah berita perompet RRI Kupang, jangan sampai kasih lewat karena ada obrolan mengenai melestarikan ekosistem laut lewat tulisan bersama dengan Ibu Yuliana Salos sok ya, selaku ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti apa obrolannya mengenai melestarikan ekosistem laut lewat tulisan? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Metro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 14 orang dosen CPNS Politeknik Kupang di lingkungan SMA Negeri 9 berlangsung antusias dan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Melalui kegiatan tersebut, para dosen tidak hanya memberikan edukasi dan motivasi kepada peserta didik, tetapi juga membangun ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ketua PKM Ignatius Boli Suban mengatakan, melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi siswa dan sekolah, serta menjadi wujud nyata pendidikan yang berdampak dalam membangun budaya peduli lingkungan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Kupang, Adelgina Liu, mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, program edukasi sampah di sekolahnya bisa menjawab kebutuhan nyata sekolah akan sumber belajar yang lebih beragam dan inspiratif. Menurutnya, sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah bukan sekedar formalitas akademis, melainkan fondasi dari ekosistem pendidikan yang adaptif dan siap menghadapi perubahan zaman. Beralih ke informasi berikut, pelestarian budaya tidak cukup hanya menjaga tenun, tarian atau busana adat. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter masyarakat juga harus diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang di tengah perubahan zaman. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki saat penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus Oika Klasis Kupang Tengah Desa Bomata Utara Kabupaten Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, selama ini pelestarian budaya seringkali lebih berfokus pada aspek fisik yang mudah dilihat. Budaya juga mencakup nilai-nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat seperti disiplin, rasa hormat kepada orang tua, tanggung jawab, etika, dan kepedulian sosial. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari warisan budaya yang perlu terus ditanamkan kepada generasi penerus. Tanpa pewarisan nilai, budaya berisiko kehilangan makna dan hanya tersisa sebagai simbol atau pertunjukan semata. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Betas informasikan, kasih tahu kalau malam ini di obrolan budaya kita akan omong ya, baca cerita ya, membahas soal laut ini ya. Topik malam ini tentang lestarikan ekosistem laut lewat tulisan ya. Dan laut itu kan merupakan anugerah yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dan selain menjadi sumber pangan dan mata pencarian, laut juga ternyata menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Namun, berbagai persoalan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh katong semua. Menariknya, upaya pelestarian laut sonde hanya dilakukan melalui aksi di lapangan, tetapi juga dapat dilakukan melalui tulisan ya. Nah, tulisan ini mampu menjadi media edukasi, advokasi ya, sekaligus inspirasi yang menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan ya, lingkungan laut khususnya ya. Untuk membahas lebih jauh tentang lestarikan ekosistem laut lewat tulisan, suhadir bersama Kotong ya, Kotong pun narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi pandangan tentang lestarikan ekosistem laut lewat tulisan ya. Dan Kotong sudah terhubung bersama dengan Ibu Profesor Dr. Yuliana Saloso, SPIMP, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang dikenal dengan FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga sebagai penulis buku ini ya. Sudah terhubung melalui via Zoom. Halo, selamat malam Ibu Yuliana.
3: Selamat malam, Pak Daten.
2: Iya, Mas Daten. Bagaimana kabarnya, Ibu?
3: Kabar baik, sehat selalu.
2: Amin. Malam ini kita tidak mengganggu ya, Ibu?
3: Tidak.
2: Iya. Baik, Ibu. Dan sebelum melihat kondisi laut NTT saat ini, ya, mungkin Ibu bisa cerita ya tentang apa yang membuat Ibu itu tertarik mengangkat isu ekosistem laut melalui tulisan ini?
3: Oke, baik. Saya tertarik menulis buku ini karena saya merasa bahwa kami, saya selain ketua FKUB juga adalah akademisi di Universitas Nusa Cendana, sehingga hasil-hasil karya penelitian kami tentang potensi laut itu perlu ditulis dalam bentuk buku, sehingga dengan literasi menulis ini bisa, kami berharap bisa membuka wawasan berpikir masyarakat yang membaca buku ini bahwa sesungguhnya laut itu mengandung kekayaan yang luar biasa yang dapat memberi manfaat ekonomi buat masyarakat. Dimana kita lihat luas Indonesia, Indonesia ini lebih luas laut dan daripada daratannya, seperti itu.
2: Betul, betul. Kalau boleh tahu sudah ada buku apa saja, Ibu?
3: Saya sebenarnya untuk makroalga ini baru terbit, ada beberapa buku saya sebelumnya, tetapi itu tentang budidaya ikan. Tapi kali ini saya mencoba untuk mengangkat makroalga, dan ada dalam proses penerbitan lagi tentang pengendalian penyakit ais-ais di rumput laut ini juga. Makroalga itu kan sama dengan rumput laut. Jadi ini buku yang menceritakan tentang bagaimana makroalga itu mengandung senyawa-senyawa yang sesungguhnya bermanfaat secara ekonomi.
2: Oke, tapi kenapa menurut Ibu itu menulis bisa menjadi apa ya, salah satu cara efektif untuk menjaga kelestarian laut ini?
3: Oke, baik. Karena dengan menulis buku ini akan merubah cara pandang, harapan kami dapat mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini mungkin membelakangi laut atau tidak peduli dengan laut. Dengan membaca buku ini, mereka akan paham bahwa sesungguhnya laut itu kaya dengan sumber daya yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi seperti itu
2: Iya.
3: harapan kami. Dengan menulis buku ini dibaca oleh banyak orang dan merubah cara pandang mereka tentang laut.
2: Okay. Supaya bisa merubah pandangan masyarakat terhadap manfaat dari laut untuk masyarakat begitu ya. Kalau Ibu melihat sejauh mana ini kondisi ekosistem laut di NTT saat ini yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat ini?
3: Memang kondisi laut NTT itu secara umum masih baik, namun tidak bisa dipungkiri banyak juga yang sudah rusak oleh ulah-ulah kita manusia dan juga oleh karena alam, seperti penangkapan ikan yang kurang kurang ramah lingkungan menggunakan bom ikan. Ini banyak terjadi di kebetulan kami lagi penelitian juga dari TFCCA itu. Kami turun ke lapangan, ternyata banyak-banyak ada beberapa tempat karangnya rusak itu dikarenakan masyarakat yang mengambil ikan itu tidak bijaksana. Tapi anehnya itu yang mengambil ikan bukan masyarakat sekitar itu, masyarakat yang luar dari desa itu biasanya. Ini ada beberapa desa yang kami kunjungi, mereka mengaku bahwa bukan masyarakat sekitar itu yang merusak, tapi masyarakat yang dari luar, sehingga ini di luar kontrol oleh masyarakat lokal di
2: Benar.
3: tempat-tempat seperti itu.
2: Oh.
3: Tapi secara umum NTT menurut kami masih bagus dibanding di tempat lain.
2: Oke, kalau boleh tahu itu di daerah-daerah mana saja yang lautnya sudah mengalami kerusakan begitu dengan penangkapan ikan yang sonerama ramah dengan lingkungan?
3: Oke, saya tidak bisa menceritakan tanpa yang saya turunnya. Kemarin itu kami turun di tiga beberapa lokasi. Yang pertama itu di Semau di Uyasa itu memang secara umum masih bagus, namun ada beberapa titik yang ada karang yang sudah rusak, tapi tidak banyak. Dan berdasarkan info dari masyarakat itu karena penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian dari di Watuara itu ada di Flores Timur dan juga ada di Lambakara di Sumba Timur. Tiga fokus-fokus penelitian kami ada tiga titik itu.
2: Padahal tempat-tempat itu yang memiliki sumber daya yang baik begitu sebenarnya ya.
3: Iya, hampir semua NTT kemarin di Alor, cuma kami tidak sempat turun, hanya melihat sepintas saja. Alor juga cukup luar biasa potensi lautnya. Cuma kami belum sampai penelitian yang melihat terumbu karangnya seperti itu.
2: Baik, baik, baik. Dan ini juga dibutuhkan sebuah literasi begitu ya. Apakah literasi lingkungan di NTT sudah berkembang dengan baik, Ibu?
3: Ya, saya kira sudah banyak NGO yang berperan dalam ini, dalam menjaga kelestarian lingkungan di NTT ini. Ada Konservasi Indonesia dan ada bermacam-macam lagi. Dan saat ini ada dana TFCCA yang salah satunya di lokusnya itu adalah di NTT ini, dan ini salah satu kami dapat dana penelitian tahun ini untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di laut NTT ini.
2: Oke.
3: Ada banyak ya.
2: Baik, baik. Dan sebenarnya kenapa begitu ya? Mengapa laut tidak hanya penting bagi nelayan? Ini kan ada hubungannya dengan nelayan juga begitu, sebagai tempat mata pencarian mereka begitu ya, yang masih menjaga kelestarian lingkungan, tidak menggunakan bom ikan ataupun tidak menangkap dengan hal yang tidak ramah lingkungan begitu ya. Tapi untuk para nelayan masih menjaga ekosistem laut begitu ya. Dan mengapa laut itu tidak hanya penting bagi nelayan tetapi juga bagi seluruh masyarakat ini?
3: Oke, baik. Kita tahu bahwa laut itu juga merupakan hidup berbagai macam

0: Dan di dalam situ itu ada rantai kehidupan sampai menghasilkan berbagai macam kehidupan, berbagai macam organisme, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bisa dimanfaatkan keindahannya dalam bidang pariwisata dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi baik manfaat ekonomi, ekologis itu semua dapat dinikmati dari laut sesungguhnya. Jadi bukan hanya ikan-ikannya saja, tetapi banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dari laut ini, dan juga secara ekologi menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di laut, menjaga bumi dari panas bumi.
1: Betul. Dan
0: Dari
1: ini yang belum disadari oleh masyarakat luas begitu ya.
0: Iya.
1: Bahwa mikroalga ini merupakan ekosistem yang apa ya?
0: Mikroalga itu berupa tanaman ya,
1: Iya.
0: tanaman.
1: Iya. Menempati urutan pertama lah untuk menghasilkan oksigen begitu.
0: Ya.
1: Iya, selain hutan, tapi bukan berarti hutan juga kotong harus
0: Ya, tebang.
1: ditebang
0: Ya.
1: begitu secara liar
0: Tidak.
1: begitu ya. Baik-baik. Dan NTT ini kan dikenal memiliki kekayaan laut yang luar biasa seperti yang tadi Ibu Yuliana katakan ya. Dan ancaman apa yang saat ini paling ya paling mengkhawatirkan bagi keberlanjutan ekosistem laut di daerah ini, Ibu? Dan apa dampak yang paling nyata jika kerusakan ekosistem laut terus terjadi begitu?
0: Dampak yang paling ini sekarang itu yang dan isu nasional itu adalah sampah plastik, di mana ulah manusia di darat berujung ke laut. Sampah plastik ini bisa merusak ekosistem laut dan juga efek jangka panjangnya itu kalau dikonsumsi oleh ikan, kemudian kita mengkonsumsi ikan masuk ke dalam tubuh manusia. Ini isu yang lagi sekarang itu adalah bagaimana sampah plastik itu masuk ke laut dan sangat berbahaya untuk ekosistem laut dan juga untuk kehidupan manusia yang mengkonsumsi biota-biota laut. Ini yang menjadi isu utama sekarang. Memang kerusakan ekosistem juga karena penangkapan ikan yang merusak atau destruktif itu juga menjadi isu, dan yang dikerjakan itu biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar dari penduduk-penduduk lokal, dan juga potensi alam yang tidak bisa kita kontrol, bencana alam itu juga menjadi isu yang bisa merusak ekosistem laut. Nah, kalau ini ekosistem laut rusak, ya saya kira banyak kehidupan yang rusak. Banyak kehidupan organisme di perairan itu akan rusak dan juga akan merusak ekosistem di darat dan juga akan menghilangkan pencaharian berbagai jenis pencaharian dari nelayan, kemudian masyarakat di sekitarnya yang bergantung kepada laut.
1: Oke, selain isu tentang sampah plastik, ada lagi yang mengancam ekosistem laut?
0: Ya, tadi itu penangkapan yang merusak ekosistem, kemudian bencana alam yang di luar kontrol oleh manusia. Seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Dan menurut Ibu, apakah ketompung masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini sudah memiliki kesadaran yang cukup begitu ya, bahwa laut merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga oleh kita semua begitu?
0: Ya, memang tidak 100% sadar sih sebenarnya. Masih ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki kesadaran akan hal itu, tetapi yang daerah yang kami kunjungi itu semuanya tahu bahwa merusak laut itu akan merusak masa depan mereka juga, merusak generasi mereka juga. Tetapi memang kita lihat bahwa tuntutan ekonomi masyarakat yang membuat mereka itu ingin mendapat uang lebih cepat sehingga menggunakan alat-alat penangkapan yang kurang seperti bom ikan itu kan dengan harapan mereka dengan cara gampang tapi bisa mendapat uang lebih cepat. Jadi sesungguhnya mereka tahu dan sadar tapi karena terdorong oleh kebutuhan ekonomi, nah ini yang membuat kita juga agak susah memberi mereka tak sadar akan hal itu tetapi karena kebutuhan ekonomi, ketergantungan mereka di laut sehingga kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi menurut hasil pengamatan kami yang 3 desa ini kami kunjungi, masyarakat desanya sebenarnya sudah sadar, yang mengganggu itu orang-orang dari luar yang tidak bertanggung jawab.
1: Betul
0: Seperti
1: sekali.
0: itu yang kami dapat
1: Oke.
0: datanya di lapangan.
1: Iya, ketika berjumpa dengan masyarakat desa begitu ya, mungkin ada aturan begitu yang diketahui oleh ibu bersama dengan tim begitu, aturan-aturan desa ataupun masyarakat Nusa Tenggara Timur itu kan kental dengan adat istiadatnya ya. Apakah ada aturan adatnya?

0: yang berlaku begitu.
1: Ada beberapa desa yang sebenarnya ada aturan adatnya, seperti di Alor itu ada istilah mulung itu menutup sementara, dan di beberapa tempat ada di Lamahera apa di Lembata ya kalau tidak salah,
0: Iya.
1: itu di Lembata ada beberapa adat masyarakat yang sudah memiliki adat, kebiasaan adat untuk menjaga laut. Namun ada juga yang kemarin itu memberi masukan ke kami untuk bagaimana kita buat regulasi yang mengatur sehingga tidak merugikan masyarakat. Sehingga ada beberapa catatan kami di dalam kegiatan penelitian kami ingin memberi masukan kepada pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten untuk membuat regulasi sehingga masyarakat itu bisa dilindungi untuk tidak merusak laut. Bukan orang dari dalam desanya, tetapi orang dari luar itu bisa diberi sanksi lah untuk mereka yang datang memanfaatkan potensi laut dengan cara tidak benar di daerah mereka. Ini
0: Betul.
1: usul dari masyarakat, ada beberapa seperti itu, dan ini menjadi catatan kami untuk membuat regulasi apa itu di tingkat desa, dan ini akan kami tindak lanjuti di tahap selanjutnya. Ini
0: Baik, baik.
1: catatan kami memang untuk membuat aturan-aturan seperti ini.
0: Setuju sekali kalau memang ada aturan seperti itu
1: Iya.
0: supaya memberikan efek jera juga dan
1: Iya.
0: memberikan kesadaran juga begitu bahwa ekosistem laut ini bukan hanya berdampak bagi nelayan tapi buat masyarakat luas juga begitu sebagai yang mengonsumsi begitu ya, nelayan tangkap kita yang konsumsi begitu.
1: Sebenarnya ada usul dari kami itu kalau bisa kemarin sempat kami melihat di Alor itu kalau bisa ada penutupan sementara setiap desa perairan desa itu, dan pada saat pembukaannya itu dibuatkan event nasional sehingga banyak dijadikan objek wisatanya juga akan berjalan. Jadi penutupan laut sementara secara bergilir sehingga dibiarkan kesempatan untuk biota laut itu berkembang sehingga tidak akan punah, dan saat-saat tertentu itu dibuka dan diselenggarakan dengan pariwisata. Ini juga menurut kami suatu langkah yang manfaat ekonominya dapat, manfaat ekosistemnya juga dapat.
0: Betul,
1: Nah ini
0: dua-duanya sejalan begitu.
1: iya, memang kalau kita menggunakan sumber daya alam ya harus memperhitungkan ekonomi, ekologi,
0: Iya.
1: kesejahteraan seperti itu harus kita perhitungkan.
0: Betul, supaya bisa berjalan beriringan begitu.
1: Iya.
0: Dan memberikan manfaat sama rata istilahnya.
1: Ya, betul.
0: Baik, baik Ibu Yuliana sebagai Ketua FKUB ini ya, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga sebagai penulis buku ini ya, bagaimana laut itu menjadi dapat menjadi ruang perjumpaan lah begitu ya, mempersatukan umat beragama di NTT dalam aksi nyata begitu, bukan sekedar dalam wacana toleransi di atas kertas seperti itu.
1: Ya, memang kemarin kami juga diundang di PGI di Alor dan sempat menjadi narasumber untuk topik ini. Jadi kita mengajak seluruh umat beragama, agama apapun itu, bukan hanya berakhir di dialog, tetapi melakukan aksi di dalam menjaga laut ini. Dan sekira semua agama itu mengajarkan untuk menjaga ciptaan, menjaga alam ini sebagai ciptaan Tuhan dengan bijaksana, bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan serakah, tetapi menggunakan dengan bijaksana sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang bukan atas, di atas kertas, tetapi betul-betul di aksi nyata. Dan kami berterima kasih kepada PGI yang sudah memulai dengan melirik laut dan mengajak tokoh agama untuk bagaimana peduli dengan laut, bukan hanya di atas khotbah, tetapi betul-betul aksi nyata untuk melaksanakan menjaga laut. Ekoteologi maritim,
0: Iya.
1: ekoteologi maritim ya, melirik laut.
0: Iya.
1: Oke, seperti itu.
0: Oke, okay. Nah bagaimana Ibu melihat isu lingkungan juga begitu sebagai tanggung jawab bersama lintas agama ini?
1: Oke, memang seperti sampaikan tadi bahwa setiap agama akan mengajarkan bahwa bumi ini harus dijaga, lingkungan ini harus dijaga, sehingga kami dari FKUB sebenarnya sangat mendukung program Kementerian Agama yang ekoteologi itu, di mana pendidikan ekologi ini juga harus terintegrasi di dalam ajaran-ajaran agama, sehingga para tokoh agama juga punya ruang untuk menjelaskan pentingnya menjaga ekologi di dalam setiap perjumpaan, entah itu khutbah dalam pendidikan agama, dalam literasi-literasi keagamaan, untuk menyisipkan bagaimana memberi pengetahuan kepada umat untuk tetap menjaga lingkungan ini sebagai ciptaan Tuhan, memanfaatkannya dengan bijaksana, tidak memanfaatkan secara berlebihan. Dan lintas agama itu kita upayakan untuk bekerja sama, menjaga lingkungan itu bukan bukan hak atau bukan kewajiban agama tertentu, tetapi semua agama. Dan kami di FKUB sudah tahun lalu sudah melakukan penanaman pohon di rumah-rumah ibadah. Kami berkeliling lima lima rumah ibadah dan melibatkan generasi muda untuk terlibat dalam penanaman pohon di setiap rumah ibadah itu. Itu sebagai wujud aksi kami bagaimana tokoh-tokoh agama juga berperan dalam menjaga lingkungan ini.
0: Oke, nah kebetulan Ibu sudah menyinggung soal generasi muda ini, anak-anak muda ini, karena Ibu sudah memulai begitu ya, tinggal yang meneruskan otomatis pasti anak-anak muda penerus begitu ya, dan bagaimana memetakan peran pemuda lintas agama ini untuk menjadi motor penggerak begitu Ibu, motor penggerak literasi kelautan di daerah-daerah pesisir yang ada di NTT ini.
1: Memang kami berharap memang anak muda itu merupakan ujung tombak untuk menjaga lingkungan ini, karena mereka lah generasi penerus bangsa ini, generasi penerus setiap agama ya. Jadi untuk itu kami sangat mengharapkan dalam setiap kegiatan itu anak muda tetap berperan aktif dan melibatkan anak generasi muda ini, sehingga mereka itu sudah punya kesadaran sejak dini mungkin untuk tetap menjaga lingkungan ini. Jadi menanamkan warisan budaya yang betul peduli dengan lingkungan, sehingga generasi muda ini berkembang, bertumbuh dalam wawasan yang lebih peduli terhadap lingkungan. Sehingga setiap program kami lebih menekankan kepada generasi muda sebagai penerus generasi bangsa. Karena memang ujung tombak ini ada di mereka, di generasi muda ini.
0: Betul. Setuju sekali, karena mereka yang akan meneruskan apa yang menjadi apa ya, yang belum dikerjakan oleh Kotong dan juga Ibu ya bersama dengan tim, yang belum dikerjakan otomatis pasti anak muda lah yang akan meneruskan begitu, meneruskan, untuk menjaga kelestarian ekosistem laut begitu ya. Dan kalau untuk peran dari tokoh-tokoh agama dalam mengedukasi begitu Ibu, mengedukasi umat ya tentang pentingnya menjaga lingkungan laut.
1: Ini juga sangat penting peran tokoh-tokoh agama, seperti tadi saya sampaikan bahwa para tokoh agama diharapkan untuk memberi ruang untuk membahas, memberi pemahaman atau pengertian literasi kepada umat tentang bagaimana menjaga lingkungan laut, menjaga kehidupan organisme di laut sebagai ciptaan Tuhan juga. Karena biasanya selain adat, ajaran agama ini sangat ditakuti oleh masyarakat. Seperti misalnya kalau ada melarang hukum adat, mereka kan takut. Demikian pula juga kalau itu melanggar agama, mereka, umat biasanya, masyarakat biasanya takut untuk melakukannya. Jadi dengan harapan bahwa setiap tokoh agama itu pada kesempatan-kesempatan untuk senantiasa menghimbau umat atau memberi ruang pada tempat-tempat khotbah misalnya, atau dalam pendidikan agama juga untuk melibatkan atau memberi ruang untuk membahas tentang apa namanya ini, peduli lingkungan kepada umat seperti itu.
0: Berarti harus ada forum khusus begitu ya, supaya lebih apa, dekat dengan anak muda lagi begitu, dekat dengan masyarakat lagi begitu, untuk bisa mengedukasi mereka. Baik-baik. Dan kalau ditanya sejauh mana ya kerjasama lintas agama Ibu yang dapat berkontribusi dalam gerakan pelestarian lingkungan laut di NTT?
1: Saya kira ini bisa dikembangkan, bisa dikerjakan oleh para tokoh agama seperti yang sudah dikerjakan oleh dari PGI. Kalau jika setiap lembaga-lembaga agama saling berkoordinasi untuk mengkoordinir, melakukan aksi di dalam menjaga lingkungan laut ini, saya kira ini suatu langkah yang sangat tepat, karena peran tokoh agama sangat diperhatikan oleh masyarakat, atau masyarakat ini masih sangat taat kepada tokoh agama, sehingga himbauan dari tokoh agama ini bisa menjadi sebuah gerakan bersama untuk menjaga ekosistem. Dan kami FKUB mempunyai peran di situ, di mana merupakan mediasi antara lintas agama, bisa mengembangkan program-program yang peduli dengan lingkungan laut, yang mengajak para tokoh-tokoh agama untuk melibatkan umatnya terlibat dalam menjaga ekosistem laut ini.
0: Bahkan tokoh-tokoh adat juga begitu ya Ibu untuk
1: Ya,
0: dilibatkan.
1: tokoh adat juga penting karena apa ya, masalah masyarakat juga takut dengan sanksi adat.
0: Betul.
1: Itu kita lihat bahwa masyarakat itu lebih takut dengan sanksi adat yang tidak kelihatan sesungguhnya, tapi
0: Iya.
1: mereka kalau adat melarang itu mereka taat. Ada banyak apa tradisi-tradisi lokal itu yang sangat masih ditaati oleh masyarakat karena mereka takut dengan sanksi adat.
0: Dan nilai-nilai budaya lokal yang ada di NTT juga itu bisa dijadikan landasan ya dalam menjaga
1: Ya,
0: kelestarian laut.
1: ekosistem ekosistem laut.
0: Oke. Baik. Sebagai penulis buku juga ini ya, menurut Ibu seberapa besar ini pengaruh sebuah tulisan begitu ya dalam membangun kesadaran publik terhadap isu-isu kelautan, lingkungan juga?
1: Ya, memang di menulis buku ini kita lihat sekarang tren masyarakat, tren anak muda itu sudah literasi bacanya itu sudah menurun ya. Jadi
0: Betul.
1: ini tantangan berat buat kami penulis untuk menarasikan hasil-hasil ini dalam bentuk yang mudah dipahami oleh publik. Dan memang pengalaman saya dalam menulis buku, kesulitan-kesulitan itu bagaimana bahasa-bahasa ilmiah itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti. Namun memang ada kategori-kategori buku seperti yang kami tulis itu adalah buku referensi, dan ada juga kan bisa diterjemahkan dalam buku-buku karya ilmiah, bukan karya ilmiah apa lagi ya, yang biasa dimuat di majalah, itu istilahnya apa? Literasi apa, karya, bukan karya
0: Bukan.
1: ilmiah, yang biasa di majalah
0: Iya.
1: seperti itu, semi ilmiah lah, semi ilmiah itu kan lebih gampang dipahami oleh oleh masyarakat, sehingga tantangan kita penulis itu harus mampu menerjemahkan tulisan-tulisan itu ke dalam bentuk yang bisa dipahami oleh masyarakat, terutama generasi-generasi muda kita.
0: Betul.
1: Ini tantangan berat buat kami, tapi jika itu kita mampu menerjemahkan dengan baik dan dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh generasi muda, saya kira ini akan bisa mengubah wawasan mereka, untuk merubah cara pandang mereka. Ini merupakan salah satu literasi yang bisa bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut.
0: Oke. Selain tantangan-tantangan yang Ibu katakan, mungkin ada tantangan lain juga begitu ya, terhadap isu lingkungan yang sering dianggap kurang apa ya, menarik begitu ya dalam sebuah tulisan begitu.
1: Ya, memang isu lingkungan itu banyak orang yang menganggap itu tidak penting ya,
0: Betul.
1: terutama generasi muda, sehingga mereka ya seenak perutnya saja, misalnya buang sampah sembarangan karena mereka berprinsip saya buang kok, saya tidak mempengaruhi kehidupan saya. Mereka akan berpikir memang arah berpikir manusia sekarang itu lebih bersifat egois ya, mementingkan diri sendiri saja, tidak berpikir secara luas untuk kepentingan orang lain. Nah, ini menjadi tantangan berat buat kita sekarang menghadapi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan masa depan generasi bangsa kita, generasi bumi, generasi mendatang, untuk memudahkan bumi juga seperti yang kita nikmati saat ini. Nah, ini tantangan terberat dalam menjaga lingkungan saat ini, menghadapi orang-orang yang punya karakter tidak peduli dengan lingkungan. Oleh karena itu, sebaiknya kami menghimbau juga, tidak usah kita berpikir muluk-muluk untuk menjaga lingkungan seperti apa, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri, misalnya untuk tidak membuat sampah sembarangan, menggunakan energi dengan bijak, dengan hemat, dan macam-macam. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri, tidak usah kita menghimbau banyak orang atau keluar-keluar harus melakukan hal-hal yang besar, cukup hal kecil. Kalau semua orang sudah punya kesadaran seperti ini, saya kira bumi ini kita akan terjaga dengan baik. Nah,
0: Betul.
1: ini yang literasi-literasi seperti ini yang perlu kita tanamkan ke generasi muda kita sejak dini, dibiasakan sejak dini untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian untuk menggunakan air dengan bijak, merawat tanaman. Ya, seperti inilah mungkin yang perlu kita wariskan ke generasi-generasi akan datang. Terima kasih.
0: Iya. Bahkan ada juga yang ketika ditegur, sudah nanti ada yang kasih bersih juga.
1: Iya, itu orang-orang seperti ini yang menjadi tantangan kita dalam merawat lingkungan, merawat bumi ini.
0: Oke, baik. Dan seperti yang tadi dikatakan bahwa di NTT kan minat baca literasi itu masih perlu didorong ya. Masih perlu didorong ya. Dan bagaimana strategi dari ibu untuk memastikan pesan-pesan dalam buku itu benar-benar sampai begitu dan dipahami oleh masyarakat ya yang mungkin aksesnya itu terhadap buku terbatas lah.
1: Oke. Salah satu cara yang saya pakai kemarin itu saya coba naikkan di media sosial, membuat bahasa yang sederhana, mempublikasi di Facebook saya, di mana sehingga orang akan melihat, membaca, dan kita lihat kan di media sosial itu paling gampang dibaca oleh generasi muda, oleh semua yang hampir semua orang generasi muda, generasi tua juga kan sekarang lagi maniak dengan medsos ini, sehingga saya mencoba untuk membuat bahasa sederhana. Dalam buat ringkasan mempublikasi di media sosial yang ada, kemudian juga ada dalam bentuk digital, bukan hard copy-nya saja, tetapi bukunya ini akan dipublikasi secara digital. Dan berikut mungkin ke depannya itu kita coba untuk membuat tulisan-tulisan yang lebih sederhana dalam bentuk misalnya di koran atau di media-media yang mudah dipahami, mudah dibaca oleh masyarakat. Karena memang buku itu agak susah. Kalau misalnya seperti buku saya ini, kalau sudah dicetak itu, ya paling mahasiswa yang kebetulan dapat tugas saja mungkin yang akan membaca. Dan ini menjadi tantangan berat buat kita. Oleh karena itu, kami berharap dengan memuat di media sosial itu paling tidak dibaca orang lah. Dibaca dan suatu saat dia ingat, oh iya betul. Seperti itu yang trik-trik yang digunakan. Dan menyebarluaskan buku itu lewat dijual secara online.
0: Oke, dan ketika ibu sudah menulis itu ya dan mendapat respon yang sangat baik juga, apalagi dari generasi muda begitu ya, merasa termotivasi begitu ya, apa yang dan ingin melanjutkan karya perjalanannya ibu begitu untuk menjadi apa ya, salah satu yang memperjuangkan tentang isu lingkungan, kelestarian ekosistem laut begitu dalam sebuah tulisan begitu ya, dalam buku begitu, apa yang harus dimiliki oleh seorang penulis begitu supaya tulisannya itu mampu menggerakkan perubahan sosial apalagi anak-anak muda begitu.
1: Ya,
0: yang ingin
1: memang
0: yang ingin ikut ya, jejaknya ibu begitu.
1: Ya, memang ini susah ya. Jadi memang literasi menulis itu kemampuan menulis juga agak susah untuk ditanamkan kepada generasi muda karena yang berbakat saja yang punya kemampuan seperti itu. Dan kami kebetulan dosen memang harus dituntut untuk menulis. Dan generasi muda ini kalau tidak ada tuntutan, saya yakin mereka juga tidak akan, kecuali mereka hobi atau minat di situ, tanpa disuruh pasti mereka akan menulis. Namun kalau kami lihat, ini pengalaman di mahasiswa kami ya, kalau kami minta mereka untuk menyusun karya ilmiah atau mengikuti lomba, sangat sedikit yang berminat. Kita dorong pun itu mereka sangat, walaupun itu ada hadiahnya, kita harus mengamati, mendorong mereka, memotivasi mereka untuk terlibat. Nah, ini menggambarkan bahwa generasi muda kita itu menulis karya-karya ilmiah seperti ini agak susah, tapi dengan mungkin kalau strategi kita ke depan ya memperbanyak lomba atau memperbanyak pelatihan untuk meningkatkan minat baca, minat menulis oleh pada generasi muda kita, itu merupakan langkah yang strategis untuk bagaimana mendorong mereka untuk melanjutkan tulisan-tulisan yang kebiasaan menulis yang bisa membuat generasi muda itu sadar untuk menjaga lingkungan dan juga mungkin lewat aksi-aksi nyata yang bisa kita kerjakan bersama generasi muda yang akan membangkitkan semangat mereka juga untuk peduli dengan lingkungan mungkin itu.
0: Oke, dan itu juga mungkin cara yang sederhana begitu ketika mengadakan lomba begitu ya, supaya mereka juga bisa mengikuti begitu ya. Dan apa peran yang realistis begitu ibu yang dapat dilakukan generasi muda ini untuk menjaga laut?
1: Ya, peran ya saya berharap generasi muda itu punya kesadaran dari diri dulu, dari diri
0: Betul.
1: Dulu. Dengan kesadaran pada diri sendiri, itu akan ditularkan kepada orang lain, kepada kelompok atau komunitasnya, dan dari komunitas itu akan berkembang lebih banyak lagi orang yang bisa berbuat. Jadi saya sangat mengharapkan itu generasi muda kita itu punya motivasi yang lahir dari diri sendiri, bukan karena ikut-ikut tren, ikut tren, ikut orang menjaga lingkungan hanya ingin dipuji, tetapi sebaiknya itu betul-betul lahir dari kesadaran kita, sehingga dengan kesadaran itu akan kita kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga akan menjadi contoh dimanapun kita berada, dan akan memberi pengaruh yang baik buat teman-teman generasi muda yang lain, sehingga secara bersama-sama kita bisa menularkan kebaikan itu kepada generasi muda.
0: Oke, baik-baik. Dan bagaimana cara menumbuhkan begitu ya kecintaan terhadap laut sejak mereka masih duduk di bangku sekolah begitu ya?
1: Nah, ini salah satu strategi ya, bisa masukkan dalam kurikulum, kurikulum pembelajaran bagaimana menanamkan cinta laut atau cinta lingkungan dari sedini mungkin, dari generasi masih mulai dari tingkat TK atau mengenalkan laut secara lebih dini, kemudian mengenalkan manfaatnya seperti apa, sehingga kecintaan terhadap laut, kecintaan terhadap lingkungan itu sudah tumbuh dari kecil, dan itu akan dipupuk lewat literasi-literasi dan juga dalam pendidikan-pendidikan yang mereka tempuh sejak dini sampai dengan dewasa, sehingga karakter itu akan terbentuk dari kecil. Rasa cinta itu sudah terbentuk dari kecil. Kalau
0: Betul.
1: besar untuk dirubah itu agak repot. Jadi saran kami itu dari sedini mungkin itu ditanamkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita.
0: Betul, karena kalau sedewasa, sebesar, otomatis
1: Iya.
0: ego mereka yang lebih tinggi begitu.
1: Iya, lebih tinggi. Susah untuk diatur kalau sudah dewasa.
0: Aduh, karena nanti akan ada sah persoalannya begitu. Lulu beta-beta orang Kupang bilang.
1: Iya. Apalagi generasi sekarang, aduh.
0: Aduh, tidak bisa apa ya mendekati mereka dengan cara yang keras. Karena ketika
1: Iya.
0: kita keras juga, pasti mereka juga akan lebih keras lagi.
1: Mendekati zaman anak muda zaman sekarang harus hadir sebagai teman, tidak bisa sebagai
0: Betul.
1: kita harus hadir sebagai teman buat generasi sekarang.
0: Dan lebih baiknya itu harus ditanamkan sejak dini seperti yang Ibu katakan tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Supaya memotivasi mereka itu dari usia dini dan akhirnya bertumbuh dan bertumbuh lagi kepedulian mereka terhadap ekosistem laut begitu. Oke, dan kalau boleh tahu pesan apa yang ingin Ibu sampaikan begitu kepada generasi muda terkait masa depan laut mereka begitu, karena otomatis pasti mereka juga yang akan menikmati dan perubahan lingkungan juga pasti mereka juga akan merasakan begitu yang lebih parahnya begitu.
1: Oke, baik, saya berharap generasi muda khususnya juga di NTT ya perlu bangga dengan adanya laut di NTT. Itu laut bukan hanya tempat untuk mencari ikan, tetapi juga ruang ilmu pengetahuan, kemudian tempat mendapatkan sumber ekonomi dan masa depan. Oleh karena itu, kami berharap generasi muda untuk tetap menjaga, pelajari, teliti, tulis, dan rawat kekayaan laut kita ini. Kalau bukan generasi muda yang menjaga, siapa lagi akan menjaga laut ke depannya?
0: Betul.
1: Jadi bukan hanya memanfaatkan, mari saya mengajak generasi muda untuk meneliti, membaca, dan merawat laut ini dengan baik, sehingga betul-betul melihat manfaat laut itu sungguh luar biasa. Kita harus bangga ciptaan Tuhan, NTT terutama yang kaya lebih luas lautnya daripada daratannya, kita harus bangga untuk itu, dan lestarikan budaya, apa, lestarikan ekosistem laut kita dengan baik. Mulai dari diri kita sendiri, jangan menuntut orang lain berbuat, tapi kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Betul,
1: Baik.
0: betul. Setuju sekali, karena alam ya, laut sudah menyediakan untuk kita semua begitu. Bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan dengan cara yang benar begitu. Dan tidak lupa untuk menjaganya. Oke, lupa satu lagi Ibu. Bagaimana rencana begitu ya, adakah rencana ataupun gerakan dari FKUB begitu untuk menerbitkan semacam panduan literasi ekologis lintas agama yang memang fokus pada penyelamatan laut di NTT ini?
1: Memang selama ini kami masih fokus ekoteologi di darat, tapi dengan kemarin di gaungkan oleh PGI ini juga membuat kami FKUB sadar bahwa memang kita harus juga melirik ke laut dan mengajak umat untuk membuat program yang bisa mengajak umat melihat ke laut untuk menjaga ekosistem laut. Kami berterima kasih kepada PGI. Selama ini memang jujur kami masih berfokus ke darat, padahal saya sendiri orang perikanan, tapi tidak pernah berpikir untuk literasi tentang ekoteologi maritim. Tapi kemarin itu menyadarkan kami, dan kami akan berpikir ke depan untuk juga menjaga, mengajak umat untuk merawat laut. Terima kasih.
0: Baik, baik. Oke, okay. Yang terakhir sebagai closing statement juga dari Ibu ya. Apa harapan Ibu terhadap masa depan ekosistem laut di NTT di masa mendatang ini?
1: Ya, kami berharap masa depan laut itu tetap dijaga, tetap dimanfaatkan, karena Tuhan menciptakan laut ini juga untuk dimanfaatkan. Namun, jangan dimanfaatkan secara rakus, tetapi kita manfaatkan dengan bijaksana, sehingga dengan tetap merawat, tetap memberi kesempatan kepada organisme laut untuk berkembang, dengan demikian akan tetap memberi manfaat yang berkelanjutan kepada generasi muda kita, generasi yang akan datang. Jadi manfaatnya tetap kita manfaatkan, tetapi jangan merusak ekosistem. Seperti itu. Mungkin harapan kami ke depan, sehingga laut itu tetap memberi manfaat yang luar biasa buat kehidupan kita di darat.
0: Baik, terima kasih Ibu Prof sudah berbagi dengan Katon di Perempat RRI Kupang tentang lestarikan ekosistem laut lewat tulisan ini. Luar biasa. Ya. Dan terima kasih Ibu, dan malam ini Beta juga belajar bahwa menjaga kelestarian ekosistem laut itu memang dibutuhkan peran dari semuanya begitu. Setiap orang dapat berperan menyebarkan informasi ya, membangun kesadaran dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap laut serta lingkungan sekitarnya. Terima kasih banyak Ibu Prof. Dr. Yuliana Saloso, SPI MP, sudah berbagi dengan Kotong di Perempat RRI Kupang. Selamat malam Ibu. Dan sampai jumpa. Sukses untuk aktivitas kedepannya Ibu.
1: Terima kasih juga RRI Pro 4 ya.
0: Iya.
1: Untuk kesempatan yang diberikan, semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat saya juga. Terima
0: baik,
1: kasih.
0: Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih ya telah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi mengenai pentingnya melestarikan ekosistem laut. Semoga obrolan ini malam ya dapat mendorong kita semua untuk tidak hanya menjadi pembaca ya, tetapi juga pelaku untuk menyuarakan kepedulian terhadap laut dalam keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketempung obrolan bersama dengan Ibu Profesor Dr. Yuliana Saloso, SPI MP, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga sebagai penulis buku ya. Jampi mana-mana dulu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Lembaga pendidikan banyak banget yang ikutan, yang sangat excited banget untuk melaksanakan Festival Goloko Labuan Bajo 2026. Wah, keren banget. Nantinya nih, rangkaian festival ini adalah nantinya akan ada prosesi Maria Asumta Nusantara. Ini dimulai pada Rabu besok tanggal 10 Juni dari Paroki Lengkong Cepang Lembor Selatan. Terus nantinya akan mengunjungi 26 paroki yang berada di wilayah Keuskupan Labuan Bajo sebagai bentuk peziarahan iman, terus juga penguatan persaudaraan umat dan juga perwujudan semangat sinodal yang melibatkan seluruh umat Allah katanya. Wah, keren banget nih Abang Po. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sekali ini selaras juga dengan hari lingkungan hidup sedunia begitu ya, menanam kelapa, terus juga pelepasan bersih pantai, pelepasan merpati sebagai tanda kedamaian. Ini bisa menjadi pilihan buat Abang Po. Mungkin yang mau liburan ke Labuan Bajo dalam waktu dekat boleh ikutan juga nih, ngelihat rangkaian dari Festival Golokoe Labuan Bajo 2026 yang akan dimulai rangkaiannya pada hari Rabu besok nih Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu,

0: merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Oke, dimari aja.

0: Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, Jakarta tuh lagi berusaha banget nih buat ningkatin pencegahan tindak kejahatan di area wisata ya. Apalagi memang akhir-akhir lagi rame banget diberitain kalau misalnya ada perampokan, penyerangan brutal yang target itu adalah turis asing. Nah jadi pemerintah Indonesia bakal memasang sekitar 24 ribu kamera CCTV di seluruh Jakarta pada tahun 2027 nantinya. Ini berkoordinasi bersama dengan Kepolisian Metro Jaya sebagai bagian dari meningkatkan keselamatan publik dan juga keamanan di seluruh ibu kota. Karena emang sejumlah turis asing ini mulai mengeluhkan banyaknya tindakan kriminal di area wisata Jakarta, Bang Po. Ini pada bulan Mei yang lalu, turis Polandia ini tasnya dirampas oleh pengendara motor di daerah Kebon Sirih, Jakarta. Terus di bulan Mei juga, ini gak beda berapa hari dari kejadian turis Polandia, turis Itali diambil handphonenya oleh pengendara motor di sekitaran Bundaran HI pas lagi nunggu layanan Gojek online di pinggir jalan, ojek online maksudnya. Nah ini memang bahkan sampai ada postingan membandingkan Jakarta dengan Gotham City, yaitu kota fiksi yang penuh kejahatan di film Batman. Ya ampun, takut banget gitu ya. Tapi yang jelasnya Bapak, moga-moga ini memberikan angin segar ya, dan juga menambah keamanan para turis baik lokal maupun juga mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta. Mau gimana pun, mau orang pengen jalan-jalan tuh bahagia, nggak mau kemalingan, nggak mau dicopet, Abang Po, iya kan? Nah kalau misalnya kitanya nggak aman, Indonesianya nggak aman, nanti kalau turisnya pada nggak datang, kita dapat devisanya lagi dari mana?

0: Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Lompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Saya pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Yee, duh, mulai pagi-pagi. Bantu ini beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Hedah lo, agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Eh, ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik nih. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

dia emang paling benar. Udah dari teman jadi nyaman, bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi Aing nggak mau lanjutin ke program berikutnya Abampo, karena habis ini bakalan ada Bang Dermawan Ismail yang bakal nemenin Abampo di Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser, bersama Balaguplak di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Tapi nanti lepas kabar, lepas jam 8 malam ya. Jadi Aing kudu pamitan dulu dari rangkaian apa nih namanya nih, Blantek untuk sore hari ini yang sudah berangsur malam. Terima kasih banyak buat Abang Poin sudah bergabung. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ayo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Lo terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu lagu dari Kakak Juan Reza. Ada satu lagu yang dia semua nyanyi. Dia penjudul itu ada Monica yang berkolaborasi dengan Kakak Emos dan juga Kakak Remko. Dan itu lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan ya di Basenggol Salam Perompak dari Kupang yang sudah hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung setelah lalu bisa ya di WhatsApp-nya Perompak dari Kupang, di line SMS di nomor yang sama 0811-3820-1043 ya. Kemudian di Facebook Perompak dari Kupang juga ya. Atau yang mau bergabung di Facebook juga tak lalu bisa karena Kotompong Facebook sudah ada status terbaru ya, sudah diposting juga. Jadi Bapak Mama dong bisa masuk di kolom komentar kemudian kirimkan salam-salamnya mau buat siapapun itu tak lalu bisa ya. 0380-833-499 juga bisa Bapak Mama dong akses ya. Dan datang terima dulu. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam Basenggol Salam.
0: Iya, hello Mamat Dao.
1: Iya, iya, alamat kamu nih.
0: Raiti NBS nih kok?
1: Raiti NBS.
0: Halat do ya.
1: Iya, sudah.
0: Minami Atana. Iya, iya, weh.
1: Iya, iya, sa. Iya, iya, sa.
0: Amin. Iya, ini malam Atomi mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh, ada yang judul.
1: Mau tahu lagu yang mana dulu, kasih tahu lagu dulu kamu nih.
0: Di sini ada Loop Cleo, ada juga Amis. Amis ini anak mantu manis. Kemudian Hemoheo, anak kepala desa, Koiveto Namuro, Siap Pinangko, Tahatalo, Gacor, Talalu Manise, dan juga Mau Rindu Tapi Punya Orang.
1: Ah, ini apa sah? Gacor.
0: Gacor saja.
1: Ya, gacor.
0: Ada jadwal gacor ke sana ini malam.
1: Ada lah. Gacor tinggi tomone. Meronta-meronta.
0: Baik, baik.
1: Harus pakai kain.
0: Ini malam mau salamnya buat siapa?
1: Salam pertama kasih Ari Dance, pulang hati-hati. Ingat pakai jaket tebal.
0: Oke.
1: Habis salam ke juga kasih Mama Patuli sudah hilang kabar juga. Ini Ibu Wika Siwolosobo sama ini Dani Patuli sama ini Mama di Bismara. Pak Isila, ini Pak siapa lagi yang dari apa itu? Pulau apa itu? RW 1 itu. Pak Pancasila toh? Yang dari Somate toh?
0: Iya.
1: Habis itu ini Mama Desi Logama, ini Pak Yalo Patuleu, sama ini Ina Fantei, ini Silvia Mantape, sama ini Ibu Mila di Nurbon Sabu, Malani juga di Nurbon Sabu, sama ini Om Endara Kenamo sudah hilang kabar, Om Yesa Mau juga, tengok dulu.
0: Iya.
1: Dia sudah hilang kabar juga ini orang tua ini. Sama Melki dari Soe, sama ini John Kwakosa Takare, mungkin bagi saya jalan.
0: Baik, terima kasih Atomi.
1: Iya, sama-sama Mone.
0: Oke, terima kasih Atomi ya dari NBS bergabung. Halo, selamat malam.
2: Shalom. Selamat malam Kadaten.
0: Shalom.
2: Senggol dong.
0: Selamat malam Senggol Suko.
2: Deket dong.
0: Son kasih. Besonerela.
2: Nah, Kadaten. Kadaten fika pinggang sa.
0: Semua-semua besonerela.
2: Enak selemu cabu yang di profil tu.
0: Kau su bilang semua besonerela.
2: Salam, selamat malam Kadaten. Tuhan iya memberkati Kadaten eh.
0: Amin.
2: Ini dengan kakak pun saudara tiri dari Miller Kause. Namanya Miller Kause dari Jalan Salak nih kakak.
0: Iya, kabar baik toh.
2: Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kadaten saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga Kadaten sehat itu sudah kekayaan yang luar biasa.
0: Betul sekali.
2: Tuhan Yesus memberkati Kadaten ya. Eh?
0: Amin.
2: Baik, Kadaten, besok dapat lagu kok.
0: Dapat, mau dengar yang mana? Kita putar.
2: Nah, kedaten ada di list apa kakak?
0: Di sini yang bersiap tulup Cleo, kemudian ada juga anak mantu manis Hemoheo, anak kepala desa Koifeto Namuro, siap pinangko Tahatalo Talalo Manise, mau rindu tapi punya orang.
2: Biar mau rindu tapi punya orang sakak, kan di sini son ada rindu lain kakak.
0: Oh, begitu. Jadi rindunya siapa suara... sambil?
2: Son suara cuci son boleh rindu hanya lagu sakak.
0: Oh, lagu sah. Baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak datang sehat. Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Tuhan Yesus memberkati kakak datang eh.
0: Oke.
2: Nah kalau itu berlanjut salam suka kakak sayang.
0: Silakan.
2: Salam yang pertama untuk Lalita kok.
0: Iya.
2: Yang ada di Batu Plat, selamat malam. Mama Ani di Fatu Kenutu. Kakak Odi di Kuafeu. Kok Kuafeu?
0: Kuafeu.
2: Tadi malam ada banyak orang jadi bilang ada dulu-dulu nah. Untuk kakak Odi selamat malam, salam untuk semua keluarga ya. Tuhan memberkati kakak Odi ya. Yang berikut untuk Fendi Udi Teta. Yang berikut lagi untuk kakak Ako di Manubelon. Tadi sama Tommy kok?
0: Iya.
2: Ayo sama Tommy Sulama di mana nih Atana? Yang berikut untuk kakak Tanker dan Maye di Panmuti yang bilang itu malam dapat ikan banyak nak bagi kotong kok. Abang John di Tekari, ada kakak Milky di Camplong, kakak Dani di Fatululi, terima kasih banyak. Tadi malam ada Senggol Beta, Mama Aileen. Mama Aileen besok salam kok belum eh?
0: Mama Aileen belum.
2: Oh Mama Aileen. Semoga lagi pantau Tuhan memberkati semua keluarga. Salam untuk semua keluarga di sini. Dan terakhir untuk tadi Abang John besu salam ke belum? Lebih susah tahu. Yang terakhir untuk Bapak Dan di Oen Lasi dan Bapak Dion di Hanes kakak dan Mama Glenn dan Mama Marlin. Yang lain pasti yang di Sulamu ni siapa lagi sulupa lagi ni? Putra Molvar, tadi malam ada senggol saya, terima kasih banyak ya. Untuk kakak yang baik hati, kakak Daten, Tuhan Yesus memberkati, salam indah penuh santun, ngiler kauses keluar ke Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam kakak salam, sayang.
0: Terima kasih ya, kakak Miller dari Oepura sudah bergabung ya. Di Katampung lain telepon. Dan satu lagi yang sudah bergabung. Halo selamat malam Mbak Senggol, salam.
3: Salam Kak Dateng.
0: Iya selamat malam juga. Dengan siapa dari iya. mana?
3: Ini dengan orang Fatu Venu.
0: Oh ternyata orang Fatu Venu.
3: Iya.
0: Orang Fatu Venu kakak Yuven eh?
3: Iya 100% kakak.
0: Jangan persen oh rupiah oh. Kabar baik kok kakak Yuven.
3: Gitu yang kabar baik kakak.
0: Iya, ini hari bagaimana?
3: Ini cuaca panas kakak.
0: Kakak Yuven puas hati juga panas.
3: Sonde.
0: Oh sonde, berpikir hati.
3: Pokoknya kalau panas karena matahari itu wajar.
0: Tapi panas?
3: Kalau panas karena iri orang itu namanya kurang ajar.
0: Baik, jadi ya, sone boleh
3: juga, hati tetap dingin.
0: Jadi sone boleh panas, sone boleh iri.
3: Iya.
0: Baik-baik, setuju kalau begitu.
3: Iya.
0: Oke, kakak Yuven mau salamnya buat siapa ini malam?
3: Iya. Salam pertama buat ponakan dong di Lilana. Ada Risa Tanau bersama mamanya. Bapaknya juga selamat malam, apa kabar? Kalau bisa nah telepon. Terus ini Mama Marsha di Satu Leo. Mama Petronella Duhina juga, Lodui. Atri Otniel Ami Seto Maria. Mama Ima Satu Luli, selamat malam Mama Ima. Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Pele-Pele. Kakak Ana di Tova, Marcel di Kalber, Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Terus Bapak Dion di Hane, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam. Terus ini siapa lagi? Mama Jis Lelogama, singkat borong. Milan di NBS, sama Tommy, Ibu Mira. Singkat borong buat semua-semua saja. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak dateng yang bertugas, tetap semangat selalu pulangnya hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Okay.
3: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya kakak Yuven dari Fatu Veno. So, bergabung di 833-499. Halo, selamat malam.
4: Senggol do.
0: Senggol suko.
4: Senggol do.
0: Dengan siapa dari mana?
4: Tofa, biasa.
0: Opa.
4: Orang Tofa.
0: Orang Tofa?
4: Iya.
0: Orang Tofa. Besok ni kanal. Kau sulam, besok ni gabung.
4: Sulam, besok
0: ni gabung. Beta pura-pura lupa. Tapi kabar baik, Tofa Probi.
4: Kabar baik. Selalu leko-leko.
0: Amin. Bapak Robi ini malam mau jalan pisah bapak rumah duluan.
4: Ini bukan Bapak Robi, ini Bapak John.
0: Bapak John, lupa. Aduh, jamara. Jamara, Bapak John. Mau marah juga sama Papa?
4: Betul marah, itu mau konsul lama saya sama gabung.
0: Bapak John marah beta dendam. Iya. Ini malam Bapak John mau jalan pisah bapak rumah duluan.
4: Betul jalan dari rumahnya Bapak Milen. Selamat malam Bapak Milen. Apa kabar?
0: Iya.
4: Betul. Selamat malam Bapak Milen. Kemudian Abang Fendi, Mama Anita, Bu Rofi di Kapan, Bu Joy Molo Tengah, Bu Sejaga Jamentasi, Emi Rote, kemudian Bapak Dio di Camplo, Bu Melki di Campolo juga, Mama Tati, Mama Pak Hermindo, Opa Eni, kemudian Mama Jenny Moi, Mama Glenn, Mama Ima di Katululi, yang lagi dengar juga. Semua pendengar Pro 4 yang saya sebut satu-satu.
0: Iya.
4: Yang lagi pantau pada malam hari ini, khusus kakak Daten yang lagi membawa acara hiburan malam, semoga membawa suasana di Pro 4 lagi semangat.
0: Oke.
4: Okay. Saya kira itu saja, nanti kalau saya ada waktu sebentar, kita tetap juga satu.
0: Baik, baik.
4: Nah, ada waktu sebentar, oke. Okay. Sekitar saja. Terima kasih kakak Daten. Selamat malam. Salve.
0: Salve. Terima kasih Bapak John Uban ya. Dari Tofa Su bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
5: Malam kakak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
5: Ini dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon. Orang Manubelon. Bapak aku.
5: Iya.
0: Ih, benar bapak, sekali. Bapak aku ke mana kabar ini malam?
5: Apanya lebih baik saja puji Tuhan sekali.
0: Bye-bye, Ma. Ini kawan-kawan dong ada seng kalau mau bapak aku soalnya muncul nih. Ada sibuk kok bapak aku.
5: Berapa malam kakak ini tangan dong keriting, masa gak pemasok. Nah.
0: Tangan dong keriting, kasih lurus pakai apa bapak aku? Tapi sekarang sudah bisa toh?
5: Ya sekarang baru bisa ini, seluruh ini.
0: Nah, jadi kalau seluruh begini mau jalan pikatok sapa puruma duluan. Amin.
5: Selanjutnya buat Waisila, Miko Eseta, Renton Sablon, Abang Tampong, Alostera, selamat malam Bapak, Abang Sirgu Soe, Tampung Aman, Mama Umi Nabe, Bapak Keluarga,
6: atau udah di posisi kapal Indonesia, Kotlet, kapal Isti Senai, kapal Anakofet, kapal Ini Rote, Karegani Sekelili, Mama Aileen, sini-sini selamat malam, Mama. Terus, Mama Aprilia di Lawan.
0: Iya.
6: Enda Tova, Opa Miller kau saya selamat malam, Bapak. Ada sehat-sehat kok sama keluarga, semoga Tuhan memberkati. Mama Dewa bersama Adi Mentari, selamat malam. Bapak Maia di komunitas, selamat malam. Sama Tumi, selamat malam. Mungkin hanya itu saya kata.
0: Baik, terima kasih. Selamat.

0: Apa?
1: Hampir
0: beri cek.
1: Hampir matikan tadi, soalnya datin itu dilupakan.
0: Aduh, tidak pernah dilupa toh.
1: Tadi ada cerita-cerita.
0: Tetap di hati. Nah, cerita apa kau dong?
1: Tadi ada cerita di situ, pikirnya udah lupa.
0: Tidak, tadi saya lagi bercerita dengan teman, terus saya karakter sudah angkat telat tuh. Aduh, cerita dengan teman, terus saya bilang tunggu, Kak Nathan harus angkat telepon.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Bunda?
0: Apa kabar Kak Nathan? Oh, sama. Sin, puji Tuhan baik-baik selalu. Kalau Kak Nathan gimana?
1: Juga sangat baik hari ini.
0: Amin, puji Tuhan.
1: Bahkan luar biasa. Kak
0: Nathan ada lagu apa?
1: Iya, pasti. Ikutan aja Mama.
0: Oh iya sudah, enggak apa-apa. So terlambat Mas gabung lagi baru mau minta lagu.
1: Siapa suruh datang terlambat?
0: Okay. Siapa suruh? Memang betul salah sendiri ya Kak Nathan.
1: Iya. Hukumannya ditanggung sendiri.
0: Sendiri memang.
1: Iya. Ini mau sapa salamnya buat siapa aja ini Bunda?
0: Oke, yang pertama buat Mama Ima. Selamat malam. Ada Mama Susan, ada Mama Glenn, ada Mama Madi, Mama Del, Mama Jessie, Mama Betsy juga, Mama Marlin. Ada siapa lagi? Opa Emmy bersama Oma. Ada Kakak Joy, Bung Liv. Ada siapa lagi? Bung Endang, Bung Valdes. Siapa lagi? Kakak Cecilia. Pokoknya sapu rata saja Kakak Daten dari asap sampai setan tak terkecuali. Kakak Daten tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Kak Daten dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Oke, makasih Kak Daten. Selamat malam, salam, dah.
1: Terima kasih, dadah. Bunda Natalia dari Toli-Toli ya sudah bergabung di Ketompong Lain Telepon tadi ya. Dan Daten terima lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
2: Ini pendatang baru Kak Daten.
1: Pendatang baru nama?
2: Erni dari Nevo Nono.
1: Erni dari Nevo Nono.
2: Iya.
1: Kakak Erni dari Nevo Nono. Nevo Nono itu dia di?
2: Ini Kecamatan Takari, Desa Fatukona.
1: Oke, Desa Fatukona, Kecamatan Takari.
2: Ya.
1: Iya, kabar baik kok Kakak Erni?
2: Baik.
1: Amin. Titip salam buat keluarga. Sama. Sangat baik juga. Titip salam buat keluarga yang lagi dengar ya.
2: Iya. Salam yang pertama buat orang-orang rumah yang sudah tidur. Selamat tidur. Semoga mimpi yang indah. Buat yang tadi yang barusan lewat itu siapa Kak Daten?
1: Bunda Natalia dari Toli-Toli.
2: Ya itu salam kenal sah. Terus ini buat Abang John yang di Takari, Mama Arma yang di Bon Anak, pantau na bergabung su. Dan buat semua-semua, salam kenal sa.
1: Baik.
2: Buat Kak Dateng, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
2: Salam, selamat malam Kak Daten.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih ya. Ini Mama Erni dari Nevo Nono Takari ya, bergabung dan kau dengar dulu dua lagu yang Mama Daten putar supaya bikin kau temu suasana lebih gacor. Ada satu lagu dari Kakak Johan Risa berkolaborasi dengan Kakak Eko Zo. Judulnya Gacor.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Perompak dari Rekupan Surabaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Ketumpung Basenggol. Salam ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Iya. Yeah.
0: Karena ame siapa di mana ini?
1: Karena ame Bapak Maja selalu ya ini.
0: Oh, karena Bapak Maja. Walaupun dapat senggol tapi tetap baik.
1: Baik terus.
0: Biar karena senggol di batu karang juga tetap baik.
1: Tetap baik. Sunni bisa luka juga.
0: Wih, Sunni bisa luka nah. Besan percaya.
1: Betul.
0: Kayaknya perlu dicoba ini. Aduh, tapi kau bermain basenggol nih di air, saya.
1: Basenggol di air, kau di batu karang, kau di kayu duri kok.
0: Aduh, jangan Bapak su jatuh le, suka nata tusuk duri le, itu sakit tuh dobel oh. Bapak.
1: Namanya mah iya, jadi seni bisa luka, iya iya terus.
0: Baik baik, nanti baru beta tanya di tips ya. Ini malam mau dengar lagu yang mana Bapak Maie?
1: Ada lagu apa? Lagu Jai, lagu Sabu juga ada. Kalau apa nah itu toh.
0: Nabe taro Jai ya saya.
1: Oh, boleh boleh.
0: Kebetulan di sini ada Hemo He. Oh, jadi betaro.
1: Nah, kebetulan cuma si Sedo jadi beta masih bisa apa dengan orang-orang rumah toh.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salahnya pertama buat Opa Miller di apa?
0: Oipura.
1: Di Oipura. Kalau memang mau makan ikan jalan-jalan dan sadipan muti dulu. Mungkin dia beta dengan dia mangkali baku nyadu kok. Karena beta orang rumah di timur nah.
0: Baik-baik.
1: Habis baru Lelita di Batu Plat.
0: Iya.
1: Habis Mama Anita di Teta, Milky di Camplong, saya tunggu-tunggu putu dengan Walopa ini, saya tahu hadir betul-betul. Tertahu kapan baru bisa bayar denda ini.
0: Kayaknya masih dalam perjalanan itu, Bapak.
1: Tahu lah ya, selama ini cuma berapa hari ini. Habis terus. Siapa ya? Oh, Anita. Ini siapa lah yang di... Dia siapa? Ini mama siapa?
0: Mama Dewi.
1: Ah, Mama Dewi. Habis Mama Dewi, Lilo Gama. Mama yang di Niki-Niki juga. Mama siapa? Mama Ali. Ali.
0: Aileen.
1: Aileen, salah kenal dari Maya. Terus, tadi Melki sudah.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Oh, Baisila di Sumate, Om Ako di Ebelo. Ini siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ayo, lihat catatan.
1: Dangker di Noel Waki. Ini siapa lagi? Semua-semua sudah hanya bergabung di Forum 4. Lupa separuh.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya Bapak Maie. Dari Noel Baki sudah bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Mam Foni.
2: Iya.
0: Kabar baik kok, Mam Foni.
2: Kabar buruk.
0: Buruk kenapa, Lai?
2: Karena rindu.
0: Rindu siapa?
2: Rindu Kakak Naben.
0: Oh, Kakak Naben, ada Pi?
2: Ada di samping.
0: Di samping, pikir ada Pi mana kok begitu. Bapak Naben.
2: Ini semimpi.
0: Oh, semimpi, ya ampun. Baik, baik. Ini malam mau dengar lagu yang mana?
2: ada lagu apa-apa kakak?
0: Di sini masih tersisa tuh ada yang judulnya Loop Cleo, Anak Mantu Manis, Anak Kepala Desa, Koi Veto Namuro, Siap Pinangko, Tahatalo, dan juga Talalu Manise.
2: Siap Pinangko.
0: Siap Pinangko. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya yang pertama kakak yang berdua, tetap semangat. Ada suami juga. Terus ada Bapak Iya yang barusan lewat. Ada Bapak Aku, ada Kakak Yuhan, Mama Marsa.
0: Iya.
2: Ada Bapak Arlo Seran. Terus ada Mama Anita, ada Mama Cantika, ada Mama Elin, ada Kakak Melki, ada Kakak John Samplung juga, ada Bapak John Takari, ada Kakak Dani. Terus ada Kakak Putra Molvar, ada Kakak Odi Kokfeo, ada Bapak Herman, ada Bapak Dion, ada Bapak Dan, ada Mak Jesse, ada Kakak Nana. Oke, buat semua-semua sekakak yang lagi santai, selamat malam.
0: Baik. Oke, terima kasih. Salam ya. Mamfoni dari Mutis bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang mereka putar ini. Ada satu lagu Irama Jai ya. Dia pun judul Hemo Heo.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, Sur resmi jadi pengendara."
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong sone perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perempat RRI Kupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol. Salam Perempat RRI Kupan dan datang terima lagi di ketemu lain telepon yang sudah bergabung ya di WhatsAppnya Perempat ini. Ada yang su telepon. Halo, selamat malam Basenggol. Salam.
1: Halo, selamat malam Amadate.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya.
0: Wah, ini suara-suara
1: dah. Kabar.
0: Sangat-sangat baik ini.
1: Amin.
0: Ini suara-suara dari Lelo Gama ini.
1: Ya, benar sekali.
0: Mama Jessy.
1: Ya.
0: Kabar baik kok.
1: Kabar baik-baik.
0: Amin.
1: Hanya dingin sekali ini.
0: Dingin?
1: Ya, sudah angin mau ini dingin ini memang pulang dong.
0: Sebungkus pakai kain kok belum?
1: Ini dua jaket, celana panjang, kos kaki.
0: Dua jaket, celana panjang, kos kaki, kos tangan, topi lagi.
1: Kos tangan pokoknya dua-dua. Topi jodua.
0: Topi jodua? Semua serba ya. Dua?
1: Semua serba dua.
0: Yang penting jangan minum kopi dua gelas, Mama.
1: Dua juga.
0: Dua juga? Aduh, itu bisa nah, tidur.
1: Makan jodua.
0: Ukuran piring, kok bokor? Oh.
1: Piring.
0: Oh, piring.
1: Bokor itu kan langsung mampu.
0: Iya, iya ukuran piring mah dia pun tinggi nasi itu sama ke.
1: Sonde.
0: Oh sonde,
1: be pikir. Punya pas-pas lah.
0: Oh pas-pas, ah.
1: Iya.
0: Pas-pas aja.
1: Kalau lebih berarti kita pikir sat makanan.
0: Aduh, tapi kalau beta lapar betul-betul juga tahan waktu dua piring.
1: Memang kalau lapar betul-betul itu pokoknya mau bilang bokor-bokor.
0: Sama, beta juga habok.
1: Habok sampai habis.
0: Tambah kuah sedikit lah itu tinggal talan-talan selesai dalam beberapa menit.
1: Pokoknya sampai satu, ya dua menit lah.
0: Ya. Itu taruh satu sendok langsung talan. Taruh satu sendok talan. Tidak ada kuah nih.
1: Talan, saya kuas lah, person bisa-bisa.
0: Iya, ini betemani Mama Jessy pakai lagu yang mana?
1: Pilihnya Amadaten.
0: Di sini ada Loop Om Cleo, Anak Mantu Manis, Anak Kepala Desa, Koi Veto Namuro, Tahatalo dan juga Talalu Manis.
1: Anak mantu manis biar belum ada anak mantu ma biar.
0: Sana apa? Berhibur.
1: Ya, ada waktunya.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Amadaten, semangat selalu, hati-hati di jalan. Salam buat Ina Tanah, si Tampan, Opa dan Oma.
0: Yeah.
1: Salam sehat, salam sayang.
0: Baik.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Berikut buat Mama Selmita dengan Bapak Pidin Albaki. Mama Ima Maglen, ada Kak Dhani di Fatululi, Pak Enang Bapak Miller, Mama Haran di Daloboko, Mama Isin, Mama Miri Pasir Panjang, ada Bapak Is, ada Kak Judi Molotenga, Bapak Aser Bekar, nah, lagi Mas Susan Marian, Mama Anita, dan semua-semua saja yang lagi pantau, selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Oke.
1: Oke deh, begitu sudah Amadaten. Terima kasih, Shalom.
0: Terima kasih, Shalom ya Mama Jessy dari Lelo Gama di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol. Salam.
2: Halo, selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
2: Ini sama Putra Molbar, Kak.
0: Oke, Putra Molbar.
2: Iya, memas data lima susah lek kakak.
0: Susah kenapa? Gampang-gampang sa. Tapi pintu perempat ini soalnya pernah kunci, dia tak buka terus.
2: Jaringan pasti kakak.
0: Oh jaringan.
2: Iya, di sini jaringan kadang ini susah kakak.
0: Kadang susah, kadang baik.
2: Iya kakak.
0: Bahkan kadang hilang juga.
2: Itu sudah kakak. Mm-hmm.
0: Yang penting perasaan dia soalnya pernah hilang ya. Kabar baik kok.
2: Kabar baik kakak.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana kakak Putra?
2: Kalau di kakak polis malam?
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Loop Om Cleo, Anak Kepala Desa, Koi Veto Namuro, Tahatalo, Talalu Manise.
2: Terlalu manis sih, kakak.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Opa Miller. Makasih atas singgolannya. Terus yang kedua kakak Foni di Mutis, Makasih. Selamat malam. Terus kakak Lilit Abatuplat, kakak Saka Perici, kakak Ferry Soel, kakak Yusuf Satveno, kakak Milky Camplong, Mama Aurel, terus Mama Dion Camplong, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Pilasi, kakak Udi Kokveo, Awak Kelawau, kak Joy Molteng, Mama Alin Nik, Mama Aileen Niki, Abang John Tekari, Abang Fendi Wateta, kakak Ref Lang.
0: Okay.
2: Itu kakak.
0: Baik, terima kasih.
2: Yo, selamat malam kakak.
0: Selamat malam juga. Baik, terima kasih ya Putra Molbar dari dari Molbar sudah to, Molobara to yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Iya kakak.
0: Iya, ini dengan siapa dari mana?
3: Dari Lilita di Batu Plat.
0: Kakak Lilita dari Batu Plat, kabar baik kok kakak?
3: Puji Tuhan baik.
0: Amin. Ini malam mau salam buat siapa? Ini dari Batu Plat, makalah dari orang-orang yang jauh nih.
3: Itu sudah, iya aku habis masuk. Kita akan putarkan lagu yang satu ini. Ketika mau masuk, itu si A baru habis orang terakhir. Jadi aku tuh berapa kali tuh nangis aja tidak pernah mendapat masuk-masuk.
0: Kecewa kok Sande?
3: Sande tetap berjuang.
0: Oh, beta pikir kecewa. Kalau kecewa maka dadah, terima kasih.
3: Tidak mau.
0: Oke, ini mau salamnya buat siapa kakak Lelita?
3: Mau salam-salam buat Mama Anita di Oeteta, kakak John di Takari, kakak Saka di Pariti, kakak Odi di Kukveu, Opa Miller di Oepura, kakak Ferdi di Merdeka, kakak Dani di Fatululi, Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Nehemia di Semau, kakak Milky di Campong, kakak Firi di Soe, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Bu Igati di Wonosobo, Mama Besi di Manutapen, Bapak Maie di Panmuti, kakak Revlan di Desa Pantula, Bapak Ako dari Manubelan, kakak Putra di Molobara, Bapak Is di Oe Bobo, kakak Joy di Molotenga, kakak John di Tova dengan itu hari, kakak Arifin di mana kok?
0: Pantulan, Kakeno. Desa Pantulan.
3: Oh, Desa Pantulan. Iya, titip salam kenal balik buat kakak Arifin dan buat para pendengar setia. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Kita akan bertugas, semangat. Selamat malam kakak.
0: Terima kasih, selamat malam ya kakak Lelita dari Batu Plat sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, sayang sekali ya. Belum bisa terhubung ini. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Oke, terputus lagi ya di 833-499. Halo, selamat malam
4: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
4: Senggol Suko dan Mbak Zahab yang berganteng di mata ini.
0: Oh jelas dong, dari dulu semenjak pindah pisana beta lebih tampan lagi.
4: Kalau bilang jelek lah nanti kadenda.
0: Oh iya harus. Pokoknya soalnya boleh. Harus bilang bagus-bagus, harus bilang yang baik-baik. Barang dibilang yang jelek-jelek, maka dapat denda.
4: Itu suka datang.
0: Denda di ayam hitam, kuah lurus.
4: Itu.
0: Oke, kabar baik kok, Mam Dewi?
4: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik. Tapi udaranya sangat dingin.
0: Sama, kotong kupon juga begitu.
4: Kotong kukur rusak di dalam kain, saya mau keluar.
0: Oke, memang pas di musim toh.
4: Iya.
0: Ini masalahnya buat siapa, Mam Dewi?
4: Salam buat kakak Saka di Pariti, selamat malam. Buat ini Kak Sundri bersama Karefa di Sulamu. Buat Kau Udi di Konfeu, Basila Simate, Bapak Ako Mungbelon, Bu Inya di Munusobo. Yang baru lewat itu siapa ya, Karatan?
0: Kakak Lelita dari Batu Plat.
4: Oh, buat kakak Lelita di Batu Plat, selamat malam, salam kenal. Buat ini, Banasalia Tuli-Tuli, Ma'ima Fatululi. buat pendek oteta upamila roi pura buat ini kafiri diso ma iya bersama kadang karipan muti juga selamat malam buat semua sakadatu
0: bye.
4: Buat kadatin selamat bertugas pulang hati-hati di jalan sampai kemana sementara sampai kadatin.
0: Oke, okay, terima
4: kasih. Makasih salam selamat malam dah kadatin.
0: Salam selamat malam, terima kasih ya Mam Dewi dari Oisau sudah bergabung dan ada satu lagu dari Kakak Juan Reza berkolaborasi dengan Kakak Kanzer dan juga Kakak Randi dan juga Kakak Inyo ya. Ini lagu dia pun judul tuh Amis. Yang dia kepanjangan tuh anak mantu manis. Setelah itu nanti datang kembali untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua di sesi kedua. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.
5: Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini. Semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beso ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru setaat tapi digital. Bisa membuat sengsara.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari ketemu kakak Mario Clau yang berkolaborasi dengan kakak Eko So. Terluka lagi. Masih di Bahasa Enggol Salam Perompak dari Kupang dan kali ini di sesi kedua. Datin bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook Perompak RR Kupang. Ada kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan yang mau kirim salam buat beta pun teman-teman Ojek Resmi Saroda Keliling di dan juga Pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma di Jalan Ponegoro. Buat beta pun istri Amsinar beserta anakku Muhammad Riksi Saputra di Jalan Jenderal Sudirman, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya di Jakarta, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya. Pokoknya buat beta pun keluarga dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Di line telepon yang sudah bergabung, halo selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam kakak Ate.
0: Iya selamat malam juga kakak Joy dari Molteng eh.
1: Iya kak Daten.
0: Kabar baik kok kakak Joy.
1: Kabar selalu baik seperti kak Daten di studio.
0: Ah jam baik-baik beta. Baik. Eh kakak Joy karmana di Molteng sendiri?
1: Aduh, Kak Daten ini mendung panas, tapi angin kencang, Kak Daten.
0: Mendung panas, angin kencang.
1: Ya, angin kencang, Kak Daten.
0: Oke, okay. Tapi aman-aman, Sato. Tadi sana yang beta tahu tuh pohon terlalu tinggi-tinggi semua, nah.
1: Memang betul, Kak Daten. Kalau di rumah sini, Kak Daten, kan ada mahoni, ada bambu, ada pohon-pohon besar. Saya ngondong ini, Kak Daten, jadi potong
0: tidur harus hati-hati begitu ya, harus waspada terus.
1: Kelapa juga ada, kadang kumbang ini cepat, kadang kalau angin kencang.
0: Baik-baik, walaupun kelapa itu kan dia untuk apa ya, kekuatannya itu memang kotong sonera gule, tapi kan kotong harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga terus begitu, karena musibah kan sonde datang permisi duluan ya.
1: Iya, betul kata.
0: Oke deh, baiklah. Kakak Joy mau dengar lagu yang mana ini, Mar?

0: Ini Malai Membeta Siap di sesi kedua tuh di penjudul Kai E, kemudian Pulanglah, Amang Bano, Inga Mama Pung Janji, Parsapa, Ei Nama Darede, Kau Hadir, Tadang, Sampai Nanti Nona, Sujalan 30.
1: Yang kedua dari terakhir itu Kadaten.
0: Kedua dari terakhir, Sampai Nanti Nona.
1: Iya Kadaten.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Ya, terima kasih Kadaten. Awalnya buat Kadaten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga memberkati. Dan sebentar pulang hati-hati dan sampai di rumah titip salam buat kakak Nona bersama dan juga Oma dan Opa di rumah. Terus yang pertama buat Jotmes di Fatuli Utenga, selamat malam bersama Mama. Terus buat Pak Proteran di Utenga. Terus yang beri Kak Lil tadi Fatat, terus Pak Odi Dindin Tiki, terus buat Abang Don di Tertari, terus buat Bapak Mirki di Tong, Abang Raknamo, Bapak Madi di Besmarak bersama Bapak Madi, buat Mama Ani, boleh. Buat
0: iya, ini suaranya putus-putus, Kakak Joy. Jaringan kok?
1: Iya, jaringan Kadat.
0: Iya, yang terakhir buat siapa ini?
1: Terakhir buat semua-semua sekadatan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Bye.
1: Terima kasih Tuhan Kadaten.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Mall Tengsu bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Pak Senggol salam.
2: Senggol su kakak.
0: Senggol su. Susiap, beta Senggol.
2: Susiap kakak.
0: Nah ini jalur Fatululi ju, jalur enak, nah kalau gas nih.
2: Iya, tong gas. Nah kalau beta yang ruu ju, beta sendal dan putus beta menuju studio ame kakak pun sepatu.
0: Aduh. Teh ini sepatu nih bekas tau. Dia su tau dia pun tuan.
2: Kau pun sendal putus, nah kakak terus beta mau jalan kaki kosong.
0: Biar kakak ame juga kalau beta tekan rem dari sini, itu sepatu datang kembali.
2: Kau beta juga pakai mang di sini, kau beta helah pelan-pelan juga datang sendiri.
0: Dia memang sepatu nih. Itu beta hanya tekan rem itu. Itu salah satu kecanggihan. Malam lagi kalau beta VC, itu dia langsung lari datang.
2: Kakak sulit sekarang di hubung sudah ada robot, so. Dia sampai suruh dia masuk pelan-pelan.
0: Kabar baik kok Kakak Dani?
2: Baik kakak.
0: Amin. Sama-sama, sangat baik juga. Ini malam, mau dengar lagu yang mana?
2: Di listnya kakak.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Kai E, Pulanglah, Amang Bano, Inga Mama Pung Janji, Parsapa, Enama Darede, Kau Hadir, Tadang, Sujalan 30.
2: Pun banyak lah.
0: Tinggal pilih sah, mau yang mana?
2: Yang ketiga sah kakak.
0: Yang ketiga, 1, 2, 3, Amang Bano.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat kerja jenis dia tetap semangat dan berkasi sebentar pulang hati-hati kan.
0: Iya.
2: Nah salam yang berikutnya yang baru lewat Abang Joy kok.
0: Iya.
2: Ya selamat malam Bung Joy. Yang berikutnya Bung Kendi dan Mama Anita Oteta, Opa Milar, Ibu Mira dan Ahmad Tumi Adi Melani di NBS. Yuvan Patufino, Ana Tova, Abang John Takari, Bapak Dion Hane, Nami Fano bersama Mama Ando, Mama Cha dan Bung Milky juga di Camplong, Mama Eli Niki-Niki, Mama Susan Sikumana, Ibu Wigati di Wonosogo, Tari Nomlini Obobo, Opa Sila, Opa Sila sulama, soalnya dengar suara, hilang-hilang.
0: Oh, pastilah masih cuti.
2: Aduh. Kalau pantun itu pesu apa? Kangen apa pesu suara?
0: Oke.
2: Mama Madi Besmara, Mama Jisi, Mama Iwa, Mama Glenn, Mama Foni juga, Bapak Darmin Lasi, Odi Kofeo, Mama Vici, Mama Marsha Katuleo, Firdi Mereka, Firdi Kampung Aman, Bapak Ako Manubeon, dan yang terakhir, Mama Dewi Wasau. Mama Dewi betul senggol terus, tapi gabung sampai senggol dan.
0: Baik.
2: Ya, buat semua-semua kakak yang lagi stay, dengan ucapan selamat malam, salam kompak selalu.
0: Oke.
2: Salam, selamat malam kakak.
0: Salam, selamat malam, terima kasih ya kakak Dani ya. Bergabung di 833-499. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa dari mana ini?
3: Sama aku, Bu Ser.
0: Bunda Seribu Nama akhirnya hadir juga.
3: Berasa.
0: Ya, ini catatan absen di sini, ini merah paling banyak kok.
3: Dari radio yang saya mau angkat kita pun nomor nah.
0: Ini nah, nanti beta kasih nilai ini merah sesu.
3: Hei atur su.
0: Ini antara lulus dan sonde ini nah.
3: Kenapa?
0: Antara lulus dan sonde ini.
3: I know, kasihan.
0: Kabar baik kok Bu Ser.
3: Iya, selalu baik.
0: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa nih Bu Ser?
3: Seng dapat lagu kok.
0: Seng dapat lai.
3: I know, kasihan.
0: Jadi, mau salam buat siapa ini?
3: Dari repole.
0: Biar betar repole.
3: Boleh menare.
0: Sabar.
3: Wekone.
0: Repo itu kan sekikir toh?
3: Iya tuh.
0: Betul, beta pikir beta salah kasih arti leh. Sani papa beta sekikir deh.
3: Bete, aku pikir dapat lagu, ternyata enggak.
0: Silakan catatannya dibuka dan dibacakan.
3: Aku mengucapkan selamat malam buat Mama Rian, Mama Susan, Mama Glenn, lalu Mbak Mary Latif, Kak Emilino, Kak Evan, Mbak Mei sama Bapak Paul, Mama Sandi, Kak Pinky, Manona Lasiana bersama Ama Benja, terus ada Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Dewi Osao, Pak Mandandi, Bibi Salma, Mama Lin, Bapak Tares Kota Bes, Om Endang, Kak Fendi Oteta, Mama Anita, Mama Tati, Bapak Alo, Bapak Luis, Bapak Saka, Aka Joy sama Alina Fatuleu, Kak Marsa sama Yuven KS.
0: Okay. Yang terakhir buat siapa ini?
3: Kita jempol. Oke deh, untuk semua aja deh yang lagi pantau.
0: Baik.
3: Buat teman-teman, jangan komentar di aku ya. Telepon aja ke Pro 4.
0: Boleh.
3: Yang ganteng yang lagi nyiar. Oke deh, untuk kedatangan mat selamat bertugas, sukses selalu. Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Oke, ganteng.
0: Terima kasih. Dadah. Ya, Bunda Seribu Nama dari NBD sudah bergabung. Dan ini ada informasi yang beta mau kasih tahu buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, supaya kalau kotong bermedia digital itu harus hati-hati, harus cek fakta sebelum percaya begitu ya. Pemerintah Kota Kupang ya ini mengimbau kepada masyarakat buat kotong semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan wali kota Kupang ya, karena Ada beredar ya pesan WhatsApp dari nomor 0823 6452 4574 yang mengaku sebagai wali kota Kupang Christian Widodo ya. Pelaku ternyata mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana ya. Dan pemerintah kota Kupang juga menegaskan bahwa informasi tersebut adalah sonde batul ya, atau hoax ya, dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah kota Kupang. Nah, masyarakat diminta untuk sonde menanggapi pesan tersebut, sonde kasih data pribadi, dan sonde melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Kalau ketemu nomor lain yang mengatasnamakan wali kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera dan langsung ya, langsung laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah kota Kupang ya. Jadi kotong itu harus bijak bermedia digital, dan kotong itu harus cek depung fakta dulu sebelum percaya anteru-anteru orang Kupang bilang. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
4: Selamat malam yang mulia.
0: Iya, selamat malam Direktur CEO.
4: Nah, terakhir.
0: Penggemarnya Lee Min Ho.
4: Aduh, jambil.
0: Kalau ada pelihara Lee Min Ho secara langsung, ini kayaknya Son bisa tidur ini.
4: Jambil, mereka.
0: Aduh.
4: Ini
0: kalau beta undang Lee Min Ho langsung datang sini, ke mana Mama Aileen? Mama Aileen datang dari Nikini ke sana sampai sini.
4: Aduh, berani.
0: Berani?
4: Berani.
0: Datang tadi dia sudah di pesawat, Mama.
4: Jam dia mau.
0: Sane papa langsung berhenti di bandara Koda deng kakak Lin.
4: Cukup di episode terakhir ya, tidak apa-apa. Ini kak, biar malam, kalau flash kena virus, kakak aduh harus ke asma dah doa.
0: Kayaknya bab tua pun film semua nih Mama nonton, nah.
4: Jangan bilang lah, Andi bilang ke flash, kena virus, virus, virus, mada.
0: Baik, baik. Berarti itu flash tuh dia di tempat khusus, eh?
4: Aduh, di kampus lah, pinjam sembarang juga.
0: Becuriga itu flash tuh, ini kartu keluarga pun ini, posisi tuh tergantikan.
4: Aduh, kadang ceritanya panjang sih.
0: Surat tanah, pokoknya semua dong itu sabar dulu. Bosan tempat di sini. Tempat pertama tuh flash.
4: Aduh, kadang kalau episode yang keberapa dia dan Cak Ensang, Bam itu, aduh, ketawa makan gigi habis habisan.
0: Aduh, sudah le Mama, sudah le. Dan nanti yang dia. Baik. Teko tong lupakan itu drakor dulu. Ini mau salam buat siapa, Mama?
4: Aduh, ini yang pertama. Salam buat Kak Daten sendiri. Terima kasih buat Daten, terus buat Opa Miller, ada Pak Bion Hane, ada Mama Dian Camplong, Kakak Funda Pengutis, Kak Udi Koksi U, Haji Molteng, ada Mama Haji Sulelogama, ada Mama Iye, ada kakak dan Fatuli, terima kasih Senggolengnya juga, kakak Revlan, kakak Dewi Sao, terus buat Ma Anita, Ma Madi, terus kakak Milky Camplong juga, selamat malam, ada Pak Beran Enlasi, kakak Nana di iPhone di sana, pokoknya salam kompok-kompok selalu ke Daten.
0: Oke.
4: Semoga selalu di luar negatif, selalu bawa di Pro 4.
0: Baik.
4: Masih kada sen. Halo yang mulia, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Halo. Direktur ya. Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung, dan kita dengar lagi dua lagu yang baru diputar. Ada satu lagu dari Kakak Faisal berkolaborasi dengan Kakak Cirilia Fernandez, judulnya Sampai Nanti Nona.

0: Siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: 24 dari Rekupan Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak John Seme, satu lagu dari Daerah Rote dengan judulnya Amang Bano. Masih di Basenggol Salam 24 dari Rekupan. Yang sudah bergabung di Facebook. Oke, di Facebook baru ke Ketimi ya, dan kota beralih ke line telepon dulu ya. Di line telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan Mama Catherine di Silu, Kakak Daten.
0: Mama Catherine dari Silu.
1: Iya.
0: Kabar baik kok Mama Catherine.
1: Pendatang baru, Kakak.
0: Pendatang baru?
1: Iya.
0: Aduh, ini kayaknya beta harus kasih ini dulu ya. Hukuman kok Mama T, ini Mama datang terlambat. Nah, aturan dalam keterlambatan itu kan harus dapat hukuman, apalagi anak baru.
1: Begitu kok Kakak.
0: Iya. Coba kalau kau ingat-ingat di sekolah kalau kau terlambat.
1: Terserah Kakak.
0: Oh, terserah beta . Kalau terserah beta berarti hukumannya Mama harus kasih tahu salah satu tempat wisata paling bagus di Silu apa itu.
1: Aduh, ini saya tidak tahu Kakak Daten.
0: Aduh, tempat-tempat yang bagus-bagus tuh sebenarnya di Silu kok Mama.
1: Ada, tapi itu ini sudah tutup Kakak.
0: Yang mana yang sudah tutup?
1: Ada di Hono.
0: Oh, air terjun Hono sudah tutup?
1: Iya.
0: Kenapa Mama? Tahu dia alasan kok Mama?
1: Kurang tahu Kakak.
0: Oh, oke. Padahal beta ini ada rencana mau ini jalan-jalan pi di sana. Soalnya beta baru pi satu kali sah.
1: Iya.
0: Ternyata sudah tutup .
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini kayaknya nanti Mama cari tahu tutup kenapa. Baru kasih tahu di beta.
1: Iya, Kakak.
0: Oke deh. Ini sebagai hadiah karena suka kasih informasi yang bagus, ini mau dengar lagu yang mana?
1: Terserah Kakak, sah.
0: Oke, terserah beta. Mau salamnya buat siapa ini?
1: Ini buat yang pertama, buat Kakak Date yang bertugas di studio. Selamat malam, pulang hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Buat Opa Miller, ada di Pepura. Selamat malam. Bapak Dion Hane, Bapak Yuda Weniko, ini Kakak Yuven, Kakak Melki.
0: Oke.
1: Es Mama Glenn. Ini Kakak Mil, Kakak siapa yang ditakari Kakak?
0: Abang John.
1: Abang John. Salam kenal sih yang bergabung di Pro 4.
0: Oke.
1: Ya.
0: Itu
1: buat
0: saja.
1: Buat Kakak. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Ya. Terima kasih. Halo. Salam. Ya, Mama Catherine dari Silo bergabung dan menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Kota Basenggol Salam perempat dari Kupang untuk kesempatan ini malam ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di Facebook dan juga di Kota Mulain Telepon ya. Yang sudah beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama, dan besok itu di malam minggu nanti bakal ketemu dengan Daten juga ya. Dan untuk malam ini sampai di sini saja, sekaligus Daten juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Terima kasih sama-sama dengan Daten dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Setelah Daten pamit ya, masih ada lagu-lagu yang mau Daten putar untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua sampai di jam 12 malam nanti. Ya, untuk itu pantau terus Pro 4 FM Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodera hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Baso Dera Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru, semangat baru tentunya dan rezeki yang baru ya. Ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Baso Dera Dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk ini pagi, Ketong akan awali dengan puji-pujian dan juga nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Pokoknya selamat pagi buat Bapak Mama Baso Dera Dong semua. Selamat beraktivitas di hari yang baru dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Ketong semua. Tuhan memberkati kita.

kakak nyong, kakak nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini, kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Untuk hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami. Nafas kehidupan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarlah apa yang kami dengarkan sebentar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya pilih untuk kita pada saat ini terambil dari Matius 15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema untuk kita pada saat ini yang saya ambil adalah memiliki respon hati yang positif. Ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memakai berbagai situasi yang sulit, yang biasanya disebut persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan atau kesesakan untuk mengembangkan karakter kita dan sebagai sarana untuk menguji kualitas iman kita. Karena itu milikilah respon hati yang benar dan positif dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa yang ada. Seorang pengkhotbah dan penulis buku rohani terkenal, Norman Vincent Peale, dalam bukunya The Power of Positive, mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif, membayangkan hal yang positif, supaya hasil yang kita dapatkan juga positif. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang perempuan Kanaan yang disebut pula perempuan Sirofenisia, Markus 7 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Sekalipun berada di situasi yang sulit, tetap memiliki respon hati yang positif. Ketika datang kepada Tuhan memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang kerasukan setan, ia merasa diabaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Kita dapat membaca di ayat yang ke-23 tadi. Tetapi perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Ia terus mendekat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi Tuhan malah menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing." Ayatnya yang ke-26. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jawaban Tuhan benar-benar sangat menohok dan menyakitkan hati. Tapi perempuan tersebut tetap tegar.
Dia tidak kecewa, tidak marah, dan tidak tersinggung. Tidak terluka hati dan tidak merasa terhina. Kalau dia memiliki respon negatif terhadap perkataan Tuhan, seketika itu juga ia pasti pergi meninggalkan Tuhan. Pasti dia jalan dengan mengomel dan bersungut-sungut. Maka tentu mujizat tidak akan pernah dinyatakan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya, mendorong perempuan itu terus berseru-seru kepada Tuhan. Iman semacam ini yang menggerakkan hati Tuhan untuk mengulurkan tangannya, menyatakan kuasanya. Ada saat seolah ia tidak peduli dan tidak menghiraukan semua doa kita. Tetapi orang yang melihat dengan mata iman tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan dan menyerah pada keadaan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demi Tuhan yang hidup, firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau memakai berbagai macam situasi untuk meyakinkan kami bahwa dalam kehidupan kami, di dalam setiap keadaan, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua seizin kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu, tetapi karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, Engkau melayakkan kami. Kami mohon Engkau terus menolong kami agar kami memiliki respon hati yang positif terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Suasana SMA Negeri 9 Kota Kupang tampak berbeda. Deretan ruang kelas yang biasanya hanya diisi suara guru dan siswa kini bertemu dengan wajah-wajah baru, yakni para dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang datang bukan untuk menguji melainkan untuk berbagi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 14 orang dosen CPNS Politani Kupang di lingkungan SMA Negeri 9 berlangsung antusias dan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Melalui kegiatan tersebut, para dosen tidak hanya memberikan edukasi dan motivasi kepada peserta didik, tetapi juga membangun ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ketua PKM Ignatius Boli Suban menyatakan tema besar kegiatan pengabdian ini adalah pengolahan sampah, baik yang anorganik maupun organik. Ignatius mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi siswa dan sekolah, serta menjadi wujud nyata pendidikan yang berdampak dalam membangun budaya peduli lingkungan. Beralih ke informasi berikut, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama mencapai 26.604 kunjungan pada April 2026. Angka tersebut naik 31,97% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau year on year. Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Matamira B. Kale mengatakan kenaikan kunjungan wisata mancanegara sejalan dengan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel bintang. TPK Hotel Bintang April 2026 tercatat 40,97%, naik 8,87%. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia juga untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru, akhir pekan hari ini ya. Hari Sabtu 6 Juli 2026. Ini kalau mau dibilang dia punya angka lumayan cantik ya, 666. Tapi bagi sebagian orang 666 lain lagi ceritanya. Ya yang pasti Bapak Mama Saudara ketang lupakan dulu sejenak ya semua hal yang terkait dengan angka di hari ini. Karena ini pagi ketang mau omong tentang lagu daerah. Jadi kalau di Bapak Mama Saudara ya, kalau dari kecil kan ketong selalu waktu sekolah pelajaran mulok itu selalu ada praktek menyanyi begitu. Walaupun suara mungkin lari ke kiri kanan dan seni pernah lurus ya, naik turun bagaikan sedang melakukan petualangan, tapi ketong tetap demi nilai ya menyanyikan lagu-lagu pilihan, lagu daerah pilihan, dan ada beragam ya. Di Nusa Tenggara Timur ini ada beberapa lagu daerah yang kalau mau dibilang sih bagus-bagus dan juga punya makna ya, makna yang sangat mendalam, dan ini juga memberikan motivasi lewat lagu-lagu tersebut. Nah balik lagi di Bapote ini pagi Bapak Mama Bapak Saudara, ketong mbak omong tentang lagu daerah. Kalau misalnya harus memilih satu lagu daerah NTT untuk dikenalkan ke dunia, lagu apa yang Bapak Mama Bapak Saudara dong akan pilih untuk diperkenalkan? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382014.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Basaudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Dan ini pagi Bapak Mama, Basaudara, Kotong masih di Bapote ya. Kotong mau omong tentang lagu daerah. Jadi kalau Kotong lihat ya, lagu daerah di Nusa Tenggara Timur itu lumayan banyak. Tiap-tiap suku ada dia punya lagu daerah dan masih dinyanyikan hingga saat ini. Ya, jadi Bapak Mama, Basaudara, menyanyikan ataupun mendengarkan lagu daerah Nusa Tenggara Timur itu memang sangat penting ya. Penting sekali, karena bukan hanya sekedar dia punya lirik yang mengingatkan ketong akan tanah kelahiran, tetapi dengan mendengarkan ataupun menyanyikan lagu daerah ini, ketong juga bisa ini ya, memahami bahasa-bahasa daerah yang ada dari daerah-daerah asalnya ketong. Dan juga yang pasti Bapak Mama, Basaudara dong semua, ada dia punya makna. Dia punya makna yang terkandung dalam tiap-tiap lirik ataupun tiap-tiap kata yang ditulis ya oleh penciptanya. Ya, dan Bapak Mama, Basaudara, dengan mendengarkan ataupun menyanyikan lagu daerah Nusa Tenggara Timur itu dengan secara sendi langsung, ketong justru ikut melestarikan warisan budaya. Dan yang pasti ketong bisa memahami nilai-nilai filosofi kehidupan masyarakat dari daerah-daerah ataupun dari lagu tersebut berasal ya. Dan tentunya ketong bisa menikmati keindahan harmonisasi vokal khas Indonesia Timur. Jadi kalau bicara soal lagu daerah ya, kalau disuruh memilih, kalau ada pilihan begitu ya, Bapak Mama, Basaudara ini lebih memilih salah satu lagu yang mana untuk diperkenalkan ke dunia? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, Bisa udah dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian,
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi, jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Ade Nona, toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh, sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaata Mate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi tiga babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua, menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya. Thank you.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Ona Wanita Nai. Lagu ini dulu ya waktu Mulok itu ketong selalu diajarkan untuk menyanyikan lagu yang berasal dari Sabu Rejoa, atau bisa dibilang bahwa ini merupakan lagunya orang Sabu ya, lagu tradisional. Dan Bapak Mama Saudara, seperti yang tadi Beta sampaikan bahwa setiap irama ataupun setiap kata yang ada di dalam sebuah lagu daerah itu punya makna ya. Makna mendalam, nasihat-nasihat yang diberikan oleh nenek moyang dulu melalui lagu ataupun melalui lirik-lirik lagu ya. Ya, jadi Bapak Mama Saudara dong semua, Ona Wanita Nae ini menceritakan tentang suatu nasihat yang ditujukan kepada seluruh orang keturunan dari Haumiha. Haumiha sendiri itu penyebutan untuk nenek moyangnya orang Sabu ya. Jadi para leluhur ya meminta agar Dohau, sebutan untuk orang-orang Sabu ya, itu sonde saling melupakan satu dengan yang lain. Jadi ada melalui lagu ini masyarakat Sabu diingatkan untuk saling sayang, menyayangi, bantu-membantu ya, bahu-membahu, untuk pokoknya untuk gotong royong, saling mengasihi satu dengan yang lain agar seluruh sendi-sendi kehidupan bisa dirasakan secara bersama-sama, secara harmonis gitu. Gotong royong pada prinsipnya ya. Ya, jadi Bapak Mama Saudara dong semua, melalui makna yang tersirat dari lagu Ona Wanita Nae ya, ketong diingatkan dan juga diajak untuk selalu melestarikan budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu ya. Dan yang pasti mencintai budaya tradisional yang ada di daerah kita. Nah, Bapak Mama Saudara, kalau ketong mau omong tentang lagu daerah, kalau disuruh memilih ya, di antara beberapa lagu daerah, termasuk lagu daerah dari ketong punya asal sendiri ya, lagu daerah dari tanah kelahiran sendiri ya, kalau disuruh memilih lagu yang ingin Bapak Mama dong perkenalkan ke dunia itu lagu apa? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Basodera, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam pengembangan konten pembelajaran digital interaktif bagi pendidikan kesetaraan. Melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, pemerintah membuka kesempatan bagi tutor, pamong belajar, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum untuk berkontribusi menciptakan materi pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan berdampak langsung bagi warga belajar. Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, I Gusti Made Ardana, menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan kesetaraan tidak cukup hanya memindahkan bahan ajar ke platform digital. Menurutnya, warga belajar paket A, B, C membutuhkan materi yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari, serta mampu mendukung peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan juga pemberdayaan sosial. Beralih ke informasi berikut, Sekretaris Sinode Gemit Pendeta Lai Abdi Karyawenyi menilai keterbukaan terhadap budaya lain tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi budaya lokal. Sebaliknya, perjumpaan antar budaya dapat memperkaya wawasan masyarakat selama identitas dan akar budaya tetap dipahami dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Suntetus OEIKA Klasis Kupang Tengah di Sabomata Utara, Kabupaten Kupang. Menurutnya, perkembangan zaman telah membawa masyarakat pada interaksi yang semakin luas dengan berbagai budaya. Kondisi tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan berbagai motif dan atribut budaya dari daerah yang berbeda. Namun hal tersebut tidak berarti seseorang kehilangan identitas budayanya. Justru keterbukaan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman yang ada. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Lagu dari Rote ini ya, My Valley. Ini merupakan lagu daerah tradisional yang berasal dari Pulau Rote. Jadi Bapak Mama, Saudara, kalau di bahasa Indonesia kan atau diartikan, nah, kata Mai sendiri itu berarti mari, Vali pulang. Dan kalau ketum tahu bahasa NTT rata-rata kalau ada E itu kayak penekanan gitu ya, penegasan lah. Nah Bapak Mama, Saudara, secara keseluruhan lagu ini berarti menceritakan tentang seorang ibu yang memanggil anaknya untuk segera pulang ke rumah karena hari sudah mulai sore, dan sang anak diminta untuk segera kembali, sone main-main lagi di luar rumah sampai malam datang menjemput ya. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, lagu ini sering dijadikan nasihat. Nasihat pesan moral lah bagi anak-anak untuk selalu menuruti perintah orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua suruh pulang, pulang sudah ya. Ya jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, jadi bisa dibilang bahwa ini sangat berarti bagi anak-anak rantau ya. Jadi anak-anak rantau yang merantau di luar NTT, khususnya di luar Pulau Rote dan ketika senja menyapa, saatnya untuk pulang kembali ke tanah kelahiran. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Masih di ketong punya topik Bapote ini pagi. Jadi kalau Bapak Mama, Saudara dong semua ya, harus memilih kira-kira lagu daerah dari NTT mana yang lagu daerah mana ya dari NTT yang akan Bapak Mama, Saudara dong perkenalkan ke seluruh dunia. Selamat pagi buat Kakak Narsiwati. Apa kabar Kakak? Sehat-sehat selalu ya. Narsi bilang kalau Kakak Narsi dari kecil sudah dengar lagu daerah yang judulnya Bule Lebo. Tapi sekarang karena sudah ada lagu

ketong punya budaya, tarian, dan juga lagu-lagu daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau bapak mama bersaudara dong semua ya. Kalau bapak mama bersaudara dong semua, lagu daerah mana yang ingin diperkenalkan? Kalau ada pilihan ya, kalau Adi harus memilih lagu daerah mana yang harus bapak mama pilih untuk diperkenalkan kepada dunia. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, karena sudah Kakak Narsi mention ya, sudah disebutkan, beta jadi penasaran. Kayaknya ketong harus dengar dulu lagu Amara Sinamas ya, yang semoga bisa menghibur ketong semua di pagi ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

0: politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong, tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Masih dari seputaran jalan tampilan nomor 8, lagu Benggong yang dinyanyikan oleh Ivan Nestorman ya. Lagu ini berasal dari Manggarai, jadi lagu rakyat, lagu daerah yang biasanya dinyanyikan sebagai lagu pengiring untuk permainan tradisional anak-anak maupun dalam pementasan tarian ya. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, sama seperti dengan lagu-lagu daerah dari provinsi ataupun suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi lagu Benggong sendiri berarti kehilangan arah ataupun harapan. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan orang Manggarai yang dulunya kalau mau dibilang sih di bawah rata-rata ya, di bawah kesejahteraan lah. Dan juga di saat itu di bawah kekuasaan dari Raja Bima di masa penjajahan ya. Karena saat itu juga masih kalau mau dibilang sih kerajaan Majapahit begitu. Jadi Bapak Mama Bersaudara, lagu ini memang dipopulerkan oleh Ivan Nestorman, musisi yang beraliran neo tradisi. Karena kelahiran dari Manggarai, Ivan Nestorman pun akhirnya mengaransemen lagu tersebut untuk dinyanyikan lagi. Jadi mama, Bapak Mama Bersaudara dong, semua bisa dibilang bahwa ini lagu yang menggambarkan pemberontakan dan juga usaha dari masyarakat Manggarai kala itu ya, untuk bisa terbebas, terlepas dari segala bentuk penindasan ataupun pengekangan yang terjadi di masa dulu. Ya, dan yang pasti iramanya yang begitu menghentak semangat ya, membuat kita pun ikut berjoget di pagi ini. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru Bapak Mama, Bersaudara dong semua. Buat Bapak Mama, Bersaudara yang mau gabung ya untuk berbagi komentar pendapatnya terkait dengan kalau disuruh memilih, Bapak Mama, Bersaudara lebih memilih untuk memperkenalkan lagu daerah yang mana ya. Lagu daerah favorit boleh ya, atau mungkin Bapak Mama merasa bahwa kayaknya nih lagu daerah dari pulau luar juga bagus ya untuk diperkenalkan kepada seluruh dunia karena memiliki makna ataupun filosofi yang mendalam. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bersaudara dong semua. Semua lagu daerah yang berasal dari suku-suku ataupun daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur ya, itu memiliki makna yang sangat beragam. Seperti bonet ya, bonet ini kotong tahu seringkali digunakan ataupun ditarikan ya. Jadi ada tarian juga yang namanya bonet, dan ini merupakan tarian khas dari masyarakat suku Atoin Meto. Jadi bapak mama saudara, bonet sendiri itu berasal dari daerah timur yang berarti mengepung, mengelilingi atau membentuk lingkaran. Jadi kalau mau dibilang lagu ini mengungkapkan rasa syukur dan juga pujian ya atas berkat hasil panen dan perlindungan hidup dari masyarakat suku Atoin Meto. Jadi bapak mama saudara, yang pasti setiap lagu yang ada di daerah-daerah atau di suku-suku di Nusa Tenggara Timur ya, itu memiliki pesan moral dan juga sejarah. Jadi ini bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan nasihat secara lisan, nasihat kehidupan, dan juga tentunya menceritakan asal-usul kampung. Dan yang pasti bapak mama saudara, mengajak ketong untuk sonde pernah melupakan dari mana kita berasal. Baik, sampai di sini Bapote menemani bapak mama saudara dong semua ya di ini pagi. Besok Bapote akan kembali dengan di jam yang sama dari pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Beta Christine masih menemani bapak mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bersenang-senang di akhir pekan.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sekretaris Sinode Gemit Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi menilai keterbukaan terhadap budaya lain tidak harus dipandang sebagai ancaman budaya lokal. Sebaliknya, perjumpaan antar budaya dapat memperkaya wawasan masyarakat selama identitas dan akar budaya tetap dipahami dengan